0: begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu, kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lukis Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptikmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik.

0: tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
1: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
2: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
1: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis telah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Tahun ini sekitar 300 miliar yang tersebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
5: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
4: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal ini pengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK. Itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
5: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
6: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan masif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
5: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan, di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
9: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut, dari total stimulus yang disiapkan mencapai Rp7,8 triliun akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
8: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar Rp190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya Rp161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2.874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
9: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai Rp4,14 triliun serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai Rp2,12 triliun.
8: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar Rp4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun.
9: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
10: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
9: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
11: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan, okay. Mas Joshua.
12: Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau
7: mesti diperluas lagi.
10: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon late itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
9: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
3: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
12: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
13: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
2: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
3: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
2: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
3: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
2: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
3: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
2: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi tentunya untuk Anda yang semangat pagi. Gimana hari ini? Wah, saya senang sih karena hari ini saya nggak sendiri ya. Ada Selin yang nemenin.
1: Halo, selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat
0: Halo,
1: pagi
0: Sel.
1: Anda. Semangat ya, walaupun hari ini semangat, kalau 4 orang hari kejepit ya. Buat teman-teman yang mungkin hari ini kerja. Banyak yang kerja sih, Binay, dari kemarin kayaknya cuti bersama tuh nggak berlaku untuk semuanya nggak sih?
0: Benar, benar.
1: Banyak yang kerja dari kemarin, penuh keretanya.
0: Banyak sih, tapi kemarin tuh sempat saya masuk sempat lenggang juga.
1: Oh, lenggang ya, nggak begitu ramai.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke, okay, dan hari ini kita akan hadirkan ya, yeah. Sel. Ada tiga tema ya. Yang pertama, Bapemperda dorong Raperda perlindungan perempuan lebih aplikatif. Yang kedua, Jakarta Utara gencarkan pemilahan sampah jelang aturan baru Bantar Gebang. Dan yang ketiga, Polda Metro Jaya terima laporan dugaan penipuan umroh Hananiah Travel. Nah, silakan Anda boleh pilih ya.
1: Betul.
0: Tema polling pagi hari ini, silakan tentukan pilihan Anda. Sekaligus tetap update juga kondisi lalu lintas dan juga cuaca terkini ya. Bisa melalui mana?
1: Ya, bisa di 0811-7972-7912 atau di 0213440963441499. 344 0966 344 1499.
2: Wah, gak.

0: Bekasi.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Cara sukses public speaking, karya Ari Satya, Yoga Suara. Buku panduan yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin mengasah keterampilan public speaking mereka. Dalam buku ini, penulis mengajarkan berbagai strategi dan teknik untuk mengatasi rasa gugup, membangun kepercayaan diri, dan menyampaikan pidato dengan efektif. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam buku ini, persiapan sebelum berbicara di depan umum. Penulis menekankan pentingnya melakukan riset mendalam tentang topik yang akan disampaikan, memahami audiens, dan merencanakan struktur presentasi dengan baik. Dengan persiapan yang matang, seorang pembicara dapat lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan mereka. Selain itu, Ari Satya Yoga Suara juga membahas tentang teknik membangun koneksi dengan audiens. Ia menekankan pentingnya berbicara dengan antusiasme, menggunakan bahasa tubuh yang tepat, dan memanfaatkan humor untuk menarik perhatian audiens. Komunikasi verbal dan nonverbal yang baik akan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara pembicara dan audiens. Tak kalah penting, buku ini juga membahas strategi mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan umum. Yoga Suara menawarkan tips tentang bagaimana mengelola stres dan gugup sebelum, selama, dan setelah presentasi. Ia memotivasi pembaca untuk memandang rasa gugup sebagai energi positif yang dapat meningkatkan performa mereka. Selain memberikan panduan praktis, Ari Satya Yoga Suara juga memotivasi pembaca untuk menemukan suara dan gaya unik mereka dalam berbicara di depan umum. Ia mendorong pembaca untuk mengembangkan keaslian dan memanfaatkan kekuatan individual mereka dalam presentasi. Pesan ini memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tampil autentik dan mempengaruhi audiens dengan keunikan mereka sendiri. Secara keseluruhan, buku Cara Sukses Public Speaking oleh Ari Satya Yoga Suara, panduan komprehensif untuk membantu pembaca mengatasi tantangan public speaking. Dengan membaca buku ini, pembaca akan dapat meningkatkan keterampilan public speaking mereka dan menjadi pembicara yang lebih percaya diri dan efektif. Buku Cara Sukses Public Speaking, karya Ari Satya Yoga Suara.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.

0: menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda.
1: Selamat pagi.
0: Yang semangat pagi ya. Di luar sih cerah ceria ya.
1: Cerah
0: Sel,
1: banget,
0: ya.
1: Betul banget Binda ya. Jadi harusnya kita masih harus semangat gitu ya.
0: Betul.
1: Karena di hari ini ada 3 tema pilihan juga yang kita ingatkan lagi pendengar ya, untuk Anda pilih ya siang. Nah, pagi hari ini ya. Ada 3 pilihan tema. Yang pertama itu pembahasan kita adalah terkait dengan Bapemperda dorong Raperda perlindungan perempuan lebih aplikatif lagi. Terus juga nomor 2 ada Jakarta Utara gencarkan pemilih sampah jelang aturan baru Bantar Gebang. Yang ketiga adalah Polda Metro Jaya terima laporan dugaan penipuan umroh Hanania Travel.
0: Nah, ini sudah ada yang ikut memilih juga ya. Ada Bu Iren di Tangerang. Selamat pagi Mbak Binda, pilih tema nomor 1 Bapemperda dorong Raperda perlindungan perempuan lebih aplikatif ya. Pilihan dari Bu Iren. Ada Teh Echa di Bogor. Halo pagi semuanya, Mbak Binda, Mbak Sally dan kawan-kawan, kabarnya sehat-sehat semua ya, amin.
1: Amin.
0: Izin update cuaca Bogor dan sekitarnya pagi ini cerah berawan, suhu udara 23 derajat Celcius. Oke deh, thank you cantik, selamat beraktivitas.
1: Amin, terima kasih.
0: By the way, pilih juga dong tema polling ya.
1: Belum kirim tema polling ini ya, Mbak Echa ya.
0: Betul, silakan ya. Boleh ikut bergabung. Siap. Ya. Dan untuk Anda juga termasuk yang mungkin baru mendengarkan, silakan ya, Anda boleh ikut bergabung juga untuk update tema polling di hari ini di 0811-7972-7912
1: atau bisa di nomor telepon ya 344-0696-344-1499.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Smart Pagi, Smart Indonesia, salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Herwin. Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-7977-912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, polisi menangkap seorang pria berinisial W usia 26 tahun yang diduga melakukan pungutan liar disertai pemaksaan terhadap supir mobil pick-up di Lampu Merah Tomang, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap setelah aksinya viral di media sosial usai merampas uang milik supir di Jalan Es Parman, Grogol, Petamburan. Kanit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan AKP Alex

0: dari Universitas Katolik Sugija Pranata di Semarang, Pra Joko Setiawarno menilai kemacetan terjadi karena distribusi logistik masih terlalu bergantung pada jalan raya. Sekian kelas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Ibu Ine, ayo masuk-masuk.
0: Iya, makasih. Eh, Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
8: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
3: Obrolan hangat dan sharing opini.
9: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
10: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang
11: Anda
10: lakukan?
11: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kamu ya.
3: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1. Masih ada 3 pilihan tema pendengar ya untuk pagi hari ini. Yang pertama ada Bapemperda dorong Raperda perlindungan perempuan lebih aplikatif. Yang kedua ada Jakarta Utara yang gencarkan pemilahan sampah ya jelang aturan baru Bantar Gebang. Yang ketiga Polda Metro Jaya terima laporan dugaan penipuan umroh Hanania Travel. Jadi untuk Anda yang mau ikut nih polling ya di tema pagi hari ini, Anda boleh sampaikan di 0213440096, yes, 3441499 atau via WhatsApp ya pendengar ya 0811797279912.
0: Iya, dan tentunya nanti yang terbanyak akan kami ulas lebih dalam ya. Ada Mas Pandu di Jakarta Selatan.
1: Iya.
0: Yang memilih katanya tema nomor 3.
1: Mungkin Mas Pandu bisa disampaikan alasannya apa Mas Pandu ya.
0: Betul.
1: Yang lainnya juga boleh ya, ditunggu ya pendengar ya 0811797279912.
0: Dan tetap update juga untuk situasi lalu lintas ya. Betul. Di seputaran Anda pagi hari ini, baik yang melintas di ruas tol.
1: Betul.
0: Ataupun juga di ruas arteri karena mungkin sebenarnya memang masih agak cukup lengang ya dibandingkan dari aktivitas hari biasa. Tapi Anda silakan sampaikan kepada kami, tentunya bergabung di Jakarta pagi ini.

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
2: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
1: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
2: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
1: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
2: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
3: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah pagi ada di Jakarta pagi ini, selamat yes. tentunya untuk Anda Betul. Yang tetap semangat. Ya, ya. Ini kayaknya masih banyak yang pada liburan ya, Sel.
1: Kayaknya ini responnya masih belum semangat nih ya. Hawa-hawanya mungkin masih libur, Binda ya. Betul. Nanti Senin baru balik lagi nih kayaknya hawa-hawa kerjanya ya. Tapi pendengar, ini karena ada tiga tema yang sudah kita menjadikan pilihan ya. Sebenarnya ini ada dua orang yang memilih tema nomor 1 dan juga nomor 3 ya.
0: Nah, ini nomor 1 terkait mengenai Bapemperda dorong Raperda Perlindungan Perempuan lebih aplikatif ya. Jadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD DKI Jakarta memang membahas pasal demi pasal rancangan peraturan daerah tentang penyelenggara perlindungan perempuan. Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan pembahasan turut diwarnai sejumlah masukan dari anggota dewan dan pimpinan komisi E, terutama terkait penguatan sanksi bagi pelanggar aturan perlindungan perempuan. Nah, menurutnya penegakan keadilan terhadap kasus yang berkaitan dengan perlindungan perempuan masih lemah karena sanksi yang diberikan seringkali dianggap terlalu ringan ya, dan banyak perkara diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga Bapemperda menyampaikan ingin menghadirkan aturan yang lebih tegas dan aplikatif melalui perda tersebut. Jadi dijelaskan ya bahwa Bapemperda sudah meminta penjelasan dari Biro Hukum dan Dukcapil ya, terkait kemungkinan penerapan sanksi administratif berupa penonaktifan nomor induk kependudukan. Jadi nanti mekanismenya itu dinilai belum memungkinkan diterapkan di Jakarta karena NIK kepala keluarga dinonaktifkan, seluruh anggota keluarga juga akan ikut terdampak ya. Dan selanjutnya juga terkait mengenai sanksinya, ini belum jelas ya, nanti akan terus berulang. Maka dari itu diinginkan perda ini aplikatif, bisa dijalankan dan memperjelas hukum bagi pelanggar perlindungan seperti itu.
1: Jadi itu untuk tema nomor 1 ya pendengar ya. Ini terkait dengan tema kita, Bapemperda dorong Raperda Perlindungan Perempuan lebih aplikatif lagi. Kita masih terus berusaha menghubungi narasumber, Binda ya,
0: untuk dan terkait mengenai info yang nomor 3 ya, silakan boleh di share juga nih Sally. Karena tadi dia memilih tema nomor 3 ya.
1: Ada satu orang yang memilih tema nomor 3 pendengar ya, terkait dengan Polda Metro Jaya terima laporan dugaan penipuan umroh Hanania Travel pendengar ya. Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan terkait dengan dugaan penipuan perjalanan umroh yang diduga melibatkan pihak Hanania Travel setelah sejumlah calon jemaah mengaku gagal berangkat meski telah membayar biaya perjalanan. Nah, kasus tersebut saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penipuan penggelapan hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto ini juga sudah menjelaskan bahwa pelapor berinisial NN merasa dirugikan dan sudah terlapor berinisial ASF ya, karena terlapor pelapor merasa telah membayar sejumlah uang untuk keperluan keberangkatan umroh ya. Namun Budi juga menjelaskan bahwa secara detail kronologinya untuk kasus tersebut, dan ia hanya menyebutkan pelapor dilaporkan atas dugaan tindak pidana pasal 492 atau penipuan, dan juga pasal 486 penggelapan, atau juga pasal 607 tindak pidana pencucian uang KUHP. Nah, sebelumnya ini videonya sempat beredar di sosial media ya, dan sempat viral. Dan unggahan ini di media sosial Threads ya, melalui akun @daniwahab yang memperlihatkan seorang pria yang diduga pemilik Hanania Travel dibawa ke SPKT Polda Metro Jaya, Binda. Wah, serem ya.
0: Nah, itu dia ya. Nanti masih ada informasi lainnya kami akan hadirkan ya. Dan untuk Anda juga tetap bisa berbagi informasi update traffic di 0811 7972 7912.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Aiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
2: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
1: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
2: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
1: Perempuan itu kodratnya di rumah.
2: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
1: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
2: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
1: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
2: Iya, terima kasih ya, Bu.
3: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.

0: ruang sendiri, memang kadang orang butuh ruang sendiri ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Apalagi kalau lagi menikmati libur, kayaknya lagi gak pengen kemana-mana, pengen me time ya, it's okay.
1: Betul banget, ada juga yang memilih untuk di kamar aja udah menikmati hari libur gitu ya sambil tidur.
0: Ih, pengen banget.
1: Pengen bang.
0: Tapi kalau buat yang hari ini ada yang punya rencana mau jalan-jalan keluar, kayaknya wajib harus tahu deh gimana cuaca hari ini.
1: Iya, tapi untuk yang mau jalan-jalan keluar kayaknya hari ini emang cocok Binda ya.
0: Oh ya?
1: Karena kalau dari prediksinya BMKG, ini diperkirakan cuaca di Jakarta di hari Jumat sekarang ini cerah berawan ya, hingga hujan ringan. Jadi gak begitu deras hujannya ya. Nah, berdasarkan dari akun resminya BMKG, ini untuk seluruh wilayah Jakarta, terdiri dari Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara, Pusat ya, dan juga Kabupaten Kepulauan Seribu.
0: Iya.
1: Cerah ya, hingga cerah berawan pada pagi hari. Nah, di siang harinya pendengar, wilayah Jakarta masih diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara di 32 derajat Celcius. Lumayan panas Binda ya ternyata.
0: Wah.
1: Ya. Nah, kondisi tersebut juga bertahan hingga sore hari, hampir seluruh wilayah Jakarta dengan suhu berkisar di 30 derajat Celcius ya, kecuali Jakarta Timur dan juga Jakarta Utara nih. Yang diprediksi hujan dengan intensitas yang ringan.
0: Okay.
1: Ringan aja kok ya.
0: Baik.
1: Nah, sedangkan pada malam hari atau tengah malam ya, untuk seluruh wilayah Jakarta diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Jadi kecepatan angin untuk hari ini berkisar di angka 4 sampai dengan 8 km per jamnya, dengan tingkat kelembapan udara di angka 60 sampai dengan 90%. Pas banget, cocok banget yang masih mau liburan ya. Kira-kira kemana nih di Jakarta?
0: Yang dekat-dekat juga banyak sih,
1: banyak
0: ya. Mau ke
1: menarik.
0: Ancol, mau ke Taman Marga Satwa Ragunan ya kan.
1: Taman Mini ya.
0: Betul, tinggal tergantung isi kantong sih.
1: Betul banget ya.
0: Kemana tujuannya bergantung dari isi kantong Anda.

0: 101 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: ya pendengar ya, jangan lupa di Halo RRI sampaikan keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik, terus juga layanan publik, boleh banget ya Binda ya.
1: Betul.
0: Anda boleh sampaikan di 0811 7972 7912, atau di nomor telepon ya 0213440696 3441499.
1: Sembari tetap update ya, soal lagi mungkin lagi di jalan, terus ngelihat ada beragam peristiwa ya, dan juga memperhatikan ya fasilitas publik yang ada di sekitar Anda. Silakan bergabung tentunya di Halo RRI.
2: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
1: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
2: Iya, Bu Ani. Tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
1: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
2: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
1: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
2: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
3: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
0: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kembali menemani Anda di Halo RRI. Selamat pagi pendengar, tentunya Anda boleh ikut menyampaikan ya aduan terkait mengenai fasilitas publik dan lainnya.
1: Betul banget ya.
0: Silakan sampaikan ya, atau mungkin sekedar menyampaikan ya apa yang juga menjadi keresahan atau masukan ya bagi pelayanan jasa yang ada di Jakarta dan sekitarnya.
1: Betul banget, bisa soal lampu jalan yang mati ya, terus juga jalan rusak, JPO yang rusak, pokoknya masih banyak lagi deh pendengar ya. Pokoknya keluhan-keluhannya ditunggu. Ini terkait dengan fasilitas publik yang ada di wilayah Jakarta tentunya ya pendengar ya.
0: Betul.
1: Contohnya ini ada salah satu akun ya, namanya Ola, yang sempat bercerita di media sosial. Katanya lampu jalanan di flyover arah Permata Hijau mati mulu nih, katanya gitu ya. Setiap malam kalau saya pulang kerja malam gelap banget, serem. Bukan sama hantu, tapi takutnya lagi begal.
0: Waduh,
1: ya,
0: benar-benar
1: musim.
0: Apalagi saya di Jakarta Barat kemarin kan lagi heboh.
1: Belum lama ya, betul, lagi rame soal begal. Sama di Tangerang juga lagi rame. Jadi inilah yang niatnya adalah hati-hati, bukan takut sama hantu, tapi kalau gelap gini takutnya dimanfaatkan sama orang-orang yang bertanggung jawab ya.
0: Iya.
1: Untuk melakukan hal-hal kejahatan ya.
0: Betul.
1: Untuk Anda mungkin yang punya keluhan yang sama pendengar ya, terkait dengan keluhan fasilitas publik ya, boleh banget sampaikan di Halo RRI di 0811 7972 7912.

0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
8: Menghias budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kembali menemani Anda di Halo RRI.
1: Iya, masih di Jakarta pagi ini pendengarnya bersama dengan Sally dan juga Binda. Siang, yes. Pagi hari ini gitu ya maksudnya. Pagi hari ini kita masih tunggu ya untuk aduan-aduan Anda terkait dengan fasilitas publik ya pendengar ya. Anda boleh sampaikan, jangan lupa di Halo RRI. Contohnya beberapa aduan mungkin yang bisa Anda sampaikan seperti jalan rusak, terus juga atau mungkin nih ya Binda ya, yang suka jalan kaki gitu ya, trotoarnya misalkan di apa namanya direbut sama pengguna sepeda motor ya, itu biasanya keluhan-keluhan yang sering terjadi ya pendengar ya.
0: Betul.
1: Dan atau mungkin juga ada beberapa tempat-tempat yang penutup solokan itu loh, penutup apa namanya, gorong-gorong ya.
0: Iya, gorong-gorong. Ini sering kali suka banyak yang bolong ya.
1: Udah rusak, betul banget.
0: Okay.
1: Ini juga ada yang bercerita nih di sosial media pendengar ya. Katanya ini di jalan Sisingamaraja ya, nomor 75 Jakarta Selatan. Katanya deket PTRI, ASEAN ataupun Deplu. Perlu perawatan nih, katanya udah agak longsor. Waduh. Jadi penutupnya atau penutup gorong-gorongnya sudah mulai agak turun ke bawah dan ini membahayakan pejalan kaki. Waduh. Ya ataupun pengguna sepeda motor dan juga mobil. Takutnya terperosok doang.
0: Benar, takutnya terperosok ya. Apalagi kan misalnya dalam kondisi hujan atau mungkin ada apa namanya kendaraan berat yang melintasi di jalan itu kan
1: banget.
0: Akhirnya membuat makin turun ya.
1: Itu yang dikhawatirkan mendengar ya. Mungkin juga di sekitar Anda ada yang punya keluhan yang sama nih terkait dengan penutup gorong-gorong yang sudah mulai agak kurang layak seperti itu ya. Ada boleh sampaikan pendengarnya di Halo RRI ya. Kami masih tunggu.
0: Betul.
1: Di 0811-7972-7912
0: iya.
1: Atau di nomor telepon 0213441499 3441499.
0: Update juga ya kondisi lalu lintas di seputaran Anda. Yes. Ya di masih long weekend ya.
1: Betul banget.
0: Walaupun memang ada yang tetap harus bekerja.
1: Iya.
0: Juga semangat untuk Anda.
1: Benar.
0: Berbagi informasi di Jakarta pagi ini untuk Halo RRI.

0: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
1: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
0: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
1: Oh gitu Bu Bidan?
0: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
1: Aduh, mana aku punya balita lagi.
0: Anak ibu sudah vaksin kan?
1: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
0: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
1: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
0: Betul Bu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.

0: Jakarta pagi ini masih di Halo RRI, pendengar bersama dengan Sally dan juga Binda. Kita masih tunggu ya Binda ya, terkait dengan keluhan-keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik ya. Boleh soal apa aja pendengar, tapi kalau misalkan Binda mungkin sempat baca-baca berita atau sosial media, sempat ramai waktu itu ada masyarakat yang ngadu katanya keberisikan suara apa olahraga padel.
1: Betul, kemarin kan sempat heboh dan viral ya.
0: Iya, tapi ternyata masih ada loh yang laporan ini katanya sangat mengganggu ya aktivitas padel ini, karena di daerah Jagakarsa, Kecamatan Cipedak ya. Ini dekat perumahan juga, di lingkungan padat penduduk ya. Jadi lokasinya itu di sekitaran yang wilayah perumahan, dan juga aktivitas padelnya sangat berisik tengah malam. Dakduk. Sebenarnya ada videonya Binda, mungkin bisa didengarkan kali Binda ya.
1: Iya. Betul.
0: Bisa kita dengarkan dulu kali ya videonya Binda ya.
1: Oke.
0: Cukup berisik ya memang ya.
1: Iya, iya sih. Kalau kayak begini sih jelas mengganggu ya. Karena kan sebenarnya sudah ada persyaratan yang harus dipenuhi ya. Harus sesuai standar dari tempat yang disediakan. Berikut iya. Juga misalnya dari apa ya bilangnya ya.
0: Apa itu ya sebutannya?
1: Intinya tidak boleh mengganggu ya. Betul. Apalagi di area yang di tengah pemukiman seperti
0: betul
1: itu.
0: Betul banget. Jadi ini walaupun gitu. Kalau yang kemarin sempat ramai dan sempat diperkarakan gitu ya. Karena suara bolanya yang pantulan cukup kencang gitu ya. Jadi duk bunyi berisik. Kalau yang ini yang dikeluhkan masyarakat sih mungkin dari suara-suara suara-suara para pemainnya gitu ya, yang pada teriak-teriak begitu ya.
1: Benar.
0: Jadi ini sangat mengganggu gitu ya, sesuai dengan video ya tadi yang saya putarkan ya pendengar ya. Jadi mungkin juga Anda punya keluhan yang sama nih, di sekitar wilayah Anda ada lapangan yang memang bisa buat main padel yang lagi rame banget, apakah mengganggu gitu ya. Anda boleh sampaikan nih, mungkin kita bisa bantu untuk sampaikan ke pihak-pihak terkait.
1: Iya, silakan ya. Dan nanti tetap bisa menyampaikan di Halo RRI, tentunya di 0811 7972 7912.
0: Iya, bisa juga di nomor telepon ya 0213440693441499.

0: Kembali menemani Anda di Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI pendengar ya, tapi kayaknya ini kita udah di segmen terakhir, Binda ya. Betul. Kita harus pamit undur diri. Tapi jangan lupa pendengar ya, untuk Anda yang masih mau laporan terkait dengan keluhan fasilitas publik, boleh banget ya, masih ditunggu di setiap hari, pagi, siang, sore, malam, pokoknya penyiar siapapun diterima pendengar ya. Tapi kalau untuk pembahasan, Binda di setiap hari Senin Rabu, dan juga Jumat.
0: Iya, dan setelah ini ada rekan kami lainnya ya, ada Dede Firdaus ya, yang nanti akan menemani Anda
1: di Jakarta siang ini ya.
0: Betul, akhirnya bersama tim yang bertugas, produser Budi Priantoro, ada Binda
1: dan juga Sally.
0: Selamat pagi
1: dan sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7972-712. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
9: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dari Jakarta. Kabar baik ya, hari ini masih di cuti bersama, atau mungkin juga kalau yang sekarang beraktivitas kayaknya nggak perlu patah semangat atau merasa mengeluh dengan orang lain di luar sana gitu ya. Kita sama-sama menikmati suasana di hari Jumat 20.

0: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gatley, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: Terima kasih pendengar Persatu RRI Jakarta, untuk Anda masih terus bergabung ya di pagi hari ini bersama saya Dedy Firdaus. Dan tentunya juga pendengar, untuk kesempatan di siang hari ini kita akan ngobrolin di beranda Sacita Indonesia Sehat dengan tema kita gizi buruk dan pasien TB. Nanti Anda bisa bertanya melalui WhatsApp kami ya di 0811 7972 7912. Kita langsung sapa aja, ada ahli gizi dari RSCM, ini Kak Widya Putri AMD Gizi. Selamat pagi Kak Widya.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, ini lagi di mana ceritanya?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Lagi di rumah aja.
0: Lagi di rumah? Oh, lagi dapat libur atau gimana?
1: Iya.
0: Wah, syukur
1: lagi
0: kalau
1: libur,
0: begitu.
1: Libur, betul-betul.
0: Baik, kalau gitu Kak Widya, ini kan tema kita hari ini gizi buruk dan pasien TB.
1: Iya, betul
0: ya. Itu seperti apa sih sebenarnya?
1: Ya, pasien TB dan gizi buruk ya. TB sendiri merupakan tuberkulosis yang merupakan penyakit yang di Indonesia kita masih berperang melawan penyakit ini. Secara prevalensi, TB sendiri itu Indonesia menempati peringkat kedua setelah India dengan kasus TB terbanyak di dunia. TB yang sama-sama kita tahu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis, dan masih menjadi masalah kesehatan global terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu faktor yang sangat berperan dalam perjalanan penyakit TB sendiri adalah status gizi pasien. Nah, hubungan antara TB dan gizi buruk itu bersifat dua arah atau bidirectional relationship, di mana malnutrisi atau gizi buruk dapat meningkatkan risiko terjadinya TB, sementara juga infeksi TB sendiri dapat memperburuk keadaan status gizi atau menjadikan pasien itu gizi buruk.
0: Oh, berarti memang ada kaitannya antara pasien TB dengan gizi buruk.
1: Betul.
0: Jadi seperti apa sih, mungkin apakah memang orang yang kena gizi buruk itu akan rawan terkena pasien menjadi TB atau bagaimana?
1: Jadi pasien TB sendiri itu mengalami peningkatan kebutuhan energi, kebutuhan protein sebagai selama proses infeksi kronis, juga akibat mengkonsumsi obat-obatan atau OAT-nya sendiri, itu juga berpengaruh terhadap fungsi gastrointestinal yang menyebabkan pasiennya seperti mual, kemudian muntah, sehingga mengalami penurunan nafsu makan, kemudian juga terjadi gangguan absorpsi zat gizi atau bahkan terjadinya malabsorpsi, kemudian juga tadi karena peningkatan proses peningkatan kebutuhan karena ada katabolisme dari tubuh sebagai respon dari inflamasi. Nah, kondisi ini yang menyebabkan pasien-pasien tersebut dapat mengalami penurunan berat badan, kemudian bisa jatuh ke malnutrisi atau gizi buruk.
0: Begitu. Berarti apakah mungkin ada usia rentan yang terkena TB ini atau seperti apa tuh Kak Widya?
1: Kalau TB sendiri dapat menyerang di segala usia, bisa mulai dari bayi, juga bisa anak-anak, bisa orang dewasa maupun lansia. Terutama yang resiko rentan itu di bayi, balita, kemudian lansia. Yang respon tubuhnya atau daya tahan tubuhnya juga cenderung lebih lemah dibandingkan dewasa, usia dewasa.
0: Makanya kalau kita lihat sekarang kan lagi rame, misalnya kalau kita nengok bayi atau ketemu bayi jangan langsung asal cium apa gitu. Khawatirnya itu salah satunya.
1: Iya betul, karena penyebaran TB sendiri juga bisa melalui udara ya. Jadi sehingga kita kalau kontak dengan bayi, sementara bayi itu daya tahan tubuhnya masih rendah, masih lemah gitu ya, jadi mereka lebih mudah untuk terserang penyakit ini. Gitu, apalagi di Indonesia itu angkanya cukup banyak ya. Setiap tahun kalau kita baca prevalensinya itu ada 1 juta kasus TB baru di Indonesia gitu. Jadi untuk itu kita masih sangat-sangat berperang ya dalam menangani kasus ini, kasus tuberkulosis ini sendiri.
0: Berarti apakah Indonesia termasuknya yang memang seperti apa ininya, statusnya?
1: Kalau kita baca di angka prevalensi WHO itu Indonesia itu menempati ranking kedua setelah India.
0: Oh ya.
1: Jadi angkanya masih sangat-sangat besar.
0: Oh, berarti ini perlu perhatian khusus gitu ya, apalagi mungkin untuk mereka yang rawan. Adakah beberapa yang misalnya atau mungkin faktor-faktor eksternal orang itu gampang terkena TB? Ini kan TB termasuknya apa? Bakteri atau apa ini?
1: TB itu termasuk infeksi bakteri yang
0: Bakteri ya.
1: disebabkan oleh bakteri Mikrobacterium tuberculosis.
0: Jadi seperti apa? Apakah mungkin ada faktor-faktor lingkungan atau seperti apa tuh Kak Widya?
1: Faktor lingkungan juga dapat berperan ya dalam infeksi dari bakteri ini. Kalau pada anak biasanya itu jika orang tuanya merokok, kemudian kondisi rumahnya tidak terpapar cahaya matahari, kemudian ventilasi udaranya kurang baik, seperti itu juga bisa meningkatkan resiko infeksi dari penyakit ini.
0: Oh, ini kan beberapa kasus biasanya kita temui TB ini kan pada usia yang memang sudah ini juga bisa kena ya, Kak Widya ya, nggak cuma anak-anak.
1: Iya betul, pada usia dewasa
0: usia
1: juga
0: dewasa.
1: Bisa kena, betul.
0: Jadi seperti apa sih, apakah memang orang dewasa itu rentankah atau mungkin karena penularan karena beraktivitas kemudian gampang tertular oleh orang yang juga kena TB atau seperti apa tuh?
1: Iya, kalau untuk diagnosa TB sendiri itu harus atas ases dari dokter. Kemudian nanti biasanya dokter itu punya apa namanya beberapa checklist seperti itu ya, yang dapat mendiagnosa bahwa pasien ini oh ternyata dia TB. Apakah itu dari pemeriksaan sputum, apakah dari pemeriksaan mantuk, atau dari pemeriksaan marker infeksi seperti peningkatan kadar CRP dalam darah. Gitu, atau tanda-tanda klinis gejala lain seperti ada batuk lama, kemudian ada penurunan berat badan yang cukup signifikan gitu dalam beberapa waktu terakhir, itu juga bisa menjadi tanda gejala. Nah, untuk diagnosanya sendiri nanti yang menentukan apakah kita termasuk pasien yang apa namanya
0: rentan,
1: mengidap
0: ya.
1: Penyakit ini adalah dokter sendiri gitu yang dapat mendiagnosa atau mengatakan bahwa kita perlu nih buat terapi atau kita perlu nih minum obat untuk pencegahan atau terapi OAT sendiri.
0: Terapinya membutuhkan waktu yang tidak berhenti minum obat itu ya?
1: Iya betul, terapinya cukup lama, bisa 6 bulan, bisa 9 bulan, bahkan bisa 12 bulan.
0: Yang kalau misalnya telat sehari diulangin dari pertama itu ya? Itu bukan sih?
1: Iya, yang obatnya harus diminum rutin setiap hari dengan jadwal yang sama gitu setiap harinya.
0: Berarti disarankan untuk orang yang terkena TB ini apakah memang harus apa namanya tidak bertemu dengan orang lain atau cuti misalnya atau seperti apa sih disarankan supaya
1: kalau
0: tidak menular?
1: Kalau pada pasien yang terkena TB baru atau diagnosa baru, biasanya dokter akan melakukan isolasi pada 14 hari pertama. Jadi 14 hari pertama dia rutin minum obat, kemudian tidak keluar rumah, cukup di dalam rumah juga menjaga kebersihan gitu, mengkonsumsi makanan-makanan dalam jumlah cukup. Kemudian setelah 14 hari nanti baru dilihat apakah pasien ini minum obatnya sudah teratur dan sudah diperbolehkan untuk berinteraksi kembali seperti itu.
0: Memang disarankan tidak bertemu dengan orang dulu gitu ya karena dikhawatirkan menular gitu ya.
1: Iya, dalam waktu 14 hari
0: 14
1: pertama.
0: 14 hari pertama. Oke. Jenis penularan seperti apa sih Kak Widya? Apakah memang sentuhan langsung atau seperti apa?
1: Untuk penularan
0: TB.
1: TB ini sendiri dia tadi oleh bakteri ya, Mikrobacterium tuberculosis itu penularannya terutama terjadi melalui udara atau airborne transmission ketika penyakit penderita TB ini mengeluarkan percikan dahak melalui atau droplet pada saat dia batuk atau bersin atau berbicara, tertawa atau bernyanyi. Seperti itu. Pada saat penderita TB ini batuk atau bersin, bakteri TB itu keluar ke udara dalam bentuk droplet yang berukuran sangat kecil. Nah, droplet ini dapat bertahan di udara selama beberapa jam, terutama pada ruangan tertutup dan dengan ventilasi buruk dan pencahayaan yang minim. Nah, orang yang dapat tertular itu apabila menghirup udara yang mengandung bakteri tersebut, nah dia dapat tertular si bakteri ini.
0: Berarti memang sangat mudah menular ya TB ini ya, Dok.
1: Apa? Iya, betul. Mm-mm. Apalagi jika kita tinggal satu rumah dengan Mm-mm. pasien yang TB juga.
0: Dengan udara yang sama gitu ya.
1: Betul. Mm-mm.
0: Ada pencegahannya untuk kita yang supaya tidak tertular TB, misalnya seperti apa?
1: Pencegahannya kalau dari gizi sendiri itu cukup konsumsi makanan-makanan yang seimbang, kemudian juga pesan-pesan gizi seperti menjaga pola hidup sehat, kemudian cukup minum air putih, kemudian cukup istirahat, itu juga perlu diterapkan juga kalau di secara lingkungan itu kondisi rumah, ventilasi, kemudian pencahayaan yang cukup itu juga. Lalu kemudian juga kalau kita lihat di panduan gizi seimbang dalam menyusun makanan-makanan sehat juga ada pedoman 10, kalau dari Kemenkes ada 10 pesan gizi seimbang yang dapat meningkatkan imunitas tubuh ya. Yang pertama itu pesannya nikmati dan syukuri beraneka ragam makanan, kemudian biasakan makan makanan yang beraneka ragam makanan pokok, tidak hanya nasi saja, mungkin bisa diganti ya makanan pokoknya seperti jagung, atau seperti umbi-umbian, atau sagu gitu. Kemudian biasakan makanan lauk pauk yang kaya protein, seperti telur, ikan, ayam, daging, seperti itu. Kemudian juga banyak makan sayur-sayur dan buah-buahan untuk sumber vitamin, mineral sebagai daya tahan tubuh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga sebagai sumber serat sendiri. Juga batasi makanan-makanan yang terlalu asin, terlalu manis, dan juga terlalu berlemak. Kemudian yang keenam, biasakan sarapan di pagi hari. Kemudian yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, biasakan membaca label gizi pada makanan kemasan, kemudian lakukan aktivitas fisik secara rutin dan jaga berat badan ideal, juga membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
0: Ya, membiasakan diri bersih itu juga sangat penting ya.
1: Betul.
0: Karena kan TB ini bakteri penyebabnya.
1: Betul, bakteri.
0: Betul. Berarti kalau begitu untuk mereka yang kena TB gitu ya, seperti apa sih penangannya nih, Kak Widya? Apakah memang berarti memang bisa dilawan dengan daya tahan tubuh ya?
1: Betul, jika daya tahan tubuh kita kuat, maka kemungkinan bakteri ini kemungkinan tubuh kita lebih kuat.
0: Lebih kuat, dilawan gitu ya?
1: Dilawan dari bakteri ini. Itu apalagi kalau pasien-pasien yang gizi buruk itu biasanya lebih rentan ya terkena terkena infeksi, terutama TB itu, karena kan dia pasien gizi buruk itu dia daya tahan tubuhnya rendah. Ya, sehingga dia lebih rentan terkena infeksi. Selain itu juga pasien yang gizi buruk juga dia konsumsi makanannya juga belum banyak ya, jadi kebutuhan untuk dirinya sendiri itu belum cukup. Apalagi jika dia terkena infeksi, maka itu bisa memperparah status gizinya.
0: Berarti memang kalau orang dengan gizi buruk ini akan rentan sekali terkena dengan TB gitu ya?
1: Iya, jadi itu seperti dua arah ya.
0: Begitupun dengan yang mereka yang mengidap TB ini akan rentan gizi buruk.
1: Ya, begitupun dengan pasien TB sendiri itu akan rentan, itu akan beresiko ya untuk terkena gizi buruk, karena tadi dia mengalami peningkatan kebutuhan karena katabolisme tadi, kemudian dia juga ada efek samping dari pengobatannya seperti mual muntah yang menyebabkan dia nafsu makannya juga berkurang. Nanti akan berdampak kepada berat badan, penurunan berat badan. Gitu. Jadi kalau tidak dijaga, tidak diperhatikan, maka itu akan beresiko untuk terjadinya gizi buruk.
0: Kalau kita berbicara mengenai di RSCM gitu ya, Kak Widya, ini seperti apa sih penanganan orang dengan pasien TB kemudian gizi buruk di sana seperti apa?
1: Ya, untuk penanganan pasien TB dan gizi buruk itu perlu beberapa pendekatan ya. Jadi pendekatan multidisiplin yang dilakukan mencakup terapi farmakologis juga terapi gizi. Jadi pada pasien ini kebutuhan energi dan protein yang umumnya meningkat untuk proses penyembuhan dan juga pemulihan jaringan tubuhnya sendiri, intervensi gizi dapat diberikan berupa diet tinggi energi, tinggi protein, kemudian suplementasi mikronutrien bila diperlukan, juga pemantauan status gizi secara berkala, kemudian juga tidak kalah penting tuh edukasi mengenai pola makanan seimbang dan kepatuhan dalam pengobatan. Juga pada pasien gizi buruk yang dalam kategori berat itu juga dapat dipertimbangkan untuk pemberian oral nutrition supplement atau ONS sesuai dengan kondisi klinis pasiennya.
0: Itu seperti apa?
1: Jika dia gizi buruk berat yang kalau pada anak-anak itu kalau berat badan menurut tinggi badannya di bawah minus 3 standar deviasi, atau pada pasien yang 5 tahun ke atas itu berat badan menurut tinggi badannya di bawah 70%, maka itu perlu diberikan oral nutrition supplement sesuai dengan panduan dari Kemenkes. Kita lihat terlebih dahulu apakah kondisi pasiennya stabil apa tidak. Jika tidak stabil, maka distabilkan terlebih dahulu pemberian glukosa. Jika dia hipoglikemi, kemudian ditingkatkan dengan pemberian suplementasi formula 100. Kemudian jika baik, baru diberikan makanan, kemudian dilanjutkan dengan kombinasi enteral seperti F100 atau formula ONS lainnya ya, sesuai dengan kondisinya.
0: Rata-rata pasien penderita TB itu usia berapa di sana, Kak Widya?
1: Kebetulan karena saya di ruang rawat inap pediatrik, biasanya yang di sana tuh anak-anak.
0: Anak-anak ya?
1: Yang saya temui. Tapi di ruang rawat lain juga pasien dewasa tidak tidak sedikit ya, cuma jumlahnya juga cukup banyak.
0: Kalau dari stigma masyarakat ini kan kadang TB itu dijauhi, dihindari gitu ya. Sampai saat ini seperti apa sih di lingkungan?
1: Kalau TB itu apa namanya, kalau orang yang dengan TB dengan konsumsi obat yang patuh ya, dia rutin mengkonsumsi obat-obatannya, sebenarnya kalau setelah masa inkubasi 14 hari itu dia aman-aman
0: aja kalau berkontak.
1: Jadi yang kita khawatirkan tuh 14 hari pertama. Gitu. Tapi setelah dia minum obat rutin, kemudian konsumsi obatnya juga teratur, itu sebenarnya aman kalau misalkan berkontak seperti berbicara kayak gitu, masih aman ya jika dia minum obat yang teratur tadi.
0: Makanya 14 hari pertama itu karantina biasanya gitu ya.
1: Iya, biasanya 14 hari pertama itu karantina terlebih dahulu.
0: Nah, orang udah dinyatakan sembuh dari TB, seperti apa tuh fasenya atau mungkin ada ciri-cirinya?
1: Kalau dikatakan sembuh dari TB, nah itu yang punya kewenangan untuk mengatakan dia sembuh dari TB adalah dokter penanggung jawabnya. Misalnya melihat dia patuh apa enggak tuh minum obatnya setiap hari, rutin apa enggak. Kemudian gejala-gejalanya apakah sudah berkurang, apakah dia masih batuk apa enggak. Nah, kemudian dilihat dia dahaknya seperti apa, pemeriksaan dahak atau pemeriksaan mantuk sih ya, atau dilihat itu seperti apa, atau pemeriksaan dari laboratorium kadar CRP-nya apakah masih meningkat atau enggak.
0: Ada ini nggak sih misalnya kalau orang dengan mengidap TB tapi mereka enggan untuk datang ke puskesmas misalnya, atau karena takut khawatir jas dari masyarakat misalnya, malu gitu ya, itu seperti apa tuh Kak Widya?
1: Iya, itu juga masih menjadi isu kita ya di tengah masyarakat kita saat ini, karena penyakit ini
0: takut dijauhin gitu ya.
1: Penyakit ya, penyakit yang memalukan gitulah ya. Sehingga nanti orang-orang takutnya nih kalau kita diketahui ada TB, itu orang-orang nggak mau dekat, nggak mau berinteraksi sosial dengan kita lagi ya. Itu teman-teman di puskesmas juga menjadi PR ya sampai saat ini. Biasanya jika diketahui, maka dia perlu support system, jadi orang yang mendampingi dia untuk berobat, minum obat, pengawasan minum obat, kemudian untuk rutin kontrol ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi harus ada pihak keluarga atau pihak pendamping yang ditunjuk atau disetujui untuk pengawasan minum obat pada pasien ini, sehingga perjalanan penyakitnya atau terapinya tetap bisa berjalan.
0: Ada ini nggak pendampingan dari RSCM atau misalnya edukasi kepada masyarakat bahwa ayo jangan malu untuk periksa misalnya kalau kena gejala TB atau seperti apa?
1: Kalau program di RSCM sendiri, yang untuk program TB sendiri yang apa namanya, kalau yang preventif ya seperti itu ya, saya kurang mengetahui. Ya, tapi kalau di rumah sakit biasanya itu lebih ke kuratif, lebih ke penanganan.
0: Penanganannya ya, betul.
1: Seperti itu. Mungkin kalau yang preventif itu lebih kepada puskesmas, seperti itu, lebih kepada faskes-faskes pertama yang ada, yang berada langsung di tengah masyarakat.
0: Baik, Kak Widya, ini mungkin juga ada pesan kepada masyarakat kita yang sedang mendengarkan di siang hari ini. Mungkin ada himbauan atau apapun yang ingin disampaikan terkait dengan gizi buruk, dengan TB yang mungkin saat ini sedang mengidap dan harus datang ke rumah sakit untuk periksa, jangan malu gitu ya. Silakan Kak Widya.
1: Ya, jadi pasti, jadi TB sendiri, tuberkulosis sendiri itu adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, sehingga perlu penanganan atau perlu minum obat khusus yang bisa apa namanya mengobati penyakit ini. Penyakit ini udah ada obatnya, sehingga kita yang punya penyakit ini pasti bisa sembuh gitu. Dan jangan malu untuk minum obat ini, karena kalau kita tidak sadar bahwa kita harus minum obat, maka di negara kita tidak akan selesai penyakit ini. Jadi kalau ada teman-teman atau ada keluarga yang mungkin teridentifikasi penyakit ini, maka harus segera berobat. Itu nggak perlu malu, nggak perlu sungkan, nggak perlu takut, karena obat ini udah penyakit ini udah ada obatnya.
0: Baik. Kalau gitu Kak Widya, terima kasih banyak sudah ngobrol di RRI ya, Kak.
1: Iya, terima kasih juga.
0: Iya. Selamat
1: selalu dan sukses buat RRI.
0: Amin. Selamat berakhir pekan kalau begitu Kak Widya, sampai ketemu lagi.
1: Iya, sampai ketemu lagi.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, untuk siang hari ini baru saja dengan Kak Widya Putri, AMD GZ ya, ahli gizi dari RSCM, ngomongin tentang gizi buruk dan pasien TB. Kita masih menemani Anda di Jakarta siang ini, tentunya juga Anda masih temani saya dari Firdaus, dan lagu-lagu bagus akan terus hadir untuk Anda. Kali ini saya punya Justin Timberlake dengan Cry Me a River.

0: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

0: Hai Ca, aku dengar sekarang ada koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya manfaat buat warga apa sih?
1: Banyak banget, Gi. Yang paling terasa itu dari sisi ekonominya. Warga jadi lebih mudah dapat akses modal usaha.
0: Maksudnya pinjaman tanpa ribet gitu?
1: Iya, Gi. Lebih mudah, lebih aman, dan bunganya juga lebih ringan. Jadi warga nggak tergantung lagi sama rentenir-rentenir itu.
0: Oh, berarti usaha kecil desa juga bisa berkembang ya?
1: Betul banget, Gi. UMKM jadi lebih hidup karena ada dukungan modal dan kemitraan usaha dari koperasi.
0: Selain itu, Ca, ada dampak lainnya nggak sih?
1: Ada dong, Gi. Koperasi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Ada yang jadi pengurus, administrasi, sampai tenaga operasional.
0: Jadi bukan cuma bantu usaha, tapi juga buka pekerjaan ya?
1: Bener banget, Gi. Bahkan pemasok dan mitra usaha juga bisa berasal dari warga desa sendiri.
0: Oh, wajar ya kalau ekonomi desa bisa jadi lebih kuat dan mandiri ya, Ca?
1: Itu tujuan dari KDMP. Membangun ekonomi desa berbasis gotong royong dan kebersamaan.
0: Wah, kalau gitu ini bukan sekedar koperasi, tapi penggerak perubahan desa. Wah, keren.
2: Koperasi Desa Merah Putih bersama membangun ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera.
3: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 ya untuk mendengarkan dinamika olahraga hari ini di edisi Jumat 29 Mei 2026 ya. Jadi setelah itu saya Dedy Firdaus akan segera kembali untuk Anda tetap di Jakarta siang ini.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.
2: Hai Ca, aku dengar sekarang ada koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya manfaat buat warga apa sih?
3: Banyak banget, Gi. Yang paling terasa itu dari sisi ekonominya. Warga jadi lebih mudah dapat akses modal usaha.
2: Maksudnya pinjaman tanpa ribet gitu?
3: Iya, Gi. Lebih mudah, lebih aman, dan bunganya juga lebih ringan. Jadi warga nggak tergantung lagi sama rentenir-rentenir itu.
2: Oh, berarti usaha kecil desa juga bisa berkembang ya?
3: Betul banget, Gi. UMKM jadi lebih hidup karena ada dukungan modal dan kemitraan usaha dari koperasi.
2: Selain itu, Ca, ada dampak lainnya nggak sih?
3: Ada dong, Gi. Koperasi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Ada yang jadi pengurus, administrasi, sampai tenaga operasional.
2: Jadi bukan cuma bantu usaha, tapi juga buka pekerjaan ya?
3: Bener banget, Gi. Bahkan pemasok dan mitra usaha juga bisa berasal dari warga desa sendiri.
2: Oh, wajar ya kalau ekonomi desa bisa jadi lebih kuat dan mandiri ya, Ca?
3: Itu tujuan dari KDMP. Membangun ekonomi desa berbasis gotong royong dan kebersamaan.
2: Wah, kalau gitu ini bukan sekedar koperasi, tapi penggerak perubahan desa. Wah, keren.
4: Koperasi Desa Merah Putih, bersama membangun ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera.
1: Pro 1 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan 2 wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah.

pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Will unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: The cross, Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parr. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fenley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Sorribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaohao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hai, bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan pengen terhadap kolaborasi ESL dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya, EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya.
4: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 912.

0: Adi jalan dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak. Nanti pulang cepet kan?
0: Gak bisa Bu, Adi nanti ada janji sama teman-teman.
1: Padahal cuma pengen ngobrol sebentar. Sepi.
2: Usia senja seringkali membawa rasa sepi. Waktu kita mungkin terbatas, tapi kehadiran kita adalah segalanya bagi mereka. Jangan biarkan mereka merasa sendirian. Sapa mereka, luangkan waktu, karena lansia berhak bahagia.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, setelah tadi menyimak untuk dinamika olahraga ya bersama dengan Pro 3 RRI, sekarang kita kembali di Jakarta siang ini bersama saya Dedy Firdaus yang menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Dan pendengar, sesaat lagi nanti di jam 12 tepat ya, kita akan bergabung bersama dengan Masjid Istiqlal Jakarta, di mana untuk hari ini di Jumat, kesempatan hari ke-28 ya, di bulan Mei 2029, bulan Mei 2026 ya. Tentunya juga kita akan bergabung dengan petugas Jumat di hari ini dengan khotibnya ada Kiai Haji Muhammad Taufikur Rahman SQMA, Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta, Sekjen PPIPIP M dan Wakil Ketua Komisi Pesantren MUI Pusat, dengan tema atau judul khotbah hari ini meneladani kesabaran dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam ya. Setelah lagi di jam 12 sampai menanti, kita masih putarkan lagu untuk Anda di siang hari ini.

0: Eh sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.
2: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta siang ini.

Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة صلاة جمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tiada hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat bersujud bersama di Masjid Istiqlal yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebagai khatib, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan tentunya kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dimanapun dan kapanpun kita berada. Pada kesempatan khutbah kali ini, izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan tema meneladani kesabaran dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam catatan sejarah Islam, para nabi dan rasul merupakan teladan yang Allah turunkan kepada umat manusia agar bisa menjadi penuntun menuju jalan kebenaran. Salah satu nabi yang menjadi teladan penting setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun watak, moral dan spiritual umat, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nama beliau tentunya menjadi simbol kesabaran dan ketaatan seorang hamba kepada Allah, dan juga bakti murni seorang anak kepada orang tua yang erat kaitannya dengan ibadah kurban, haji dan juga pembangunan Ka'bah. Perjalanan penuh keteguhan, kesabaran serta ketaatan Nabi Ismail alaihi salam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surah As-Saffat ayat 102. Dalam ayat ini Allah memperlihatkan kepada kita semua sebuah fragmen dialog paling dramatis sekaligus paling indah dalam sejarah umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut terlihat bagaimana dialog yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya dilakukan secara bijaksana, bukan dengan paksaan. Begitupun respon Nabi Ismail alaihi salam sebagai anak mencerminkan kedalaman iman, kematangan emosi dan kepatuhan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan dan kesabaran Nabi Ismail alaihi salam lahir dari proses pendidikan yang dibangun atas dasar

dan berakhlak mulia. Masyarul muslimin rahimakumullah, refleksi pendidikan berbasis cinta dan keteguhan iman ini sangat penting bagi kita dalam menghadapi masalah pendidikan generasi saat ini yang kita kenal dengan generasi alfa. Pencetus generasi alfa yaitu Mark McCrandall, seorang sosiolog asal Australia, menyebutkan bahwa gen alfa adalah generasi yang paling akrab dengan teknologi digital dan generasi yang diklaim paling cerdas dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Generasi alfa juga memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa lepas dari gadget, kurang bersosialisasi, daya kreativitas menurun, dan bersikap individualis. Mereka menginginkan hal-hal yang instan dan kurang menghargai proses. Berdasarkan hal tersebut, dalam menghadapi karakteristik generasi yang tumbuh di tengah percepatan teknologi dan perubahan sosial yang kompleks, dibutuhkan upaya internalisasi 4 pilar karakter utama yang bersumber dari nilai-nilai profetik Nabi Ismail alaihissalam sebagai fondasi pembentukan kepribadian yang tangguh, memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan berakhlak mulia, yaitu pertama, literasi media dan tradisi tabayun digital. Sebagaimana telah disebutkan bahwa generasi alfa dibesarkan di dunia maya yang dipenuhi oleh derasnya arus informasi, tanpa benteng nalar yang sehat, mereka sangat rentan terombang-ambing oleh hoax, fitnah, dan ujaran kebencian. Disinilah pentingnya mengajarkan mereka esensi tabayun sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Pelajaran tabayun tersebut juga diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail dengan merefleksikan sebuah wahyu mimpi yang mendalam, bukan menerimanya secara reaktif. Dalam kalimat ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara, yang mana untuk itu tugas pertama kita sebagai orang tua adalah mendampingi anak-anak kita agar cerdas menyaring informasi sebelum membagikannya, membedakan mana kebenaran esensial dan mana kepalsuan digital. Dengan kata lain, kita harus mengajarkan saring sebelum sharing. Pengelolaan emosi pada generasi yang tumbuh pada masa serba cepat, hidup di era digital yang serba cepat, membuat generasi-generasi alfa rentan terhadap sindrom kepuasan instan, kecenderungan menginginkan penghargaan yang cepat, dan seringkali dirundung kecemasan mendalam jika tidak mendapatkan umpan balik yang instan dari lingkungannya, menjadi ciri lainnya bagi generasi itu. Menurut data Kementerian Kesehatan yang dikutip oleh Center for Public Mental Health, sekitar 5% anak dan remaja Indonesia mengalami gejala gangguan jiwa yang mengakibatkan mereka mengalami kecemasan, stres, dan gangguan mental lainnya. Penyebabnya adalah media sosial yang mendikte emosi mereka melalui hitungan interaksi digital. Untuk itu, mari kita renungkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan pentingnya kelembutan dalam mengelola emosi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zanah wa la yunza'u min shay'in illa shana.
Sesungguhnya kelembutan itu tidak berada pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan ia akan membuatnya buruk. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa pendampingan emosional terhadap anak melalui pendekatan kasih sayang atau cinta merupakan upaya menghadirkan lingkungan keluarga yang aman, suportif, dan penuh ketenangan spiritual. Pendekatan ini dilakukan dengan memberi ruang bagi anak untuk mengekspresikan emosi, memperoleh penerimaan psikologis, serta penguatan nilai moral dan spiritual. Penanaman cinta kepada Allah, penghargaan diri, dan kasih sayang kepada sesama menjadi fondasi penting bagi perkembangan emosional, intelektual, dan spiritual anak secara utuh. Melatih ketekunan dan menghargai proses. Pernyataan Nabi Ismail alaihissalam dalam Al-Quran, "Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar," dalam surah As-Saffat ayat 102, mempresentasikan bentuk ketahanan mental yang kokoh dalam perspektif pendidikan Islam. Ungkapan tersebut menunjukkan kemampuan mengelola emosi, kesiapan menghadapi ujian, serta kepatuhan spiritual yang dibangun di atas keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian psikologi modern, ketahanan mental dipahami sebagai kemampuan individu untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dalam menghadapi tekanan atau situasi sulit. Nilai ini tampak kuat dalam diri Nabi Ismail alaihissalam yang menampilkan sikap sabar, emosi yang stabil, dan penerimaan positif terhadap ketentuan Allah tanpa kehilangan keteguhan moral dan spiritualnya. Di era digital yang serba cepat dan instan, dibutuhkan penanaman pendidikan karakter seperti disiplin, ketangguhan, dan kemampuan berpikir mendalam, serta budaya menghargai usaha, terutama mengedepankan kesabaran dalam proses agar tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah, agar tidak menghilangkan ketekunan dan juga daya juang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya agar memiliki semangat, ketangguhan, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan. Beliau bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau lemah atau mudah menyerah. Hadis riwayat Muslim. Tantangan masa depan generasi alfa bukan hanya krisis moral dan digital, tetapi juga krisis eksistensial berupa kerusakan lingkungan, krisis iklim, dan cuaca ekstrim tinggi. Dunia masa depan akan terasa lebih panas secara harfiah maupun secara kiasan. Oleh karena itu, kurikulum berbasis cinta tidak boleh berhenti pada dimensi humanis saja, melainkan harus meluas pada dimensi alam semesta melalui penanaman ekoteologi. Sejarah mencatat, lokasi pengorbanan Nabi Ismail di lembah Mekah yang gersang justru menjadi awal mula memancarkan air zam-zam yang menghidupkan ekosistem dan peradaban di sekitarnya. Karakter Ismail alaihissalam adalah karakter yang membawa kesuburan, kehidupan, dan kelestarian bagi lingkungan. Mendidik generasi dengan ekoteologi berarti melatih mereka sejak dini untuk menghemat air, menanam pohon, mengurangi sampah, dan memperlakukan alam dengan penuh rasa hormat. Jamaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya iman, kasih sayang, dan keteladanan. Didiklah anak-anak kita dengan kesabaran, doa, dan cinta yang tulus,
karena mereka bukan hanya generasi penerus bangsa, mereka juga generasi penerus keluarga dan juga penentu masa depan umat dan agama. Dengan meneladani kesabaran, ketaatan dan keteguhan Nabi Ismail alaihissalam, kita diajarkan bahwa pendidikan sejati lahir dari proses pengorbanan, keikhlasan, kepatuhan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

ذلك ومن يظلم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت

0: الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
1: Maksi, makan siang bersama teman sejati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
3: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu, takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
2: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
3: Terus sekarang?
2: Sekarang aku justru nyesel karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
3: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
2: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
3: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
2: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
4: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda masih terus bergabung di Jakarta siang ini bersama saya Dede Firdaus ya, di edisi Jumat pastinya. Ini udah memasuki hari ke-29 di bulan Mei 2026 pendengar. Setelah ibadah sholat Jumat, mungkin kalau sekarang di jam makan siang ya, menikmati segala sesuatunya, suasananya, masakannya, makanannya. Karena berhubung juga ini masih terhitung di cuti bersama ya, artinya mungkin lagi kumpul sama keluarga atau juga lagi di rumah sambil santai menikmati suasana siang hari ini, ditemani dengan lagu-lagu bagus di Pro 1 RRI Jakarta. Saya Dede Firdaus masih hadir menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Sambil menanti warta berita daerah di siang hari ini, saya putarkan satu lagu dari Segi dengan Angel.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Dengan ukuran kota global, itu Jakarta itu idealnya di 70.000 sampai 90.000 titik, Pak.
3: Pendaftaran ketika itu daftar langsung diverifikasi. Kemudian penetapannya, ya apakah anak itu diterima atau tidak di sekolah itu adalah tanggal 29 Juni.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus Sari Berita. Legislator DKI Jakarta menilai jumlah kamera pengawas atau CCTV di ibu kota masih jauh dari angka ideal. Dindikbud Kota Cilegon mulai uji coba aplikasi SPMB tahun 2026-2027. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, Legislator DKI Jakarta menilai jumlah kamera pengawas atau CCTV di ibu kota masih jauh dari angka ideal. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: Jumlah kamera pengawas atau closed circuit television atau CCTV di wilayah DKI Jakarta dinilai masih jauh dari angka ideal. Keterbatasan infrastruktur pengawasan digital itu dikhawatirkan dapat menghambat akselerasi Jakarta yang saat ini sedang bertransformasi menuju kota global. Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menyatakan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional yang tengah membidik predikat kota global, standar keamanan publik di Jakarta harus ditingkatkan. Salah satu indikator utamanya adalah cakupan pengawasan wilayah yang komprehensif. Demikian disampaikan Kevin Wu di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Selain berdampak pada kesiapan infrastruktur kota modern, minimnya titik kamera CCTV juga ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu maraknya aksi kriminalitas di beberapa wilayah ibu kota. Menurut Kevin, celah pengawasan di area publik memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya tanpa terdeteksi secara langsung.
2: Berapa angka jumlah ideal? Data yang kami peroleh menurut riset dari PwC dengan ukuran kota global, itu Jakarta itu idealnya di 70.000 sampai 90.000 titik, Pak. Nah, artinya kalau cuma 1.400 itu baru angkanya 2%. Berarti masih punya loophole, masih punya gap 98% titik. Dan inilah salah satu indikator kota global yang menyebabkan kenapa premanisme, parkir liar, kriminalitas itu masih tinggi, Pak.
4: Lebih lanjut, politisi Partai Solidaritas Indonesia itu mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan pemetaan ulang dan mempercepat pengadaan serta integrasi kamera CCTV, khususnya di kawasan rawan kriminalitas dan fasilitas publik. Kevin menilai langkah itu mendesak dilakukan guna memberikan rasa aman bagi warga sekaligus memenuhi prasyarat keamanan standar internasional. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Barat menyelenggarakan pelatihan teknik perbaikan AC untuk warga Kelurahan Srengseng. Selama pelatihan berlangsung, peserta diajarkan mengenai perangkaian, perawatan, hingga pengelasan pipa. Instruktur pelatihan Iwan menyebut bahwa pelatihan ini membekali peserta dengan keterampilan praktis yang berfokus pada penanganan mesin AC rumah tangga.
5: Kita mencakup beberapa materi yang penting, yaitu adalah merangkai sistem kelistrikan, lalu pengisian refrigeran, dan brazing pipa atau pengelasan.
1: Pelatihan teknik perbaikan AC ini digelar sejak 5 Mei hingga 8 Juni 2026 mendatang. Adapun pelatihan ini digelar secara gratis dan diharapkan dapat membuka kesempatan kerja maupun wirausaha bagi para peserta. Beralih ke informasi lain, melawan trauma tawuran dengan urban farming, ASA Pemuda Rorotan bangun ketahanan pangan di tengah keterbatasan. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
6: Mengembangkan urban farming atau pertanian perkotaan di tengah pemukiman padat penduduk memiliki

0: Kalau 6 sih nggak capek, cuman kita trauma aja. Kalau ada penyerangan kan, karena suaranya rame begitu. Jadi warga sekitar juga pada trauma kalau diserang begitu.
1: Paling parah tuh dampak serangannya tuh sehancur apa urban farming yang sebenarnya?
0: Dia ngerusak rumah.
1: Ngerusak rumah?
0: Rumah-rumah.
1: Rumah warga?
0: Iya, dibagelin batu apa tarpaulin.
1: Tapi lu sering ditandain nggak kira sama mereka segala macam?
0: Sering, malah kita dipanggil-panggil nama kita. Pada kenal kita, kita mah nggak kenal dia.
1: Jadi nah, yang maksudnya yang lu bilang tadi lingkungannya itu ya.
2: Selain masalah teknis pertanian, ia juga berharap adanya peninggian tembok pembatas di sekitar area pertanian. Hal ini dirasa perlu untuk melindungi tanaman dan warga dari lemparan batu saat terjadi konflik antar warga di sekitar lokasi. Saat ini fasilitas pelindung tanaman masih menggunakan bahan seadanya seperti bambu dan jaring paranet. Kedepannya ia bermimpi bisa membangun greenhouse yang lebih layak dengan menggunakan rangka kokoh dan atap plastik UV. Melalui urban farming diharapkan Rorotan tidak hanya dikenal sebagai wilayah yang produktif secara pangan, tetapi juga wilayah yang lebih damai dan harmonis bagi generasi mudanya. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Aksi penganiayaan yang viral di media sosial di kawasan Bungur Besar Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, akhirnya berhasil diungkap polisi. Maiska Deresa melaporkan.
4: Aksi penganiayaan yang viral di media sosial di kawasan Bungur Besar Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, akhirnya berhasil diungkap polisi. Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan dua orang berinisial SS dan ASA sebagai tersangka kasus penganiayaan yang terjadi pada 24 Mei 2026 dini hari lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra mengatakan pengungkapan kasus bermula dari patroli cyber yang dilakukan polisi setelah video aksi kekerasan tersebut ramai di media sosial. Saat itu, polisi bergerak cepat meski belum ada laporan resmi dari korban.
5: Kemudian dari Pos Metro Jakarta Pusat melakukan gerak cepat melalui patroli sosial media untuk menemukan, karena pada saat kejadian atau viral itu belum ada pelapornya. Sehingga kami berdasarkan informasi yang ada di media sosial, kita proaktif kemudian mencari tahu siapa di mana kejadian tersebut, kemudian kita dapatkan identitas korbannya, kemudian kita panggil. Kita datangi, kita panggil ke kantor untuk bikin laporan polisi.
4: Polisi kemudian menelusuri rekaman CCTV, jejak digital, serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku. Menurut Robi, kedua pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat setelah mengetahui identitas mereka sudah dikantongi polisi. Kedua tersangka kini telah ditahan dan dijerat pasal 262 KUHP tentang tindak kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui melakukan penganiayaan dalam pengaruh minuman keras. Demikian dari Jakarta, Miska Dareisa melaporkan.
3: Idul Adha membawa berkah bagi banyak orang, bahkan pedagang daging sekalipun lewat permintaan jasa membersihkan kaki dan kepala hewan kurban yang mendatangkan omset jutaan rupiah. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
6: Idul Adha membawa berkah bagi banyak orang, bahkan termasuk pedagang daging di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Berkah itu bukan datang dari penjualan daging, melainkan dari ramainya permintaan jasa pembersihan kaki dan kepala hewan kurban. Jejen, pedagang daging yang telah berjualan di pasar itu sejak 1991, sibuk melayani pelanggan hingga beberapa hari setelah Idul Adha. Di lapaknya, ia menghabiskan waktu mengerik bulu dan membersihkan bagian kaki dan kepala sapi milik warga yang berkurban. Menurutnya, banyak masyarakat memilih membawa kaki dan kepala hewan kurban ke tempatnya karena tidak memiliki peralatan maupun keterampilan untuk membersihkannya. Dalam sehari, ia mampu menangani lebih dari 15 ekor atau sekitar 60 kaki sapi dan 3 kepala sapi dengan omset jutaan rupiah.
7: Kaki 50, kalau pala pego, kalau pala diseset 2,5. Cuman kalau yang belanja anyep, Pak. Iya, berhaji, Pak. Iya, tapi anyep.
8: Gimana anyep?
7: Ya, sepi. Dari tahun jebot begitu itu.
8: Iya, makanya ditutup sama ini ya.
7: Iya, jadi ini. Ya, alhamdulillah ini ketemu ini. Masih, jadi kita.
6: Jejen menjelaskan proses pembersihan kaki sapi membutuhkan teknik khusus agar kulit tidak rusak. Kaki sapi terlebih dahulu direndam menggunakan air panas yang tidak sampai mendidih sebelum bulunya dikerok secara perlahan. Ia lebih memilih kaki sapi daripada kambing karena dinilai lebih

0: mudah dibersihkan.
1: Begini caranya, air panas.
2: Iya, dimasak dulu ya?
1: Iya, masak dulu. Biar airnya setengah mateng, nggak mendidih. Kalau mendidih dia, ini nggak bisa.
0: Pemandangan seperti ini menjadi hal yang lumrah di pasar Rawamangun setiap perayaan Idul Adha. Pisau yang biasanya digunakan untuk memotong daging, kini lebih sering dipakai untuk mengerik bulu kaki dan membersihkan kepala hewan kurban, bahkan hingga larut malam. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Jumlah hewan kurban di Masjid Agung As-Sauroh Kota Serang meningkat pada Idul Adha. Berikut Lucy Astari melaporkan.
4: Jumlah hewan kurban di Masjid Agung At-Sauroh Kota Serang pada Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, panitia menerima 5 ekor sapi dan sejumlah domba untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Agung At-Sauroh Kota Serang, Haironi, mengatakan pada Idul Adha tahun lalu, panitia menerima 4 ekor sapi dan 5 ekor domba. Sementara tahun ini, jumlah sapi bertambah menjadi 5 ekor. Menurutnya, beberapa sapi kurban yang diterima merupakan jenis limosin dengan bobot mencapai 1 ton.
5: Bersama-sama panitia untuk pendistribusiannya sampai dengan 1000 bungkus daging hewan kurban yang akan dibagikan untuk warga Kota Serang. Mudah-mudahan menjadi berkah, dan ini bagian daripada bukti kepedulian kita terhadap warga Kota Serang.
4: Panitia menargetkan pendistribusian hingga 1000 bungkus daging kurban kepada warga Kota Serang. Haironi menyebutkan, peningkatan jumlah hewan kurban menunjukkan tingginya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam berbagi pada momentum Idul Adha tahun ini. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
3: Uji coba aplikasi SPMB tahun 2026-2027 di lingkungan Dindikbud Kota Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Cilegon akan melakukan uji coba aplikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD dan SMP. Uji coba aplikasi itu dilaksanakan Jumat 29 Mei 2026 ini. Pengujian aplikasi itu dilaksanakan guna memastikan kesiapan infrastruktur, stabilitas jaringan, hingga kecepatan akses sebelum pendaftaran resmi dibuka. Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susilo menyampaikan terkait tahapan SPMB untuk jenjang SD dan SMP di Kota Cilegon akan diawali dengan melakukan uji coba aplikasi yang dilakukan hari ini Jumat 29 Mei 2026. Setelah dilakukan uji coba, Heni menyampaikan tahapan selanjutnya yakni membuka pendaftaran yang dimulai dari tanggal 22 hingga 25 Juni 2026 mendatang. Selanjutnya, tahapan seleksi administrasi yang dilakukan bersamaan pada saat pendaftaran yakni tanggal 22 hingga 26 Juni 2026. Setelah dilakukan pendaftaran dan seleksi administrasi, lanjut Heni, melakukan penetapan soal diterima atau tidaknya peserta yang mendaftar untuk SPMB tersebut yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2026 mendatang. Setelah dilakukan penetapan, maka tahapan selanjutnya adalah peserta yang diterima melakukan daftar ulang yang dilakukan tanggal 1 hingga tanggal 3 Juli 2026 mendatang. Sementara untuk awal masuk sekolah tanggal 13 Juli dan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dilakukan tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2026.
7: Pendaftaran ketika itu daftar langsung diverifikasi. Kemudian penetapannya ya, apakah anak itu diterima atau tidak di sekolah itu adalah tanggal 29 Juni. Kemudian daftar ulangnya tanggal 1 sampai 3 Juli. Kemudian awal masuk sekolah tanggal 13 Juli dan MPLS adalah 13 sampai 15 Juli. Oke. Ada lagi?
6: Adapun mengenai sistem penerimaan siswa baru tahun 2026 ini, Heni menyampaikan masih sama dengan menggunakan 4 jalur utama. Keempatnya yakni jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua. Khusus untuk jalur prestasi, kata Heni, akan dibagi menjadi 2 jalur yakni akademik dan non-akademik. Jalur non-akademik meliputi prestasi olahraga maupun kesenian hingga keagamaan. Sementara pada jalur akademik terdapat perubahan mekanisme penilaian. Jika sebelumnya hanya menggunakan nilai lapor, kini ditambah tes kemampuan akademik atau TKA yang telah dilaksanakan pada pekan lalu. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Legislator DKI Jakarta menilai jumlah kamera pengawas atau CCTV di ibu kota masih jauh dari angka ideal. Dinikbud Kota Cilegon mulai uji coba aplikasi SPMB tahun 2026-2027. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91.2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, Anda masih bersama saya, Dede Firdaus ya. Sekarang kita masuk di 100% Indonesia. Wah, jadi ini waktunya untuk Anda di siang hari ini sampai nanti tepat jam 3 sore. Langsung request lagu kesayangan Anda yang mau diputerin di siang hari ini. Tapi lagunya harus Indonesia ya, iya kan? Karena judulnya aja 100% Indonesia, jadi lagunya harus lagu-lagu Indonesia. Jadi silakan kirimkan untuk WhatsApp-nya, saya tunggu di 0811-7972-7912 atau bisa melalui telepon di 0213440696 atau di 0213441499. Ada Afgan dengan Tunjukkan.

0: komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
1: Tahan dulu kak, ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin tahu.
0: Ya masa gue diem aja sih?
1: Ya bukan diem sih kak, tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
0: Harimau?
1: Iya, bisa kelihatan keren, tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja, termasuk lo sendiri, kak.
0: Jadi gue harus gimana nih?
1: Coba deh pikirin dampaknya, perlu nggak dibales, atau cukup diabaikan aja. Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
0: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
1: Nah, gitu dong, itu baru namanya main cerdas.
2: Gunakan jempolmu dengan bijak, karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
3: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
9: Halo, bisa dengar saya?
8: Hah? Siapa itu?
9: Saya dari masa depan.
8: Masa depan?
9: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
8: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
9: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
8: Aku gak mau itu terjadi.
10: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Pendengar, untuk Anda yang siang hari ini sedang mendengarkan di Pro 1 RRI Jakarta, saya mau ajak Anda untuk mendengarkan lagu favoritnya juga melalui 0811 7972 7912 ya, dengan request lagu Indonesia favoritnya sampai nanti tepat jam 3 sore. Kita langsung sapa aja. Selamat siang, ada Arif dari BSD mau request lagunya Niji yang Harus Aku. Oke, siap. Coba saya lihat nanti ya Nijinya, yang Harus Akunya apakah ada. Ini versinya yang mana? Oh, belum ada Harus Akunya. Hapus Aku kali, kalau Hapus Aku ada. Hapus Aku dari Niji, nanti kita puterin ya. Wah, Arif ini gimana sih, Rif? Kirim salamnya buat pendengar Pro 1 aja dimanapun berada. Oke, buat Mas Dede dan krunya, terima kasih. Masih libur nih katanya, masuknya hari Selasa. Enak banget ya, hari Seninnya tanggal merah, Selasa udah masuk. Selasa baru masuk gitu ya. BSD-nya ramai lancar, cuma cuacanya mendung jadi malesin. Aduh, emang kalau cuaca mendung, suasana lagi libur, enak banget ya sambil istirahat. Tapi saya gak suka nih, siapa namanya, Arif, chatnya ngirim foto sate coba. Ngirim foto sate kambing ya. Waduh, enak banget ini dilihatnya. Kemudian juga saya sapa berikutnya ada Bayu dari Tangsel ya, Bayu Pradipta. Selamat siang, request lagu Naif yang Benci Untuk Mencinta. Oke, wah galau, kenapa nih? Galau kah ini? Tiba-tiba lagunya mau ini ya. Apa nih, salam aja buat sepupuku Fitri Melisa yang sedang berjuang kuliah di Jaktim. Semoga sukses, amin ya. Nanti diputerin lagunya. Kemudian kita sapa telepon dulu ya. Ada Zahran dari Tangerang Selatan. Halo. Halo Zahran. Iya, kok mati? Ya udah, telepon lagi aja nanti ya kalau yang gabung lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Lisa dari Alun-Alun Pandeglang yang mau request lagunya Noah yang Separuh Aku. Oke, okay. Separuh laginya apa ini? Separuh laginya lemak ya. Separuh Aku, kirim salamnya buat Mas Didi dan kru aja, spesial buat anak aku Arif. Ya nanti sore kamu jadi OTW pulang kan? No, suruh pulang Rif ke Banten ya, jangan di Tangerang terus. Kalau gitu pendengar, kita sapa lagi yang sudah gabung di telepon. Selamat siang.
1: Selamat siang Kak.
0: Halo, apa siang? Kabar? Kabar baik, ceria banget ini siang hari ini.
1: Iya, ada ini sama siapa?
0: Ada Dede di sini, di sana siapa nih Kak?
1: Mm-mm. Sama siapa di situ?
0: Dede, namanya Dede.
1: Iya. Sama siapa temannya?
0: Oh, sama siapa di sini? Ada Hani yang mendengarkan, menemani. Ini dari siapa ini?
1: Baru Kak Ruli, kapan tugas?
0: Kak Ruli, Ruli hari ini libur kayaknya.
1: Waduh.
0: Udahlah, jangan nyari yang enggak ada, Kak.
1: Iya, nyari yang ada itu yang di sebelah.
0: Ini ada siapa sih, ada siapa?
1: Yang ganteng-ganteng kok.
0: Ini sama siapa ini?
1: Sama Ibu Ana di Sorong.
0: Oh, Ibu Ana dari Sorong. Serius
1: iya.
0: Ini?
1: Iya.
0: Oh, hah? Serius?
1: Ya serius, oh, lah, iya sih. Lah sering gabung kok.
0: Oh iya.
1: Aduh, ide bagaimana ini?
0: Jadi Sorong gimana?
1: Terus ini.
0: Ah? Sorong gimana? Panas nggak cuaca di sana?
1: Tadi panas, sekarang sudah mendung.
0: Tapi aman ya?
1: Aman. Dan terkendali.
0: Aman terkendali. Mau dengar lagu apa nih Bu Ana?
1: Kalau Ungu Demi Waktu bisa?
0: Ungu yang Demi Waktu. Waduh, anak band banget dengernya Ungu.
1: Yo, pokoknya saya tuh senang banget sih Ungu.
0: Oh iya, siapa?
1: Terus apa lagi?
0: Siapa Noah, personil favoritnya Ungu?
1: Yo, siapa?
0: Personilnya siapa yang favorit di Ungu?
1: Oh, ini siapa nih? Pasya
0: ya. Pasya
1: Ungu.
0: Pasya ya, pasti ya.
1: Iya dong. Ariel juga.
0: Ariel
1: pokoknya
0: juga.
1: Yang anak-anak muda itu pokoknya ini.
0: Tahu aja ganteng-ganteng nih Bu Ana.
1: Lagu-lagu anak muda. Salam aja buat semuanya ya Kakak ganteng.
0: Siap. Udah itu aja.
1: Salam. Iya. Ada kan ini apa ungu di waktu?
0: Ada pasiennya juga ada nanti disiapin. Iya kan? Ada nanti dibuturin.
1: Ini kalau didengar sama siapa nih apa Kak Perli, Mm-mm. Kak Perli sama Kak Bang, Mm-mm. Kak Andes. Mm-mm. Aduh, kita belum ketemu ya, kita berdua ya.
0: Saya belum ketemu baru ini makanya sama Bu Ana nih.
1: Waduh, habis Lebaran ada ha ini baru ketemu ya.
0: Iya, alhamdulillah silaturahminya habis cuti. Lebaran. Kita ketemu. Oke Bu Ana, iya. Makasih ya Bu Ana udah gabung ya.
1: Iya, terima Mm-mm. kasih ya.
0: Terima kasih, bye-bye. Ibu Ana yang selalu ceria nih pendengar di siang hari ini udah gabung. Waduh, nanti kita puterin lagunya satu persatu ya pendengar. Tapi untuk yang sudah request lagunya Niji dengan Hapus Aku, langsung kita putarkan.

0: dapatkan opini Anda serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T?
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Pagi Ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Itu suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Eh, tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.
0: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita masuk di cek fakta pendengar untuk edisi hari ini ya, di Jumat 29 Mei 2026. Ini banyak beredar di informasi terkait dengan di Facebook, di TikTok ya, informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Nah, ini hati-hati nih, lelang di mana-mana gitu ya informasinya. Bahkan ini menawarkan beberapa iPhone model terbaru pendengar. Tapi faktanya dilansir dari kompas.com dan beberapa informasi lainnya, informasi lelang iPhone terbaru ini bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Jadi tidak ada tanda centang biru ataupun tanda terverifikasi. Kemudian melalui akun Instagram resmi di @pegadaian_id, PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan PT Pegadaian juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan. No, hati-hati pendengar ya. Jadi lelang yang mengatasnamakan Pegadaian, kemudian juga beberapa lelang ini online, hati-hati karena disinyalir ini menjadi berita hoax atau penipuan ya, karena mungkin juga akan dihubungi secara pribadi untuk mentransfer sejumlah uang untuk konfirmasi barang atau mengkip barang gitu ya dari lelang tersebut pendengar. Sekali lagi hati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial termasuk Facebook dan juga TikTok. Informasi selengkapnya mungkin juga bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Jakarta maupun melalui website resmi dari komdigi.go.id.
0: Pastikan

0: Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia gitu ya untuk dibacakan WhatsApp-nya di siang hari ini melalui 0811-7972-7912. Ini WhatsApp-nya bisa Anda gunakan untuk telepon juga ya, request di siang hari ini. Selamat siang dari Joyce Joyce di Bekasi ya, mau request lagunya Mawar Rejang yang sedang sayang-sayangnya. Waduh, lagi sayang sama siapa sih Joyce siang hari ini? Kita sapa telepon dulu ya. Halo Zahran, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Iya, Zahran, kabar baik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Iya, gimana Tangerang Selatan, aman?
1: Cuacanya mendung dan tadi aku baru aja pulang dari masjid ya, habis ngambilin daging kurban dengan kupon.
0: Wih, banyak dong berarti daging kurbannya.
1: Iya, aku dikasih satu bungkus.
0: Mayan ya?
1: Iya.
0: Oke. Mau denger lagu siapa, Zahran?
1: Mau request lagu berjudul Awal Kisah Selamanya dari Raisa.
0: Awal Kisah Selamanya sama Barsena ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Dikirimnya buat?
1: Buat saya sendiri.
0: Oke. Udah itu aja.
1: Ya, itu aja.
0: Siap, terima kasih Zahran.
1: Ya, sama-sama.
0: Selamat siang, Zahran dari Tangerang Selatan udah gabung juga nih pendengar. Wah, ini siapa namanya? Arif dari BSD katanya, "Oh iya, nijinya yang hapus aku. Masa harus aku? Ah, kamu ini apa namanya bikin saya bingung." Gak apa-apa ya. Sudah diputerin lagunya. Ada Ibu Saurin juga, selamat siang dari BSD ya, mau request lagunya Kangen Dewa 19. Wah, mantap banget nih lagunya diputer siang-siang gini ya. Jadi kangen seseorang mungkin. Saya putarkan versi awalnya ya. Kirimnya buat yang lagi bertugas saja. Terima kasih Bu Saurin. Kemudian juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa nih? Jalu Handoko ya, Demam Bu Apus. Mau request lagunya Afgan yang Bunga Terakhir. Terima kasih dan selamat bertugas. Bunga Terakhir dari Afgannya. Nanti kita putarkan ya. Kemudian saya sapa lagi pendengar yang udah gabung di siang hari ini dari Ibu Wulan di Bekasi. Selamat siang Ibu Wulan ya, mau request lagunya Kepada Hati dari Cakrakan. Terima kasih. Cakrakan yang Kepada Hatinya ada gak ya? Coba kita puterin, kita lihat Kepada Hati. Oh ya, ada tahun 2022 ya. Satu persatu mendengar lagunya akan kita putarkan untuk Anda di siang hari ini. Tadi yang sudah request lagunya Demi Waktu. Wah, ini sedikit nostalgia ya. Lagunya di awal 2000-an, lagi bandnya jaya-jayanya ya pendengar. Spesial untuk Anda juga di 100% Indonesia, ungu dengan Demi Waktu.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
9: Buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan, bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya mengenali karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Dalam buku ini, Aisyah Dahlan menguraikan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan memahami watak dan bagaimana hal itu dapat membantu individu mencapai kedamaian batin. Introspeksi diri adalah langkah awal yang penting dalam proses ini. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan perilaku kita sendiri, kita dapat lebih memahami reaksi dan keputusan kita dalam berbagai situasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa mengenali watak orang lain merupakan aspek penting mencapai ketenangan jiwa, agar kita dapat lebih mengantisipasi respon mereka terhadap situasi tertentu. Ini membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Aisyah Dahlan menekankan bahwa kecerdasan emosional dapat mengenali watak orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terakhir, Aisyah Dahlan menekankan proses mengenali watak baik diri sendiri maupun orang lain adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kepribadian dan karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, panduan mendalam dan bermakna tentang pentingnya memahami karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai langkah menuju kedamaian batin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang watak, kita dapat mengelola emosi, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
10: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Kita kembali mendengar untuk bacain WhatsApp yang udah masuk ya di 0811 7972 7912. Untuk yang mau telepon juga silakan mendengar nomor yang sama ya. Jadi nanti lagunya bisa langsung kita putarkan. Ada selamat siang, lagu Sabrinanya belum bisa diputer ini, belum masuk sama kita ya. Terima kasih udah request lagunya. Kemudian salam ke penyiar. Halo, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur ya. Mau request lagunya Jennifer Lopeznya belum bisa karena kita di 100% Indonesia nih Kak Yoram. Jadi memang harus lagu-lagu Indonesia ya. Kirim salamnya buat pendengar radio yang memiliki interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali. Oke, ini juga khusus buat Ibu Pendeta Christine Calvin yang tetap semangat dalam pelayanan. Terima kasih. Ada juga ini siapa nih yang udah bergabung? Oh iya, Bayu, terima kasih kembali ya, lagu kesukaannya udah diputar katanya. Sebenarnya kita masih punya beberapa list ya. Ada 3 lagu lagi yang belum kita putarkan di siang hari ini. Saya juga sapa, ini ada Anissa dari Kemang yang lagunya Titik Nadir dari Kahitna sama Monita ya. Kemudian Cika di Banda Aceh juga selamat siang. Oh, udah masuk ini. Halo Cika. Halo. Halo Cika, terputus kayaknya ya. Oke, mohon maaf ya Cika, ini baru lihat saya notifnya. Gimana sih dek? Cika dicoba lagi ya, gabung di 0213440696 atau 0213441499 pendengar ya. Atau lain dua. Halo. Halo Cika. Oh ya, belum ya. Jadi dicoba lagi aja pendengar untuk Cika sama yang lainnya udah bergabung di siang hari ini. Kalau gitu pendengar, ini supaya hutangnya tidak penuh ya, kita putarkan dulu untuk lagu yang sudah kita siapkan. Saya punya Dewa 19 spesial untuk Anda dengan Kangen.

0: Warga Pro 1 RRI Jakarta, kita langsung sapa aja ya. Ini udah kembali bergabung. Halo Cika.
1: Halo juga.
0: Halo. Iya, terima kasih udah nunggu lama ya.
1: Iya, tadi sih diputusin dulu karena lama banget.
0: Iya. Iya, harusnya nelponnya tuh harus menjelang lagu mau selesai. Kalau enggak pas closing.
1: Masuk orang lain lagi.
0: Eh Cika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana lebarannya? Mohon maaf lahir batin.
0: Iya, lebaran aman. Lebaran aman. Kita makan daging ya kan?
1: Aduh, enak ya makan dagingnya di Jakarta. Gimana suasana kurbannya, Bang?
0: Sama aja sih semua juga kurban mah di sini juga dipotong juga sapi, gitu, kambing.
1: Ya. Masaknya banyak ya.
0: Masaknya juga sama di sate ya. Di sana gimana, Cik?
1: Oh itu kalau di Banda Aceh itu kan kalau daging itu kebanyakan dadu kuah belangong kan.
0: Oh iya.
1: Direbus kan, dimasak gitu, direndang juga.
0: Digulai gitu. Gitu ya.
1: Enak deh.
0: Iya enak banget itu.
1: Kari ya, kari gitu.
0: Pasti tuh.
1: Ini ke Banda Aceh banget deh.
0: Iya tuh saya belum pernah, pengen suatu saat lah datang ke Banda Aceh.
1: Iya tambah cakep lagi. Udah tahu nih Bang Dede gimana orangnya.
0: Ya udah deh, mau denger lagu apa, Cik?
1: Oke, lagu dari ini aja. Kalau Nadi bisa nggak ya?
0: Siapa?
1: Kalau Nadi bahasa lama masih bisa nggak?
0: Bisa, yang apa? Belum pindah-pindah kotanya.
1: Iya, itu aja deh.
0: Ya udah deh, nanti diputerin.
1: Terima kasih ya, Bang Dede.
0: Terima kasih, Cika.
1: Oke, selamat tugas sekali lagi.
0: Iya, amin.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cika pendengar yang udah gabung juga ya di sore hari ini, yang muterin lagunya Nadif Bahasa Lama. Langsung kita putarkan ya, featuring Aziz Harun, Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Pendengar Persatu RRI Jakarta, saya ucapkan terima kasih yang sudah request lagunya melalui WhatsApp maupun telepon ya di siang hari ini. Berhubung ini sudah hampir jam 3 sore, berarti tugas saya di Firdaus juga sudah selesai menemani Anda di 100% Indonesia sekaligus di Jakarta siang ini ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan pendengar, selamat menikmati cuti panjangnya sampai Senin nanti gitu ya. Semoga segala sesuatunya selalu menyenangkan dan sehat selalu ya. Sekali lagi saya Dedy Firdaus, mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Hani di Gatekeeper. Saya pamit, sampai jumpa, selamat siang.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
2: Ya ampun, gimana ceritanya?
1: Iya, siang kemarin ada 3 orang datang, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
2: Terus?
1: Awalnya sih biasa aja. Tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
2: Ya ampun, kena hipnotis itu?
1: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
2: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
1: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
2: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu.
1: Iya, benar.
3: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.
0: 91,2 FM Jakarta Siang Ini. Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Jakarta. Kilas berita bersama saya Ande Satria. Informasi pertama dari anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, mendukung tindakan tegas dan terukur yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku begal, terutama jika pelaku tersebut melakukan perlawanan yang membahayakan keselamatan masyarakat maupun petugas di lapangan. Hardianto Kenneth menilai saat ini banyak pelaku begal yang tidak segan membawa senjata tajam, bahkan senjata api rakitan. Para pelaku juga kerap melukai korban, mengancam warga hingga menyebabkan hilangnya nyawa masyarakat. Informasi selanjutnya. Suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jakarta Selatan mengungkap jalanan amblas di Lenteng Agung Raya, Jagakarsa arah Depok disebabkan kondisi hong atau beton yang sudah keropos. Sampai dengan saat ini, SDA Jakarta Selatan telah mengerahkan alat berat ekskavator untuk mengangkat puing-puing yang jatuh. Proses penanganan itu dilakukan secepatnya. Sekian kilas berita sore ini.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria. Hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026, pendengar. Tadi melanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini yang ditemani oleh Dede Firdaus. Tentunya kebersamaan kita hingga pukul 8 malam nanti ya. Gimana hari ini, hari yang terjadi?

Atau di fix line kami ada di 021-344-1499 dan 021-344-0696. Tapi kalau emang mau buru-buru ke rumah, emangnya mau ketemu siapa gitu ya? Ketemu yang tercinta tentunya ya, yang juga ditunggu di rumah, ada anak, ada juga keluarga yang menunggu gitu ya. Kayak kata Coldplay dengan lagunya All My Love yang diambil dari koleksi tahun 2024.

0: Kamu dengar musik ini?
1: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
0: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
1: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
0: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
1: Berarti karirnya sukses banget dong.
0: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan, dia mulai kehilangan pendengaran.
1: Serius? Dia seorang musisi, tapi jadi tuli gitu?
0: Iya, dan pada usia 40-an, dia benar-benar tidak bisa mendengar lagi.
1: Ya ampun, pasti berat sekali ya.
0: Nggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
1: Hah? Jadi, dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa

0: dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
1: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
0: Betul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria. Tepat di bulan Mei, tanggal 29 ya. Ini juga masuk akhir-akhir bulan Mei. Di hari Senin nanti sudah bulan baru, bulan Juni. Kita sudah setengah tahun ya, kurang lebih memasuki tahun 2026. Cepat tak terasa atau juga terasa gitu ya, tergantung kita bagaimana menikmati hari-harinya. Asik. Tapi untuk Anda juga pendengar yang juga merasa hari-hari kebelakang gitu ya, berjalan minggunya terasa cepat, kemarin baru hari Jumat, sudah hari Jumat lagi, karena mungkin banyak libur di 2 minggu terakhir ini ya. Salah satunya memang di minggu ini, di mana anak sekolah dan juga beberapa instansi, atau Anda juga sedang menikmati hari libur, atau yang WFH ya, ini juga masih menikmati hari ya sedangnya agak santai gitu. Tapi biasanya akhir bulan ada laporan-laporan yang harus dikerjakan. Jangan sampai lupa di submit, mungkin udah dikerjakan tapi belum dikirim atau belum disubmit, belum ditekan enter, jangan sampai lupa ya. Dan untuk Anda juga ingin bergabung, silakan di 0811 7972 7912, dan di 0213441499 itu untuk fix line kami tentunya pendengar, atau juga di 0213440696.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

Masih di Jakarta sore ini, pendengar Sebelah Hati dari Ribas, diambil dari koleksi tahun 2006. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung tentunya, dan saya juga ingin menyapa untuk Anda yang baru bergabung juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore. Tapi Anda juga terkait dengan berita ya hari ini gitu ya pendengar, di mana ada jalan ambles yang ada di Lenteng Agung. Bina Marga DKI ini memasang alat atau plat besi untuk menangani jalan ambles yang ada di Lenteng Agung. Tadi macet ya, lumayan panjang yang arah ke Depok di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pendengar. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarweni, ini mengatakan untuk keamanan pengendara dan mengurangi kemacetan, dilakukan penanganan sementara dengan menutup jalan yang amblas menggunakan plat besi sebagai jalan darurat. Lebih lanjut juga ia mengatakan rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalur juga diberlakukan agar masyarakat tetap dapat melintas di lokasi tersebut. Karena tadi memang panjang juga macetnya dari Lenteng Agung yang mengarah ke Depok ya, itu memang jalur padat. Apalagi juga sudah banyak yang masuk di hari ini, walaupun juga masih ada yang libur dan juga WFH tentunya. Tapi sudah dipasang plat, ini dari keterangan Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Seperti itu pendengar, apalagi sore ini mau jam-jam pulang kantor biasa lebih ramai gitu ya dari jam-jam biasanya. Anda juga bisa update situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda tentunya pendengar melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912, dan juga fix line kami ada di 0213441499 dan 0213440696.

0: Adi jalan dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak. Nanti pulang cepet kan?
0: Gak bisa bu, Adi nanti ada janji sama teman-teman.
1: Padahal cuma pengen ngobrol sebentar. Sepi.
2: Usia senja seringkali membawa rasa sepi. Waktu kita mungkin terbatas, tapi kehadiran kita adalah segalanya bagi mereka. Jangan biarkan mereka merasa sendirian. Sapa mereka, luangkan waktu, karena lansia berhak bahagia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, dimanapun Anda berada, selamat sore tentunya mengucapkan untuk Anda yang juga hari ini masuk di tempat aktivitas ya. Semangat tentunya untuk kita. Beberapa jam ke depan juga tentunya udah jam pulang ya, atau udah siap-siap tentunya semua barang-barang sudah dimasukkan lagi. Laporan-laporan ya di akhir bulan ini, karena di hari Senin nanti udah tanggal 1, udah masuk bulan baru. Biasanya laporan-laporan yang dikerjakan sudah dikerjakan dari tadi siang. Mau disubmit, jangan sampai lupa, atau mau dikirim kan jangan sampai lupa tentunya ya. Tapi bicara juga Anda menghabiskan waktu akhir pekan, pendengar, biasanya memang ada yang juga menggunakan kesempatan untuk berolahraga, salah satunya datang ke CFD gitu ya. Bicara juga Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor di sepanjang Tamrin Sudirman, ini juga kadang, bukan kadang, biasanya abis CFD-an tuh jalan-jalan kemana gitu ya, karena areanya situ. Tapi dibuka juga nih, Pemprov DKI Jakarta sedang merampungkan ya untuk peresmian CFD yang di Rasuna Said, pendengar. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai evaluasi sebelum Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB di kawasan Rasuna Said ini resmi digelar secara rutin mulai 7 Juni 2026 mendatang. Staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik Ciko Hakim juga mengatakan Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan dan Satuan Perangkat Kerja Daerah atau SKPD yang terkait tentunya telah melakukan evaluasi lapangan setelah pelaksanaan CFD perdana di kawasan tersebut. Lebih lanjut dikatakan beberapa poin yang dievaluasi antara lain kesiapan infrastruktur jalan pasca revitalisasi meski belum 100% selesai tapi sudah dinilai layak seperti itu. Selain itu juga lebih lanjut dikatakan Pemprov DKI juga melakukan evaluasi untuk pengaturan lalu lintas dan akses keluar masuk pada kawasan di Rasuna Said, pendengar ya. Ini jadi tempat CFD baru tentunya ya untuk warga DKI Jakarta yang mungkin sudah sering dan juga pengen cari suasana baru gitu ya. CFD-nya nanti bisa di Rasuna Said tentunya. Sekali lagi kami masih mengundang Anda untuk bergabung di Jakarta sore ini. Silakan di 0811 7972 7912 untuk WhatsApp kami, boleh di chat, voice call dan juga voice note tentunya, atau di line telepon di 0213440696 dan 021 344 1499.

0: Laku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hidup apa adanya, buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi pendengar Gisha dengan Jika Cinta Dia. Ngajak kita ke pukul 15:54 waktu Indonesia Barat tentunya pendengar. Nanti di pukul 16 kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk kuarta berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana tentunya. Tetap di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: BPP Parkir harus punya kewenangan khusus untuk menertibkan yang melanggar, bahwa kita ini harus sesuai dengan aturan semesta.
3: Sebanyak 1.356 petugas Satgas Mina disiagakan untuk mendukung layanan pengawasan pengaturan arus jemaah.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria. Sari Berita. DPRD Provinsi DKI Jakarta mendesak unit pengelola parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menindak tegas seluruh pengelola parkir yang melanggar regulasi. Kementerian Haji dan Umroh terus berupaya menguatkan layanan bagi jemaah Indonesia selama fase puncak ibadah haji di Mina. Berita selengkapnya. Pendengar, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendesak unit pengelola parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menindak tegas seluruh pengelola parkir yang melanggar regulasi. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh menegaskan, UP Parkir harus memiliki keberanian dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi tanpa tebang pilih. Langkah tegas itu diperlukan demi menjamin kepatuhan pengelola sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah. Demikian disampaikan Nova kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
2: Ya, terkait dengan masalah pengelolaan parkir ya. Tadi mungkin ada beberapa misalnya terkait dengan park and ride ataupun misalnya terkait dengan misalnya pengelolaan, misalnya manajemen yang misalnya dibagi misalnya untuk tangan keberapa. Dan tadi kan juga saya sampaikan juga kan bahwa ini kan nggak boleh terjadi ini. Bahwa BPP Parkir harus punya kewenangan khusus untuk menertibkan yang melanggar. Bahwa kita ini harus sesuai dengan aturan semaksa.
1: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menyatakan selama ini pelanggaran tarif, penyediaan kantong parkir yang tidak sesuai izin, hingga persoalan administratif masih kerap terjadi akibat minimnya sanksi yang dapat memberikan efek jera. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kementerian Haji dan Umroh terus berupaya menguatkan layanan bagi jemaah Indonesia selama fase puncak ibadah haji di Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, di Jakarta hari ini mengatakan sebanyak 1.356 petugas Satgas Mina disiagakan di sejumlah titik strategis untuk mendukung layanan dan kebutuhan jemaah di lapangan.
3: Sebanyak 1.356 petugas Satgas Mina disiagakan untuk mendukung layanan pengawasan pengaturan arus jemaah serta respon cepat di lapangan terhadap kebutuhan jemaah. Kami ingin memastikan bahwa seluruh layanan selama fase Mina mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, bahkan bimbingan ibadah hingga perlindungan jemaah ini terus kami perkuat sampai seluruh rangkaian armusna selesai.
1: Kementerian juga mengarahkan 19 unit mobil golf dan menempatkan tim Mobile Crisis Rescue di kawasan Jamarot. Layanan disiapkan untuk membantu jemaah yang kelelahan, tersesat, terpisah dari rombongan, dan membutuhkan pertolongan pertama selama pelaksanaan lempar jumroh. Berita selanjutnya, pendengar, momentum libur Lebaran Idul Adha bertepatan long weekend ini dimanfaatkan warga untuk berwisata ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Berikut Aris Basuki melaporkan.
4: Momentum libur nasional Idul Adha 1447 Hijriah bertepatan libur panjang long weekend di akhir pekan ini banyak dimanfaatkan warga untuk berwisata ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dari pantauan RRI, kemacetan dan antrian panjang kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak terlihat mengular di hampir sepanjang jalur wisata Puncak. Kemacetan arus wisatawan di jalur wisata Puncak ini terlihat mulai menjelang exit Tol Ciawi atau Gadok, Tanjakan Selarong, Simpang Megamendung hingga Pasar Cisarua. Ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 atau sepeda motor dan mobil pribadi dengan nomor polisi B atau Jakarta terlihat mengular menuju sejumlah destinasi wisata di wilayah Puncak. Kepala Satlantas Polres Bogor, Ibtu Afif Widi Ananto, mengatakan untuk mengurangi kemacetan di jalur wisata Puncak, pihaknya selama libur panjang pada akhir pekan ini akan menerapkan kebijakan rekayasa pengaturan arus lalu lintas, baik dengan sistem buka tutup jalur maupun one way di jalur wisata Puncak.
5: Polres Bogor akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas dengan one way satu arah dari pukul 7.30 tadi, rencananya sampai dengan pukul 12 atau 12.30. Menimbang volume kendaraan yang akan turun. Dan selanjutnya, one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta, rencana akan dilaksanakan pada pukul 12 atau 12.30 untuk mengakomodir bagi wisatawan yang akan turun dari jalur Puncak untuk kembali ke Jakarta, maupun membuka kesempatan bagi yang dari Cianjur maupun Bandung untuk berwisata di jalur Puncak.
4: Lebih lanjut, Kepala Satlantas Polres Bogor Ibtu Afif Widianto itu juga menyampaikan untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak, pihaknya telah mengerahkan kurang lebih 100 lebih personil dari Polres Bogor yang ditugaskan untuk mengatur lalu lintas di sepanjang jalur wisata Puncak. Tidak hanya itu, pihaknya juga dibantu oleh para relawan yang akan membantu mengatur kelancaran arus lalu lintas di beberapa titik dan jalur alternatif di sekitar kawasan Puncak. Kemacetan arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor pada akhir pekan ini diprediksi masih akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu besok, mengingat masih banyak warga yang dipastikan akan datang untuk menikmati libur panjang mereka bersama teman dan kerabat mereka di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Aris Basuki, RRI Jakarta, melaporkan.
1: Pendengar, kisah potret pejuang jalanan 15 tahun menantang kemacetan di Tanjung Priuk. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Di balik deru mesin dan kepulan asap di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk, tersimpan kisah perjuangan para supir kontainer yang mengadu nasib setiap hari

0: Pri menjelaskan bahwa penghasilannya sangat tergantung pada kelancaran jalan. Menggunakan sistem borong, ia menerima sejumlah uang yang kemudian harus dipotong sendiri untuk biaya operasional seperti bahan bakar, biaya tol, hingga uang makan selama di perjalanan.
1: Sekitar kurang lebih 15 tahun di sini, di PTR Ratu Prima Raya. Dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pulau Gadung. Biasanya kalau nggak ini bilet, estek oil, ada scrap yang curah itu. Kadang-kadang wire route. Kalau misalkan nggak ada kegiatan kargo, kita main ke kontainer, JCT. Suka dukanya ya kebanyakan sih kalau Tanjung Priok kalau lagi macet kita sangat mengeluh gitu. Kalau kayak kemarin itu kan macet total ya, kita sangat mengeluh di situ. Kalau kemacetan terlalu parah kan, kalau hari-hari libur kan kita mending ya, agak sepi kalau libur mah. Kalau di hari-hari biasa itu keseringan macet gitu ya wilayah Tanjung Priok.
0: Meski masyarakat seringkali menganggap truk kontainer sebagai penyebab kemacetan, Jupri menekankan bahwa para supir justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka harus bekerja siang dan malam secara non-stop di tengah kepungan kemacetan dengan penghasilan yang tidak menentu. Melalui kesempatan ini, Jupri menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar memberikan perhatian lebih pada pengaturan lalu lintas di wilayah Jakarta Utara, khususnya akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
2: Dari Jakarta, kita beralih ke Banten. Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Cilegon melakukan uji coba aplikasi SPMB di SMP Negeri 1 Kota Cilegon. Berikut, Rohmanuddin melaporkan.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita ada uji coba atau simulasi untuk aplikasi terkait dengan SPMB khususnya di SMP Negeri 1 Kota Cilegon.
4: Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 1 Kota Cilegon melaksanakan uji coba sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026-2027. Uji coba dilakukan guna memastikan kesiapan infrastruktur, stabilitas jaringan hingga kecepatan akses sebelum pendaftaran resmi dibuka. Kepala SMP Negeri 1 Kota Cilegon Muhatam menyampaikan, hari ini Jumat 29 Mei 2026 pihaknya melaksanakan uji coba atau simulasi SPMB di SMP Negeri 1 Kota Cilegon. Muhatam berharap pelaksanaan uji coba ini berjalan aman, lancar, dan kondusif. Dengan demikian, pelaksanaan SPMB di SMP Negeri 1 Kota Cilegon dapat berjalan dengan baik dan prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun persiapan yang dilakukan, Muhatam menyatakan pihaknya melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Cilegon terkait tata cara pendaftaran dan lain sebagainya. Dengan demikian, apabila ada temuan dalam uji coba tersebut, pihaknya akan langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Kota Cilegon.
3: Nah, tahapan selanjutnya, nanti kan kita di posisi uji coba, kita melihat apakah memang ada kendala. Nah, kalau ada kendala, nanti kita akan ada perbaikan, tentunya kita komunikasi dengan Dinas Pendidikan. Begitu.
4: Sementara, lanjut Muhatta, terkait dengan ketentuan yang bisa mengikuti SPMB di SMP Negeri 1 Cilegon, pihaknya menyampaikan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni melalui 4 jalur penerimaan. 4 jalur itu, kata Muhatta, jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi, di mana khusus jalur prestasi ada non-akademik dan akademik. Oleh karena itu, Muhatta menyampaikan untuk melayani masyarakat pihaknya akan menyiagakan sejumlah petugas untuk melayani wali murid yang tidak memahami cara pendaftaran. Muhatta mengimbau para calon wali murid harus sering membuka aplikasi pendaftaran SPMB tersebut. Hal itu dilakukan guna memastikan anaknya diterima atau tidak di SMP Negeri 1 Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Pendengar, DPRD Provinsi DKI Jakarta mendesak unit pengelola parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menindak tegas seluruh pengelola parkir yang melanggar regulasi. Kementerian Haji dan Umroh terus berupaya menguatkan layanan bagi jemaah Indonesia selama fase puncak ibadah haji di Mina. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore. Kembali di Jakarta sore ini setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk warta berita. Apa kabar Anda di hari Jumat tepat tanggal 29 Mei 2026 pendengar? Ini juga nanti tentunya kita akan bicara juga tentang hari ini ada Jalan Amblas ya yang ada di Lenteng Agung pendengar. Tapi sudah ditangani juga oleh dinas terkait, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta nih memasang gorong-gorong box culvert beton ukuran lebar 2 meter sepanjang 16 meter sebagai pengganti konstruksi lamanya. Ini juga dikatakan oleh Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan Santo mengenai amblasnya jalan yang ada di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan yang mengarah ke Depok ya pada pagi hari ini tadi pendengar. Dan nantinya juga pekerjaan pemasangan gorong-gorong itu diperkirakan berlangsung selama 2-3 hari ke depan seperti itu. Upaya tersebut merupakan langkah dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bergerak cepat untuk menangani insiden jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa. Anda mungkin tadi ada yang juga ke daerah sana atau memang hari-hari atau setiap harinya melintasi gitu ya. Bisa juga bergabung bersama kami tentunya menginformasikan di 0811-7972-7912. Boleh di chat, boleh di voice note dan juga boleh di voice call tentunya pendengar silakan. Atau juga melalui line telepon kami di 0213440696.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
6: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
2: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
1: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
2: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
1: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
2: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
1: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
2: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.
0: 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Jakarta sore ini tentunya. Dan untuk Anda yang baru aja siap-siap, udah rapi-rapi gitu ya, dari tempat aktivitas, dari kantor, atau malah udah ada yang di transportasi umum, atau lagi nunggu di stasiun, di halte, dan juga lagi mau naik untuk siap-siap ya. Biasanya pesan-pesan dulu nih, pesan-pesan kendaraan online gitu ya, untuk Anda juga yang ingin dari satu titik mau ke titik lainnya, atau banyak acara di Jakarta di akhir pekan ini tentunya. Salah satunya Anda mungkin mau nonton konser ya, karena hari ini juga ada beberapa konser yang banyak ditunggu-tunggu. Salah satunya ada yang di daerah GBK, yaitu kita bisa bernostalgia di mana ada Epse dan juga ada juga yang Anda suka mungkin dengan konser jazz, ada Java Jazz tentunya yang akan berlangsung selama 3 hari. Wah, ini penuh acaranya di Jakarta. Mungkin Anda juga salah satunya ke arah-arah sana ya. Anda bisa sampaikan juga situasi lalu lintas dan juga pandangan Anda dari cuaca, apakah ada turun hujan atau juga panas, cerah ya, berawan, seperti hal yang sama di studio RRI di Medan Merdeka Barat. Ini cerah berawan tentunya. Wah, menyenangkan kalau bisa lihat sinar matahari ya. Mendengar di 0811 Anda bisa sampaikan 7972-7912 untuk WhatsApp kami, atau ada di line fix line kami, yaitu di 021-344-0696 dan 021-344-0696 4 1 4 9 9.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Aiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung. Lagi di jalan tentunya, lagi berkendara, hati-hati di jalan tentunya ya untuk Anda yang sedang berkendara. Dan untuk Anda juga yang mungkin masih libur menikmati suasana di rumah tentunya. Kemarin juga Idul Adha masih ada daging ya, yang juga bisa disantap bersama anggota keluarga yang lain atau bersama teman-teman. Ya setidaknya ada bekas sate atau juga hal-hal yang serupa seperti itu menyenangkan kembali, mengingat juga masih ada juga yang bersama dengan anggota keluarganya menikmati momen-momen seperti itu tentunya. Dan untuk Anda juga, nanti di pukul 17 kita juga akan sama-sama pendengar untuk membahas ini juga terkait ya, kejadian di hari ini ada Jalan Amblas di Jakarta. Salah satunya tadi ada di Jalan Lenteng Agung yang mengarah dari Jagakarsa yang mengarah ke Depok ya. Ini hampir memakan seluruh badan jalan, jadi hanya bisa dilintasi oleh sepeda motor tadi yang mengakibatkan kemacetan panjang ya. Tapi saat ini juga sudah ada besi yang untuk ditaruh di sana untuk sementara ya. Tapi penanganannya ke depan juga seperti apa, kita akan ngobrol tentunya. Anda juga bisa nanti sharing opini menurut Anda seperti apa, silakan Anda bisa sampaikan juga tentunya pada kami pendengar, dan Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp ya. Tentunya di 0811-7972-7912. Sekali lagi di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp kami, Anda bisa sampaikan melalui chat, voice note, dan juga voice call tentunya, atau langsung di fix line kami pendengar. Ada di nomornya di 021-344-0696 atau di 021-344-1499.

0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung tentunya. Anda ada di Jakarta Sore Ini, Anda juga bisa melihat dan mendengarkan secara langsung tentunya di RRI Net, secara audio dan juga visual. Apa kabar Anda di hari Jumat, tepat di tanggal 29 Mei 2026? Sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, cek fakta kita pada sore hari ini adalah Indonesia hentikan penggunaan dolar AS dan ganti ke yuan Cina. Jadi beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat. Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan menggantinya sepenuhnya ke yuan Cina. Bank Indonesia atau BI juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ini tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Jadi kabar yang menginformasikan Indonesia hentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan ganti ke yuan Cina ini adalah hoax pendengar. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id

0: Terpercaya.
1: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
2: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
1: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
2: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
1: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
2: Mantap Din, yang penting konsisten.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sekali lagi Anda juga bisa melihat secara audio dan juga visual di RRI Net pendengar untuk Jakarta sore ini. Kalau tadi pagi gitu ya, kita juga sempat berada

Berita atau Anda juga mengalami salah satunya kemacetan parah terjadi di hari ini pada hari Jumat 29 Mei di kawasan Jalan Lenteng Agung Raya, tepatnya di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ini setelah sebagian badan jalan di sekitar pemberhentian bus Trans Jakarta di dekat SMAN 109 Jakarta mengalami ambles, dan juga tentunya amblesnya jalan di Lenteng Agung Jakarta Selatan ini menyebabkan arus lalu lintas menuju arah Depok dan Universitas Indonesia atau UI ini tersendat maksud kami sejak pagi hari. Nah, ini juga karena pas sore harinya juga banyak juga akhirnya melintas, seperti sore hari ini juga Anda mungkin salah satunya ya. Seperti juga yang dilaporkan oleh Antara, banyak pengendara motor terlihat berusaha mencari celah sempit di antara mobil-mobil untuk menghindari antrean panjang dan mempercepat perjalanan menuju tujuan mereka. Penyebab dari amblesnya jalan ini juga mungkin sudah bertahap ya. Jadi seperti yang dikatakan Kasudin Bina Marga Jakarta Selatan, Rifki Isma Rismal, mengungkapkan bahwa awalnya pihak mereka menerima laporan dari warga serta petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU mengenai adanya bagian jalan yang mulai turun dan mengalami kerusakan yang cukup dalam. Laporan tersebut kemudian langsung ditindaklanjuti oleh petugas lapangan, meski pada saat itu kondisi sudah malam sehingga penanganan lanjutan dijadwalkan keesokan paginya atau di hari Kamis pagi kemarin. Tim Sudin Bina Marga Jakarta Selatan langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan sekaligus menangani penanganan awalnya, pendengar. Di titik yang terdampak, petugas segera melakukan penambalan sementara menggunakan material cold mix agar jalan juga tetap bisa dilalui dan tidak membahayakan pengguna jalan. Dan di saat yang sama, Bina Marga juga berkoordinasi tentunya dengan Suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jakarta Selatan karena dugaan awal menunjukkan bahwa amblesnya jalan berkaitan dengan masalah pada saluran air di bawah badan jalan. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim SDM menemukan adanya kondisi tanah di bawah jalan yang sudah kosong atau juga kopong, pendengar, sehingga struktur permukaan jalan kehilangan penyangga dan menjadi tidak stabil. Seperti itu kronologi yang juga bisa dijelaskan dari fenomena jalan amblas yang ada di Lenteng Agung ya. Anda sendiri mungkin ada opini atau juga masukan, atau Anda tadi juga mengalami kemacetan yang cukup panjang ya di daerah Lenteng Agung yang mengarah ke UI atau Universitas Indonesia ataupun mengarah ke Depok. Anda bisa sampaikan pada kami, ikut bergabung di 0811-7972-7912. Di line telepon, kami tunggu di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terkait juga jalan ambles di Jalan Lenteng Agung pada pagi hari tadi, pendengar, terkait juga dengan hal tersebut, saat ini di line telepon kita sudah terhubung dengan Pak Sartono selaku Kasatpel SDA Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kita sapa beliau. Halo, selamat sore Pak Sartono.
2: Selamat sore, Abang.
1: Apa kabar Pak hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Pak Sartono, mungkin boleh disampaikan pada kami dan juga pendengar, Pak Sartono, penyebab utama amblesnya jalan di Lenteng Agung pada hari ini berdasarkan hasil pemeriksaan sementara seperti apa, Pak? Silakan.
2: Untuk penyebab utamanya, memang di bawah jalan itu ada existing crossingan. Jadi crossing ini berupa hong, lingkaran, diameternya 3 meter kurang lebihnya. Nah, mungkin kemakan usia atau pembangunan tahun berapa, saya juga kurang paham. Erosi, akhirnya sepertiga dari lingkaran hong itu kropos dan mengakibatkan amblesnya jalan itu.
1: Jadi memang akibat adanya hong atau kondisi saluran bawah tanah tadi ya, yang terindikasi mengalami kerusakan, seperti itu ya Pak ya?
2: Iya, menurut erosi terjadinya ambles, akhirnya ambles.
1: Pak, terkait juga mungkin sudah adanya laporan warga terkait mungkin jalan retak atau yang tadi bergelombang ini disebutkan, sudah adakah mungkin sebelumnya?
2: Nah, emang dari hari Kamis pagi kami sudah ada informasi. Kami langsung berkoordinasi dengan Bina Marga Kecamatan. Bina Marga Kecamatan mengambil langkah untuk melayer meratakan jalan yang bergelombang. Harapan kami jalan yang gelombang itu untuk mengurangi pengendara untuk tidak kaget.
1: Betul.
2: Nah, akan tetapi SDA menganalisa karena di hong itu alirannya itu masih setengah, kita nggak bisa mengintip untuk ke dalam. Tapi perkiraan saya, perkiraan SDA itu ada kerusakan hongnya. Tapi begitu paginya di layer, ternyata malamnya ambles karena padatnya volume lalu lintas memang sangat padat. Akhirnya rambu-rambu yang kita pasang pun akhirnya ya ada yang sedikit geser sedikit, akhirnya terjadilah sekitar jam 11.30 malam terjadilah ambles.
1: Jadi di pukul 11.30 malam ya Pak ya, di Kamis malam kemarin ya.
2: 11.30 malam.
1: Kalau dilihat dari lokasi, seberapa parah Pak kerusakan saluran air bawah tanah ini yang ditemukan di lokasi?
2: Kalau kita lihat hong existing itu, jadi kerusakannya lebarnya sekitar 3 meter, tingginya 3 meter, panjangnya kurang lebih 16.
1: Oke, 3 meter dan panjangnya 16 ya, kurang lebih ya Pak. Pak Sartono, ini ada kemungkinan mungkin ambles susulan kah di sekitar titik kejadian, dan apakah juga langkah darurat yang telah dilakukan dari Sudin SDA ini?
2: Alhamdulillah, kami dari pagi sudah bergerak untuk mengantisipasi longsor amblesnya susulan. Tapi alhamdulillah, tadi sekitar jam 15.30 kita fokusnya untuk mengurai kemacetan. Karena dampak jalan ambles ini kemacetannya sangat luar biasa, mungkin bisa 2-3 kilo ke belakang.
1: Betul.
2: Tapi dengan penanganan sementara, kita uruk, kita pasang plat besi di atasnya, bisa mengurai kemacetan. Alhamdulillah jam 15.30 alhamdulillah sudah terurai. Ini hanya penanganan sementara. Nanti malam insya Allah kami akan bekerja untuk permanen. Jadi akan nanti hong yang 3 meter hong tadi akan kita akan kami ganti dengan box culvert ukuran 2 meter persegi.
1: Oke, artinya nanti juga akan ada penggunaan box culvert ini sebagai solusi ya Pak, penanganan permanen kah atau memang sementara?
2: Permanen.
1: Oh, permanen.
2: Nanti yang tadi kita lakukan pengurukan tadi nanti kita bongkar lagi. Nanti mungkin saat pelaksanaan mungkin juga kita gunakan sistem buka tutup sebelah kita kecatan, sebelah lalu jalan. Begitu.
1: Baik, Mbak. Untuk mungkin pendengar juga bertanya atau juga masyarakat, berapa lama kira-kira proses perbaikan permanen ini diperkirakan akan berlangsung, Mbak?
2: Perkirakan kalau cuaca mendukung, tidak ada hambatan utilitas juga, ya diperkirakan 2-3 hari pemasangan buka proses selesai. Nanti tinggal finishing-finishing di bawahnya paling tinggal sehari dua lagi ke depannya gitu.
1: Baik. Finishing. Betul, artinya juga memakan waktu yang juga ya setidaknya masyarakat memaklumi ya, untuk juga sama-sama ini agar diperbaiki yang tadi menggunakan box culvert ini nanti malam juga akan segera langsung dikerjakan, seperti itu ya Pak Sartono ya.
2: Iya, iya begitu.
1: Baik, mungkin ada himbauan bagi masyarakat atau pengendara yang juga melintas di kawasan Lenteng Agung dan sekitarnya selama untuk proses perbaikan?
2: Himbauan kepada masyarakat yang melintasi jalan Lenteng Agung, ya mungkin saat pengerjaan kegiatan pemadam kebakaran mungkin akan terganggu sedikit, mohon kesabarannya, mohon doanya agar kami bisa melaksanakan pemasangan untuk cover secara permanen bisa berjalan dengan lancar dan aman.
1: Baik, Pak Sartono. Terima kasih Pak Sartono atas waktunya. Semoga juga ini cepat terselesaikan dan juga bisa dilintasi kembali oleh masyarakat dan juga pendengar. Seperti itu ya Pak.
2: Sama-sama. Sama-sama.
1: Baik, kalau gitu selamat sore Pak Sartono. Selamat kembali beraktivitas. Baik, itu dia pendengar Pak Sartono selaku Kasat PLSDA Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terkait juga jalan ambles di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan ya, yang tadi pagi dan malam harinya tadi 11.30 juga kejadiannya, tapi saat ini juga dalam penanganan dan tentunya fokusnya untuk arus lalu lintas agar juga bisa dilalui, dan nanti malam itu akan dikerjakan untuk pemasangan tadi box culvert ini untuk permanennya, langkah permanen yang akan dilakukan. Untuk Anda juga yang ingin beropini, silakan Anda masih kami tunggu untuk bergabung di 0811 7972 7912.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Ina,
0: ayo masuk.
1: Iya, makasih.
0: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih di Jakarta sore ini bersama saya Ande Satria. Setelah tadi kita juga sama-sama mendengarkan keterangan dari Pak Sartono selaku Kasat Pel SDA Kecamatan Jagakarsa. Terkait juga jalan ambles yang ada di Lenteng Agung, hari ini juga langsung dilakukan perbaikan dan penanganan. Saat ini adalah fokus di pengalihan arus lalu lintas ya, agar juga tetap berjalan tentunya. Pendengar, sesaat lagi kita juga akan sama-sama menantikan untuk beduk azan maghrib ya, yang juga sebelumnya akan kita dengarkan lagu religi dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana pendengar, masih bersama saya di Jakarta sore ini.

Suatu ketika ada sahabat yang menyembunyikan tangannya dari pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul heran dan bertanya mengapa ia menyembunyikan tangannya. Sahabat itu berkata bahwa ia malu karena sebagai penebang kayu tangannya kasar dan tidak halus. Rasulullah kemudian memegang tangan orang tersebut lalu menciumnya seraya bersabda bahwa tangan seperti inilah yang tidak akan disentuh api neraka. Ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai penghormatan betapa Islam sangat menghargai kemandirian dan mencela perbuatan meminta-minta serta menjadi beban bagi orang lain. Yang sangat menakutkan atas umatku adalah banyak makan, lama tidur, serta malas. Pengangguran hanya akan menjadikan seorang manusia menjadi keras hati. Hadis riwayat Al-Shihab. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berkarya, dan barang siapa yang bekerja keras untuk keluarganya, maka ia seperti berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

Dikisahkan dahulu ada seorang wanita bertanya kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bagaimana caranya membangunkan anak-anak saya yang sedang tertidur nyenyak untuk sholat subuh? Abuya menjawab dengan balik bertanya kepada wanita tersebut. Apa yang akan kamu lakukan jika rumah kamu terbakar dan pada saat itu anak-anak kamu sedang tertidur nyenyak? Wanita itu berkata, saya pasti akan membangunkan mereka dari tidur. Abuya menjawab, bagaimana jika mereka sedang tertidur sangat nyenyak? Wanita itu kemudian menjawab, demi Allah, saya akan membangunkan mereka sampai benar-benar bangun. Jika mereka tidak bangun juga, saya akan menarik mereka, menyeret mereka sampai keluar rumah. Abuya kemudian menjawab, jika itu yang kamu akan lakukan untuk menyelamatkan anak-anak kamu dari api dunia, maka lakukanlah hal yang sama untuk menyelamatkan mereka dari api neraka di akhirat kelak.

Diriwayatkan pada suatu pagi setelah salat subuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang berada di salah satu sudut masjid sedang duduk termenung. Orang tersebut adalah Abu Umamah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampirinya dan bertanya, "Hai Abu Umamah, kenapa engkau masih duduk di masjid sedangkan orang lain sudah pergi semua dan waktu salat telah habis?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang banyak urusan. Hutang sedang melilitku. Untuk itu, aku bertafakur di masjid ini dengan harapan Allah akan menunjukkan jalan keluarnya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Maukah engkau aku ajarkan suatu doa yang dengan doa itu, bila engkau baca siang dan malam, tentu Allah akan menghilangkan kerisauanmu?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Tentu." Dan Rasulullah membacakan doa dan mengajarkannya kepada Abu Umamah. "Ya Allah, berilah aku perlindungan dari kedudukan hati dan keluh kesah. Berilah aku perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Peliharalah aku dari penakut dan bahil. Peliharalah aku dari lilitan hutang dan paksaan orang lain." Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah mengawali doa yang diajarkannya itu dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari keluh kesah, kelemahan, kemalasan dan sifat bahil, yaitu dengan menanamkan semangat, optimis dan giat bekerja. Karena konsep tawakal yang sesungguhnya harus didahului dengan ikhtiar atau usaha.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini. Sekali lagi saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, karena waktu maghrib azan sudah berkumandang. Pendengar, untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, kembali di Jakarta sore ini. Pendengar, terkait juga tadi jalan ambles yang ada di Jalan Lenteng Agung Jagakarsa dari arah Pasar Minggu yang mau mengarah ke Jalan Depok atau ke arah Depok Universitas Indonesia atau UI juga, tadi pagi jalan cukup tersendat ya. Salah satunya mungkin Anda juga yang mengalami kemacetan cukup panjang, 2 sampai hingga 3 km ke belakang gitu tentunya, apalagi sore ini. Tapi sudah ada penanganan, seperti juga tadi dikatakan oleh Pak Sartono selaku Kasatpel SDA Kecamatan Jagakarsa. Beliau juga mengatakan pemasangan-pemasangan yang juga sifatnya permanen akan dilakukan pada malam hari ini ya, pendengar. Jadi yang dilakukan adalah banyak, tentunya salah satunya adalah memasang juga ya untuk tadi paving block dan juga beberapa hal terkait, tapi fokusnya saat ini sampai nanti malam jam 11 disampaikan adalah lalu lintas. Jadi pengalian arus lalu lintas, pengaturan arus lalu lintasnya juga, agar juga tentunya ini bisa dilewati oleh kendaraan ya, dan aman tentunya. Fokusnya pada lalu lintas untuk sekitar Jalan Lenteng Agung yang mengarah ke Depok atau juga kampus UI, seperti itu pendengar. Anda juga bisa sampaikan opini Anda tentunya pendengar melalui WhatsApp, ada di 0811 7972 7912, dan line telepon kami ada di 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama saya Ande Satria tentunya di Jakarta Sore Ini. Untuk Anda yang hari ini masuk ya, masih beraktivitas tentunya, dan Anda juga yang hari ini banyak hal yang bisa dilakukan ketika memang ada libur nih, atau WFH ya, penugasan juga dari kantor, tapi setidaknya di rumah bisa memantau aktivitas dari putra-putri Anda, pendengar. Dan untuk Anda juga yang hari ini tentunya beraktivitas tadi menggunakan transportasi umum atau juga naik kendaraan pribadi, pendengar, di saat ini ya di Lenteng Agung tadi kita juga lagi ngobrol tentang hal yang juga menjadi dibicarakan di pagi hari karena jalan ambles terjadi pada pukul 11 malam. Ini ada jalan ambles di Jalan Lenteng Agung. Terkait dengan hal itu juga tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Pak Sartono selaku Kasat PLSD Kecamatan Jagakarsa, di mana sudah ada penambalan dan juga nanti akan dikerjakan untuk permanennya ya. Jadi akan dikerjakan bersama dinas terkait juga tentunya untuk Anda pendengar yang juga melintas ini bisa disampaikan ya di bersama kami ya. Untuk baru-baru ini juga ada hal yang mungkin bisa disampaikan, tapi ini juga ada dari pendengar yang juga sudah interaksi. Coba kita dengarkan dari Mas Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Seperti apa? Silakan Mas Pandu.
2: Selamat sore Mas Farid.
1: Aku Andes, Mas
2: Pandu. Mengenai kasus pemotor yang terperosok di Jalan Amblas Lenteng Agung. Ini udah terakhir kasus ini Jalan Amblas nih di Jakarta. Itu udah lama. Nah ini yang mesti disorot oleh Dinas PU Jakarta, harus kolaborasi dengan Dinas Tata Air. Kenapa menyebab amblasnya jalan di Lenteng Agung? Saya khawatirnya karena jalanan itu udah terkikis oleh air, atau di bawahnya tuh ada air sehingga tanah tuh tidak bisa menampung. Nah, tolong kalau bisa nih untuk suku Dinas Tata Air, kolaborasilah dengan Dinas PU. Coba gimana merancang supaya jalanan Lenteng Agung yang biasa dilalui oleh masyarakat tidak amblas lagi yang kedua kalinya. Itu aja Mas Farid. Karena kasihan, ini kan banyak mobilitas loh. Siap pagi, siang, sore, malam, dini hari. Jangan terjadi lagi yang kedua kalinya. Kasihan. Jadinya terhambat karena masalah jalan amblas. Ya, semoga ini jangan sampai terjadi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pandu. Harapannya juga memang agar tidak terulang ya kejadian seperti ini di kemudian hari. Kita juga sama-sama berupaya juga ya. Dan ini ya, memang efeknya juga kepada masyarakat pendengar yang juga sering melintas di jalan tersebut tentunya. Tadi juga seperti dijelaskan Pak Sartono ya, Pak Mas Pandu, ini juga sudah dilakukan langkah-langkah pencegahan juga, dan nanti kedepannya ini juga dicek secara berkala tentunya ya. Tapi saya Mas Andes, bukan Mas Farid tentunya. Terima kasih sudah berinteraksi Mas Pandu. Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung pendengar di Jakarta Sore Ini. Anda bisa sampaikan tentunya ya di 0811 7972 7912. Di line telepon silakan, di fix line kami ada di 021 344 0696 atau di 021 344 1499.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Generasi Langgas, Millennials Indonesia, karya Yoris Sebastian. Merupakan panduan yang mengupas tentang karakteristik, nilai dan potensi generasi milenial di Indonesia. Buku ini mengadopsi istilah langgas yang berarti bebas untuk menggambarkan sifat independen milenial yang cenderung menghargai kebebasan berekspresi, fleksibilitas, dan inovasi dalam kehidupan mereka. Yoris menjelaskan, milenial Indonesia generasi yang lahir dalam era teknologi dan globalisasi. Mereka memiliki ciri khas sebagai digital natives yang mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi, kebiasaan multitasking, berpikir kritis, serta kemampuan belajar mandiri adalah kekuatan yang membuat mereka unggul. Namun, generasi ini juga kerap dikritik karena dianggap tidak loyal terhadap pekerjaan dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kehidupan. Generasi milenial lebih mengutamakan pengalaman daripada sekedar memiliki barang. Mereka menghargai keberagaman, inklusivitas, dan keberlanjutan. Dalam dunia kerja, mereka mencari makna dan dampak sosial dari pekerjaan yang dilakukan, bukan semata-mata mengejar gaji. Hal ini menantang perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, inovatif, dan mendukung perkembangan pribadi. Yoris menggarisbawahi peran teknologi sebagai alat yang memungkinkan milenial menciptakan peluang baru. Misalnya, mereka mampu memanfaatkan media sosial untuk membangun personal branding atau memulai bisnis berbasis digital. Buku ini juga menyoroti bagaimana milenial mendobrak batasan tradisional seperti mempopulerkan konsep gig economy. Yoris memberikan tips kepada perusahaan, pemerintah, dan orang tua untuk memahami dan bekerja sama dengan generasi ini. Buku ini menekankan pentingnya kolaborasi antara generasi untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif. Generasi Langgas merujuk kepada generasi milenial atau Gen Y, yaitu generasi yang lahir dalam rentang tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Generasi Langgas menjadi sebuah terminologi populer ketika buku Generasi Langgas yang ditulis oleh Yoris Sebastian, Dila Amran, dan Youth Laboratory Indonesia terbit pada tahun 2016 dan menjadi bestseller.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Ya, mendengar Anda masih di Jakarta sore ini bersama saya, Andrea Satria. Sekali lagi mengingatkan, Anda bisa juga melihat audio dan juga visual kami di RRI.net, tentunya terkait juga dengan jalan amblas ya di Jalan Lenteng Agung dari semalam dan berdampak di pagi hari tadi. Kemacetan juga terjadi tentunya. Tadi tanggapan juga dari Mas Pandu, juga tentunya kejadian serupa agar tidak kembali terulang ya. Ada langkah-langkah yang juga harus diambil tentunya, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Sartono selaku Kasat Pel SD Kecamatan Jagakarsa. Di antaranya ada langkah yang pertama adalah fokus untuk mengurai kemacetannya. Lalu nanti malam juga akan dipasang untuk secara permanen blok ya untuk jalan yang amblas tadi, dan tentunya agar kejadian serupa tidak terulang kembali akan dilakukan evaluasi secara bertahap tentunya. Ada juga ini dari, saya ingin menyapa untuk Ibu Utari yang ada di Banten, atau Butari yang ada di Banten. Selamat sore Mas Andes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Butari, tentu aja harus selalu waspada, apalagi malam pastinya gelap, apalagi kalau hujan turun katanya. Jarak pandang juga terhalang hingga 2-3 meter saja. Jadi untuk pengendara juga jangan ngebut, dan pihak berwenang untuk juga terus jangan berlarut-larut atau berlama-lama, tolong segera diperbaiki karena merupakan bagian dari fasilitas umum dan juga keselamatan dan kenyamanan serta keamanan dari pengguna jalan atau pengendara, agar juga tentu harus diprioritaskan supaya juga bisa dilalui. Dan kepada semua pihak tentunya ini juga sama-sama berdampak ya tentunya, dan juga diprioritaskan untuk kenyamanannya dan keselamatan. Baik Butari, terima kasih untuk opininya. Anda juga masih kami tunggu tentunya pendengar, silakan sekali lagi di 0811 7972 7912, boleh di voice note, boleh di chat dan juga voice call tentunya, atau di fixed line kami silakan Anda telepon di 0213440696 atau 0213441499.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta sore ini, pendengar, saat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Anda yang membutuhkan informasi cuaca kelautan di Jakarta dan juga utara Jawa Barat yang akan disampaikan oleh prakirawan Elkana Damanik dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Silakan laporannya, Elkana.
1: Baik, terima kasih Mas Andes. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakirawan cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 29 Mei 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan dengan skala lokal. Sementara untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di perairan Kepulauan Seribu bagian selatan dan perairan Indramayu Cirebon. Sementara untuk kecepatan angin mencapai 20 knot atau 37 km per jam di perairan Kepulauan Seribu bagian utara. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter, yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 21 WIB untuk malam ini. Sementara untuk surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 7 WIB untuk besok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat, dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Sementara untuk banjir pesisir ini, diperkirakan berlangsung hingga tanggal 5 Juni dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga 1 WIB dini hari. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Elkana Damanik menyampaikan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk untuk informasi cuaca kelautan.

0: tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andrea Satria tentunya. Tadi kita juga sedang membicarakan tentang Jalan Ambles ya, yang ada di Jalan Lenteng Agung di Jagakarsa, tepatnya yang mengarah ke Depok atau kampus UI ya. Dan ini kejadian memang semalam Jalan Amblesnya, tapi berakibat juga di pagi, siang hingga sore hari ini. Lalu lintas ini menjadi prioritas pertama yang juga tentunya harus diselesaikan, dan itu juga terkait tadi yang dikatakan oleh Kasatpel SDA Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yaitu Pak Sartono. Lalu nanti di malam harinya juga akan dilakukan perbaikan secara permanen tentunya, agar jalan juga bisa dilalui. Mungkin butuh waktu 2-3 hari ke depan ya untuk penanganan secara permanennya, dan akan dilakukan buka tutup, dan juga satu ruas yang akan ditutup, dan ruas lainnya masih bisa dilalui tentunya di Jalan Lenteng Agung. Terima kasih untuk Anda yang telah berinteraksi, bergabung juga tentunya. Ada tadi Mas ini tadi ada, sebentar saya jadi lupa, ada juga Ibu Tari, sorry ya Ibu Tari juga tadi baru saja juga ikutan. Dan juga untuk Mas Pandu yang ada di Jakarta Selatan juga berharap tentunya tidak ada kejadian serupa di kemudian hari. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah berinteraksi. Nanti kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk warta berita yang akan kita relay dari Pro 3. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang.

0: sebesar $25,000 per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
2: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Pertahanan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP

0: PDIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
1: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
0: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
4: Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
5: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
4: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
5: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
6: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fasilitas. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
5: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko Sapan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memprakarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: lagi. 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali di Jakarta sore ini bersama saya Ande Satria. Sesaat lagi kita juga akan mendengarkan bersama untuk mimbar agama. Pada malam hari ini adalah mimbar agama Katolik dengan tema mencintai alam. Untuk itu Ande Satria pamit dari kebersamaan kita di Jakarta sore ini pendengar. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari pukul 16 sore tadi, tentunya pukul 15 maksud kami, di hari Jumat 29 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini ada produser Ega Pangestu, dan di gatekeeper ada Zura dan juga Nico. Sehabis ini akan dilanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini bersama Verlian tentunya. Dan untuk Anda sekali lagi selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Shalom, selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dimanapun berada. Senang sekali rasanya saya Ansela Lioktriani Rante, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kanwil Provinsi DKI Jakarta, malam hari ini bersama dengan Bapak dan Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para pendengar setia RRI dalam program Mimbar Agama Katolik. Sebelum mendengarkan renungan dan bacaan malam hari ini, mari kita sejenak menepikan segala kesibukan kita untuk bersama-sama menghadapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam doa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas keindahan alam ciptaan yang Kau berikan kepada kami semua, di tanah kami secara khusus Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Malam ini ya Allah, perkenankanlah kami untuk boleh belajar lebih jauh mencintai rumah kami bersama, yaitu bumi tanah air kami. Bukalah hati dan telinga kami agar sabdamu hari ini menumbuhkan semangat baru dalam diri kami untuk menjadi penjaga alam yang setia, dengan pengantaran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita dengarkan bacaan pada hari ini diambil dari Matius bab 6 ayat 25 sampai dengan 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan sekali lagi dengan lebih perlahan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.

Saudara-saudari yang terkasih, sedikit permenungan untuk kita pada malam hari ini. Lewat Injil Matius yang baru saja kita dengar, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang sangat sederhana namun sering kita lupakan. Lantas, apa hubungannya dengan mencintai lingkungan? Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa alam semesta ini adalah bukti nyata dari pemeliharaannya. Burung dan bunga bakung adalah bagian dari rantai kehidupan yang diciptakan Tuhan dengan sangat harmonis. Namun, seringkali kitalah manusia yang merusak harmonisasi itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita semua tahu bahwa mencintai alam bukan sekedar gerakan menanam pohon. Sekali lagi, bukan sekedar gerakan menanam pohon, tetapi sebuah sikap iman. Sikap yang muncul dari iman yang sudah kita yakini, kita percaya, dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kita mencemari sungai, membuang sampah plastik sembarangan, atau merusak hutan, kita sebenarnya sedang merusak, tanda kutip, khotbah alam yang sedang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dewasa ini tentu kita semua tahu, ajaran Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si menyebut bumi sebagai saudara kita, yang kini sedang menjerit karena salah urus oleh kita manusia. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jika Tuhan begitu memelihara burung dan bunga, betapa Dia juga ingin kita hidup di bumi yang sehat dan asri. Mencintai alam adalah cara kita mencintai Sang Pencipta. Marilah kita mulai malam hari ini dengan sebuah komitmen kecil. Seperti lebih bijak menggunakan air, mengurangi sampah, dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita sebagai wujud syukur dan wujud nyata atas iman kita dan atas kasih Tuhan yang melimpah kepada kita lewat alam ciptaan. Semoga kita senantiasa dapat semakin bijak, dapat semakin memelihara dan mencintai lingkungan sekitar kita dan alam bumi kita, tanah air tercinta Indonesia, lewat keseharian kita, lewat perbuatan yang kecil tapi bermakna. Marilah kita tutup permenungan singkat kita dengan doa penutup. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, ajarkanlah kami untuk tidak hanya mengeruk kekayaan bumi, tetapi juga mampu merawat keindahannya. Berkatilah bumi kami, bumi Indonesia, agar tetap hijau dan lestari. Dan jadikanlah kami saluran berkat-Mu bagi sesama dan bagi alam ciptaan-Mu, secara khusus tanah air kami Indonesia Raya. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, doa malam ini sebagai penutup perjumpaan kita dalam renungan mimbar agama Katolik malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga permenungan singkat dan sabda Tuhan yang telah kita dengar malam hari ini mampu membawa kita kepada kedalaman iman, harapan, dan kepercayaan kita kepada Allah melalui Yesus Kristus yang senantiasa menyertai langkah hidup kita bersama. Saya, Ansela Lioktriani Rante, Penyuluh Agama Katolik Kanwil Provinsi DKI Jakarta, pamit undur diri. Sampai jumpa pada mimbar agama Katolik selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 dari Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua di long weekend ini ya pendengar. Dan tentunya Anda bisa berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, ataupun kegiatan seru ya yang ingin dihabiskan bersama dengan keluarga tercinta pada malam hari ini melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 79 727 912. Dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store dari smartphone Anda. Tentunya bersama dengan Chef Erlijan dan juga rekan Selos sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Jakarta Malam Ini. Kita awali Jakarta Malam Ini satu single dari Mulan Jamila dengan Cinta Mati 2.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang akan kita angkat malam hari ini adalah Bimbel Tak Sekedar Bisnis Merintis Pendidikan Alternatif yang Memberdayakan. Kita akan dengarkan sebuah drama radio produksi RRI Sintang dengan judul drama Mimpi Seorang Anak Petani. Selamat mendengarkan.
1: Kisah mini drama ini bercerita tentang perjuangan tak pantang menyerah seorang anak dari keluarga tidak berada yang memiliki orang tua hanya sebagai petani. Tak menghalangi semangatnya menggapai cita-cita, ia ingin menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga tercinta. Inilah dia, mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani.
2: Iba, istirahat dulu nak. Dari tadi ayah perhatikan kamu kok diam saja nak. Ada apa nakku?
3: Ayah, kalau Ima besar nanti, Ima ingin jadi orang sukses. Ima ingin sekolah tinggi biar tidak seperti sekarang ya.
2: Sekolah tinggi itu memang bagus nak. Tapi hidup kita kan, ya kamu tahu nakku. Ayah cuma petani nakku.
3: Justru itu ya, Ima ingin mengubah hidup kita. Ima tidak mau selamanya di sawah ya, karena terpaksa, tapi karena pilihan ya. Ima ingin menjadi kebanggaan keluarga ya.
2: Kamu benar nakku.

0: Kenapa wajahmu, Nak, terlihat murung dan tidak bersemangat begitu? Ada apa, Nak?
1: Ima takut, Bu. Takut mimpi Ima terlalu tinggi.
0: Mimpi tidak pernah salah, Nak. Yang salah adalah menyerah sebelum mencoba dan mewujudkannya.
1: Tapi biaya sekolah itu kan mahal, Bu.
0: Ibu tidak punya harta, tapi doa ibu selalu menyertai.

0: Imanmu ima, maka kejarlah mimpimu itu.
1: Ayah, ayah, Ima dapat kesempatan beasiswa ini ya. Ya Allah, alhamdulillah ya.
2: Ima dapat beasiswa. Wah, ayah juga ikut senang ya nak ya. Pergi nak, pergi. Kejarlah cita-cita dan mimpi kamu nak. Biar ayah tetap di sawah, asal kamu bisa melihat dunia lebih luas. Ayah akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu ya anakku Ima.
1: Ima berjanji ya, Ima akan kembali membawa kebanggaan bagi ayah dan keluarga kita ini ya. Aku memang anak petani, tanganku pernah kotor oleh lumpur, tapi mimpiku setinggi langit. Aku belajar bahwa mimpi tidak memilih siapa kita dilahirkan, tetapi siapa yang berani memperjuangkannya. Aku akan terus melangkah karena mimpiku layak untuk kukejar.
0: Demikian mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani, produksi Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat

berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik saudara pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema Bimbel Tak Sekedar Bisnis, Merintis Pendidikan Alternatif yang Memberdayakan. Nah, saudara pendengar, di tengah tantangan pendidikan yang semakin beragam, hadir lembaga belajar non-formal yang menjadi ruang penting bagi anak-anak untuk bisa mendapatkan pendampingan belajar yang lebih dekat, hangat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan, banyak pelaku pendidikan alternatif yang justru menjadikan bimbingan belajar sebagai wadah pemberdayaan, pengembangan karakter, sekaligus dukungan bagi keluarga dan lingkungan sekitar agar anak-anak memiliki kesempatan belajar yang lebih baik. Dengan pendekatan yang humanis dan penuh kepedulian, bimbingan belajar mampu menjadi jembatan bagi lahirnya generasi yang percaya diri, kreatif dan memiliki semangat untuk terus berkembang. Nah, hal inilah yang menjadi perhatian dan juga semangat dari perjuangan Nikadek Ayu Rinawati sebagai pemilik bimbel Rumah Cening yang tergabung dalam komunitas Pusaka Indonesia. Dan tentunya kami turut mengundang Anda untuk bisa berbincang bersama kami di malam hari ini melalui line telepon di 021-344-1499 dan juga melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Ayu.
1: Selamat malam.
0: Baik, apa kabar Ibu Ayu?
1: Baik, terima kasih.
0: Baik, sehat ya. Baik, terima kasih Ibu Ayu sudah berkenan untuk kami ajak berbincang di malam hari ini dalam obrolan komunitas. Baik, mungkin pertanyaan kami di malam hari ini Ibu Ayu, banyak orang melihat bimbingan belajar sebagai usaha pendidikan biasa. Namun, dari tema malam hari ini terlihat bahwa Bimbel Rumah Cening membawa misi yang lebih besar dan juga termasuk dalam program Asacita di poin keempat yaitu mengembangkan SDM. Nah, apa keresahan awal yang melatar belakangi lahirnya komunitas dan juga Bimbel ini, Ibu Ayu?
1: Baik, terima kasih Mas.
0: Sama-sama.
1: Ya, jadi awalnya saya membuka usaha bimbel ini karena memang saya itu kuliahnya itu memang di jurusan pendidikan bahasa Inggris.
0: Baik.
1: Gitu ya, jadi dulu waktu saya kuliah itu saya memang punya cita-cita untuk membuat usaha bimbel. Jadi itu diperuntukkan untuk siswa-siswa yang kesulitan belajar bahasa Inggris di sekolahnya. Karena dulu sekali ketika saya masih sekolah di SMP ya, waktu itu kan baru pertama kali saya mengenal yang namanya pelajaran bahasa Inggris. Dan di kelas 1 itu saya memang kesulitan sekali untuk memahami pelajaran bahasa Inggris.
0: Baik.
1: Kemudian ketika di kelas 2, kemudian gurunya berubah dan saya mulai tertarik belajar bahasa Inggris hingga saya SMA dan kuliah juga di jurusan pendidikan bahasa Inggris.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran latar belakangnya lahir dari bimbel ini. Nah, di tengah persaingan pendidikan yang semakin kompetitif, menurut pandangan Ibu Ayu, apa yang paling dibutuhkan anak-anak hari ini selain nilai akademik, Ibu Ayu?
1: Baik, Mas. Jadi, menurut saya, hal yang perlu anak-anak miliki itu adalah kemauan untuk belajar.
0: Oke.
1: Jadi, kalau misalnya di pendidikan bahasa Inggris itu kan, karena kami membuka jurusan, apa maksudnya, bimbel bahasa Inggris. Jadi kalau di sekitaran lingkungan kami itu, khususnya untuk pelajaran bahasa Inggris itu kan memang susah kalau misalnya di tingkat SD dan SMP untuk dipelajari. Jadi kami di bimbel itu berusaha memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain memang kami juga biasakan mereka untuk menumbuhkan karakter berani untuk bertanya gitu ya. Jadi
0: baik.
1: Karena di desa, di sini di lingkungan desa, jadi pembelajaran bahasa Inggris itu memang baru buat mereka. Jadi kepercayaan diri mereka, keberanian mereka untuk bertanya, menyampaikan kesulitan-kesulitan belajar itu merupakan poin yang memang harus mereka biasakan. Jadi ketika mereka terbuka dengan kesulitan belajarnya, kami sendiri di bimbel bisa memberikan atau membuat strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, begitu sih Mas.
0: Baik, nah sesuai dengan strategi yang dibentuk. Nah, bimbel Rumah Cening dikenal bukan sekedar tempat belajar tetapi juga ruang pemberdayaan. Bisa ceritakan seperti apa konsep pendidikan alternatif yang dibentuk ataupun dibangun di sana, Ibu Ayu?
1: Jadi ruang pemberdayaannya itu kami membiasakan, jadi kalau misalnya kami pembelajaran di kelas gitu ya, kami membiasakan mereka untuk benar-benar terbuka dulu dengan kendala pembelajaran yang mereka alami di sekolah. Baik. Jadi kalau misalnya di sekolah itu kan muridnya banyak gitu ya Mas ya. Jadi baik, kemungkinan mereka untuk menyampaikan kendala belajarnya itu sedikit karena waktu dan juga murid yang banyak. Jadi kalau kami di bimbel itu, kami memberdayakan mereka untuk terbuka dulu dengan kendala mereka dalam belajar. Kemudian kami biasakan mereka untuk berani bertanya ketika mereka belum paham begitu. Kemudian kami juga mengajarkan mereka untuk dekat dengan lingkungan. Jadi ketika di bimbel kami khusus di pembelajaran bahasa Inggris itu, kami juga selipkan sedikit edukasi tentang lingkungan. Jadi mereka juga sudah mengenal tentang lingkungan sekitar mereka, seperti misalnya kalau di sekolah kan mereka sudah mengenal tentang pilah sampah, kemudian juga ketika terjadi bencana misalnya di lingkungan seperti banjir, itu kami gunakan itu sebagai pelajaran di bimbel bahasa Inggris. Jadi mereka belajar tentang kosakata tentang lingkungan, kemudian baik, mereka juga berani untuk membuat kalimat dan seterusnya.
0: Oke, diawali dengan mereka agar mau terbuka ya dengan kendala belajar dan tentunya bisa dekat dengan lingkungan.
1: Betul.
0: Baik. Nah, sebagai kader Pusaka Indonesia wilayah regional Bali, bagaimana Ibu Ayu memadukan nilai budaya, karakter, pendidikan dalam aktivitas belajar anak-anak di sana, Ibu Ayu?
1: Jadi dalam pembelajaran itu seputar tentang karakter juga kami biasakan ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Sebagai kader dari Pusaka Indonesia juga saya belajar banyak juga di sana, karena saya belajar tentang kewirausahaan kan juga dari sebagai kader Pusaka Indonesia di bidang Social Entrepreneur Academy. Jadi saya belajar di sana tentang nilai ketulusan, kemudian saya juga belajar tentang integritas. Nah, saya dalam pembelajaran dengan anak-anak juga saya berusaha untuk memberikan pembelajaran yang sebisa mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian saya juga sebisa mungkin membuat pembelajaran yang tidak membosankan untuk mereka, karena tujuan untuk bimbel ini sendiri adalah memfasilitasi kesulitan belajar mereka kan, Mas, kan itu dasarnya. Jadi itu saja yang kami berusaha berikan solusi. Kami berusaha menjalin kedekatan emosional dengan mereka agar mereka lebih terbuka dengan apa kendala belajar mereka, dan itu yang bisa kami berusaha buatkan planning sesuai dengan kebutuhan belajar mereka.
0: Baik. Iya. Terima kasih gambarannya Ibu Ayu. Nah, di era digital saat ini di mana anak-anak tentu dekat ya dengan gadget dan juga media sosial, bagaimana Bimbel Rumah Cening menyikapi tantangan ini agar teknologi tetap menjadi alat belajar bukan justru penghambat perkembangan anak?
1: Ya, betul ya Mas ya. Sekarang kan sedang gencar-gencarnya gadget bagi anak-anak. Kebetulan yang belajar di sini untuk bahasa Inggris itu jenjang SD, SMP yang lebih banyak.
0: Baik.
1: Jadi biasanya saya juga berdiskusi sih dengan anak-anak. Jadi kalau misalnya anak-anak ini, biasanya kami ajak untuk berdiskusi dulu tentang manfaat dan hal negatif yang bisa mereka terima dari gadget itu sendiri. Dalam pembelajaran saya juga menggunakan teknologi sih kadang. Dengan teknologi saya bisa mengajarkan pembelajaran dan berupa game gitu kan.
0: Oke.
1: Permainan. Terus tentang gadget sendiri, saya berusaha mengajak anak-anak untuk membuka pemahaman mereka. Hal apa yang mereka bisa manfaatkan dari gadget itu. Tapi kembali lagi karena mereka juga memiliki minat yang dominannya itu memang menggunakan gadget. Jadi kami hanya bisa memberikan sedikit pantikan diskusi agar mereka bisa mengurangi penggunaan gitu sih aja.
0: Baik. Oke. Ya. Ibu Ayu, menariknya komunitas seperti ini biasanya lahir dari kepedulian sosial, bukan sekedar orientasi bisnis. Nah, menurut Ibu Ayu, bagaimana cara menjaga idealisme di tengah kebutuhan operasional dan juga keberlangsungan lembaga, Ibu Ayu?
1: Ya betul Mas. Jadi bimbel rumah cening ini kan memang lokasinya memang di desa ya. Dan kebetulan kenapa saya membuat bimbel ini memang karena saya suka dengan pendidikan, terutama karena saya memang punya basic pendidik bahasa Inggris. Jadi saya ingin memberikan pembelajaran bahasa Inggris bagi mereka yang memang membutuhkan gitu. Dan karena lokasinya memang di desa, jadi saya sendiri paham bahwa keadaan ekonomi memang tidak seperti yang di kota ya Mas ya. Jadi bimbel ini memang dibuat khusus untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi dan juga memang kesadaran masyarakat untuk memberikan pembelajaran tambahan bagi anak-anaknya selain di sekolah itu juga masih minim.
0: Baik.
1: Jadi saya belajar tentang kewirausahaan sosial kan namanya. Jadi sesuai sekali dengan karakter bimbel yang memang ada di yang sedang saya rintis ini. Jadi kami tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi memang benar-benar kami diajarkan untuk apa sih yang bisa saya berikan dari apa yang saya mampu gitu.
0: Baik.
1: Jadi kami tidak hanya fokus kepada untuk keuntungan saja.
0: Oke, Mbak Ayu mau bisa memberikan gambaran sedikit dalam satu kali sesi pembelajaran ini ada berapa anak dan juga sudah ada beberapa pengajar di bimbel cening Ibu Ayu?
1: Untuk bahasa Inggris itu kalau jenjang SD itu yang ikut saat ini itu 5 orang.
0: Baik.
1: Kemudian yang untuk SMP itu sekitar 4 orang. Terus ada juga yang calistung itu pengajarnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi membaca, menulis, menghitung itu ada pengajarnya. Kemudian itu sekitar 4 orang saat ini. Jadi fluktuatif memang jumlahnya. Jadi ketika mereka memang kalau yang calistung merasa sudah mampu, sudah selesai. Kalau yang bahasa Inggris itu kalau mereka memang suka gitu ya, pasti mereka akan terus ikut bimbel gitu.
0: Oke.
1: Jadi dalam satu sesi itu mereka belajarnya 1 jam. Satu jam Mas.
0: Oke. Baik ya, sesuai dengan gambaran apa yang cerita sedikit Ibu ya, anak sulung saya juga ikut bimbel Inggris dengan alasan kenapa sih kamu mau gitu, memang keinginan dia agar bisa memahami game kan saat ini dengan bahasa Inggris gitu Ibu Ayu, jadi memang keinginan dia sendiri untuk bisa mau ikut bimbel. Baik, mungkin ada kisah juga, kisah inspiratif dari anak didik ataupun keluarga yang pernah didampingi di rumah cening sampai saat ini yang paling mungkin membekas di hati Ibu Ayu.
1: Oke, yang bahasa Inggris ya Mas, ada sih satu, dia namanya Bintang. Dia itu dari kelas 1 SMP dan sekarang sudah kelas 2, 2 mau kelas 3. Dia itu awalnya, kebetulan dia privat, dia tidak nyaman belajar dengan yang lain.
0: Berkelompok ya, baik.
1: Iya, jadi dia sendiri, dia privat dengan saya. Dia dari kelas 7 ya, kelas 7 SMP itu dia mulai belajar karena memang ketika SD dia belum begitu paham dengan pembelajaran bahasa Inggris. Anak ini memang sangat unik gitu ya, dia sangat terbuka dengan kesulitan belajarnya. Meskipun awalnya dia malu-malu dari kemampuannya dia dalam hal penangkapan juga memang cukup baik. Cuma memang daya ingatnya memang kurang, tapi ketika dibandingkan di awal dia belajar dan sampai sekarang dan dia sudah mampu berkomunikasi dengan saya, apa yang saya tanyakan dalam bahasa Inggris dan dia sudah mampu untuk menjawab semampunya dia itu, itu membuat saya merasa ada rasa bangga gitu. Akhirnya saya mampu gitu mengajar dia gitu sih Mas.
0: Baik. Iya, terima kasih kisahnya Ibu Ayu. Kita akan break sejenak. Tentunya kita masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini melalui line telepon di 021-344-1499 dan juga melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar, suara hutan yang dulu riang, kini mereda. Di sana, harimau Sumatera mengintip dari balik kabut pagi. Namun, jejaknya semakin samar. Burung cendrawasih menari di langit. Namun, sayapnya makin jarang terlihat. Bunga rafflesia yang mekar setahun sekali, kini terhitung dengan jari. Setiap daun, setiap rintik hujan adalah nyanyian bumi yang kian sepi. Kita memandang keanekaragaman hayati bukan hanya sebagai harta, tapi sebagai keluarga yang butuh pelukan kita untuk tetap hidup. Lestarikan alam sebelum keajaiban ini menjadi cerita yang hanya bisa kita kenang.

0: Baik, saudara pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema Bimbel Tak Sekedar Bisnis, merintis pendidikan alternatif yang memberdayakan. Dan tentunya kami masih mengundang Anda ya untuk bisa berbincang bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Dan juga tentunya kita masih terhubung bersama dengan narasumber kita, Ibu Nikadek Ayu Rinawati sebagai pemilik Bimbel Rumah Cening dan Kader Pusaka Indonesia Wilayah Bali. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Ibu Ayu.
1: Ya, selamat malam.
0: Terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung kembali perbincangan kita. Ibu Ayu, selain membantu anak-anak belajar, apakah komunitas ataupun bimbel ini juga memiliki program pemberdayaan bagi orang tua ataupun lingkungan sekitar, Ibu Ayu?
1: Untuk pemberdayaan masyarakat ya, Mas ya.
0: Betul.
1: Untuk saat ini sih belum ada, Mas.
0: Baik.
1: Jadi memang fokusnya memang ke anak-anak yang memang kesulitan belajar sih.
0: Baik.
1: Itu,
0: baik. Nah, tadi juga sudah diceritakan ya bagaimana anak di Indonesia memiliki keterbatasan akses pendidikan yang berkualitas, terutama dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Nah, menurut Ibu Ayu, sejauh mana komunitas ataupun bimbel bisa menjadi solusi nyata untuk bisa mengurangi kesenjangan pendidikan, Ibu Ayu?
1: Iya. Jadi kalau bimbel itu kan bisa menjadi alternatif pendidikan bagi mereka yang membutuhkan pembelajaran tambahan selain di sekolah. Tapi kembali lagi tentang kemampuan ekonomi orang tua yang memang juga memiliki kesadaran untuk memberikan pembelajaran tambahan bagi anak-anaknya. Kami sendiri di Bimbel Rumah Cening ini, kami memang untuk biaya kami tidak setinggi seperti yang lain. Jadi memang biayanya sangat terjangkau. Dari sana kami berusaha memberikan menyediakan pendidikan tambahan bagi mereka yang memang memiliki kesadaran atau keinginan untuk memberikan pembelajaran tambahan bagi anak-anak. Jadi dengan biaya yang terjangkau itu, kami berusaha menawarkan pendidikan yang memang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi kalau misalnya di bimbel mereka kan bisa lebih fokus,
0: yeah,
1: karena sesuai dengan kebutuhan mereka apa, kesulitan mereka apa. Jadi kita berusaha menyediakan pendidikan sesuai memang dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kesenangan mereka, seperti itu, Mas.
0: Oke, baik. Nah, Ibu Ayu, jika melihat kondisi generasi muda kita saat ini, apa yang mungkin membuat Ibu Ayu merasa khawatir dan apa yang justru yang membuat optimis terhadap masa depan bangsa kita, Ibu Ayu?
1: Jadi kalau misalnya di scope saya dan bimbel saya ini ya, Mas ya, jadi belum bisa berbicara terlalu luas.
0: Baik.
1: Jadi kalau misalnya di lingkungan saya sendiri, saya hanya berusaha memberikan yang saya mampu lewat apa yang saya bisa aja sih, Mas. Jadi kemampuan saya mengajar bahasa Inggris ya, saya sediakan ruang belajar berupa bimbel ini untuk mereka yang memang mau mengasah kemampuan mereka, ataupun bagi mereka yang memang kesulitan belajar calistung di sekolahnya. Dan kami sediakan juga jasa untuk pendidikan calistung itu, pembelajaran calistung itu. Jadi dari skop diri saya sendiri hanya itu yang bisa saya lakukan dan hanya itu yang baru saya bisa mengerti, Mas.
0: Baik, ya, terima kasih Ibu Ayu. Nah, untuk pendengar malam ini yang mungkin ingin memulai juga gerakan kecil di lingkungan masing-masing, langkah sederhana yang seperti apa yang bisa kita lakukan agar pendidikan menjadi lebih inklusif dan juga manusiawi, Ibu Ayu?
1: Kalau saya sendiri, karena memang saya punya ketertarikan di bidang pendidikan dan saya senang mengajar anak-anak gitu ya. Bisa dimulai dari hal yang disukai saja sih, Mas. Kalau misalnya saya kebetulan memang saya jurusan saya suka gitu ya mengajar anak-anak. Saya tidak hanya mengajar pembelajaran, kebetulan saya juga mengajar di TK ya, Mas ya. Jadi saya memang senang sekali dengan pendidikan, jadi saya selalu berusaha mengusahakan yang terbaik dalam pendidikan, entah saya di bimbel saya ini, di bimbel rumah sening atau di pekerjaan utama saya gitu. Karena saya memang suka, jadi saya pasti mengusahakan yang terbaik di sana.
0: Baik.
1: Gitu, Mas.
0: Iya. Nah, Ibu Ayu, mungkin pendengar ada yang memiliki sanak saudara di wilayah Bali yang ingin mengetahui lebih jauh bagaimana kegiatan di Bimbel Rumah Cening. Apakah ada website ataupun kontak person yang tersedia, Ibu Ayu?
1: Untuk website kami belum punya, tapi kami punya FB. FB-nya itu namanya Rumah Cening. Dan untuk kontak bisa di WA di 087-762-158-939.
0: Oke, okay. Ya, aku izin mengulang ya, Ibu. Di 087-762-158-939.
1: Betul.
0: Baik. Nah, terakhir Ibu Ayu, di obrolan komunitas kita di malam hari ini, apa harapan terbesar untuk Bimbel Rumah Cening dan juga gerakan pendidikan alternatif di Indonesia dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, Ibu Ayu?
1: Harapannya semoga setiap ruang belajar bagi anak di pendidikan baik formal maupun non formal berupa Bimbel itu bisa memberikan pembelajaran yang memang menyesuaikan dengan kemampuan anak, kemudian kebutuhan anak, dan memberikan pembelajaran yang memang secara emosionalnya, secara minat anak itu memang cocok dengan mereka. Jadi tidak memaksakan satu tujuan pembelajaran kepada anak yang memang belum paham apa manfaatnya untuk mereka, apa tujuan dari hal tersebut gitu, Mas. Jadi saya berharap dengan Rumah Cening, Bimbel Rumah Cening yang ada saat ini, saya bisa memberikan pembelajaran yang memang dibutuhkan oleh siswa-siswa yang membutuhkan di sekitaran sini.
0: Baik. Gitu, Mas. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Ayu sudah memberikan waktunya bersama kami di malam hari ini, yang telah berbagi inspirasi bersama kita, dan semoga semangat yang dibawa Bimbel Rumah Cening dan komunitas pendidikan alternatif lainnya bisa terus menjadi cahaya bagi generasi muda Indonesia, dan semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu, Ibu Ayu. Terima kasih.
1: Baik.
0: Selamat malam. Baik, ya, itu didengar untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema Bimbel, tak sekedar bisnis, merintis pendidikan alternatif yang memberdayakan. Bersama dengan narasumber kita, Ibu Nikadek Ayu Rinawati sebagai pemilik Bimbel Rumah Cening, Kadar Pusaka Indonesia Wilayah Bali. Nah, bagi pendengar yang ingin mengetahui lebih jauh kegiatan di Rumah Cening dapat membuka di Facebook ya, di Rumah Cening, ataupun dapat menghubungi di WhatsApp 087-7-6215-8939. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Krisi dengan hip-hip hura-hura yang dirilis di tahun 1987 yang menjadi lagu pembuka pertama kita pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Senang sekali saya Ferli Jan kembali menemani Anda dalam program Ruang Rindu di mana kita bisa berbagi kenangan ya, cerita dan rasa yang pernah singgah di hati kita lewat lagu-lagu yang penuh memori yang akan kami putarkan ke ruang dengar Anda. Selama 2 jam ke depan, saya Ferli Jan akan memutarkan lagu-lagu pilihan Indonesia dan mancanegara di era 80 sampai dengan 90-an yang bisa membawa kita ke masa-masa indah. Anda bisa berpartisipasi dan juga mengirimkan lagu dan salam untuk orang yang tersayang melalui kedua line telepon kami di 0213440696 dan 0213441499. Dan juga melalui WhatsApp tentunya di 0811-7972-7912 dalam bentuk chat, voice note, ataupun call. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

91,2 RRI Jakarta, Ahmad Albar gitarolis dengan Kartika yang dirilis di tahun 1989. Bebergar kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih kami tunggu saat ini juga di kedua line telepon Pro 1 di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Baik, dan juga di WhatsApp 0811-7972-7912. Kita akan sapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam, Ibu Iren. Shalom. Request lagu dari Ruth Sanaya dengan Selamanya, dan juga Titi DJ dengan Salma dan Salwa. Salamnya untuk Maveli dan kru. Semoga sehat semuanya, amin. Sekali di udara, tetap di udara. And God bless you untuk Ibu Iren. Informasi malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Terima kasih untuk requestan dan juga informasi cuaca, Ibu Iren. Sehat selalu. Juga ada Ibu Yati Suyanto di Sumur Batu. Selamat malam, Ibu Yati. Iya, mau salam untuk Ibu Tati Munawar, Ibu Sorin, Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Maharani, Ibu Anisal, Ibu Heni, Pak Parsudi, Pak Doni di Banyuwangi. Mau diputarkan lagu dari Bon Jovi dengan Always atau I Will Never Fall in Love Again dari Tom Jones. Ya, ini untuk Tom Jones sepertinya belum bisa, Ibu. Karena paling lawas ataupun paling mundur yaitu di era 80-an ya. Baik, dan juga ada Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam Ruang Rindu dari Pak Kuat Kuswanto di Paramuncul Tangerang. Selamat malam Pak Kuat, sehat selalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam sehat ya. Iya, mau request lagu yang berjudul Tinggi Gunung, Seribu Janji dari Bob Tutupoli. Jika tidak ada, ikutin aja. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Dindin, Ibu Endang, Ibu Siti Masyaro, Ibu Rista, Ibu Maharani, Ibu Merpati, Kapuja, Tedinda, Pak Haris, Bang Ri, Bung Bram, Pak Ali, Pak Ujang, Pak Doni, dan juga pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Semoga terhibur, terima kasih, dan kalau tidak ada diganti dari Vina Panduwinata dengan Burung Camar, Tinggi Melayang. Siap, disiapkan untuk lagunya Pak Kuat Kuswanto, terima kasih requestannya. Juga ada Ibu Eka, selamat malam. Ibu Eka minta lagunya dari Kok Jadi Gini dari Hetikus Endang ya. Salami untuk semua dan terima kasih Maveli. Terima kasih juga untuk Ibu Eka yang selalu berkenan hadir bersama kami dalam program Ruang Rindu. Baik, pendengar, masih kami tunggu ya di kedua line telepon 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: The Lean Startup, karya Eric Ries. Buku yang memperkenalkan metode inovatif untuk mendirikan perusahaan rintisan ataupun startup yang lebih efisien dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Buku ini menekankan pentingnya meminimalkan pemborosan sumber daya dan memaksimalkan pembelajaran yang berharga melalui pendekatan yang disebut Lean Startup. Pendekatan Lean Startup berfokus pada tiga prinsip utama: membangun, mengukur, belajar. Membangun, langkah pertama menciptakan minimum viable product, yaitu produk dengan fitur dasar yang cukup untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan awal. MVP memungkinkan startup untuk menguji asumsi-asumsi penting tentang menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Mengukur, setelah MVP diluncurkan, startup harus mengumpulkan data dari pengguna untuk mengukur bagaimana produk tersebut diterima pasar. Ini termasuk metrik penting seperti tingkat adopsi, retensi pelanggan, dan pendapatan. Belajar, berdasarkan data yang dikumpulkan, startup harus menganalisis hasil dan memutuskan apakah harus melakukan pivot atau mengubah arah, atau persevere, melakukan jalan yang sama. Pivot berarti melakukan perubahan signifikan pada produk, strategi, atau target pasar berdasarkan pembelajaran dari data. Kedua, validated learning. Ries menekankan tujuan utama startup, belajar bagaimana membangun bisnis yang berkelanjutan. Ini dicapai melalui eksperimen yang dirancang untuk menguji hipotesis bisnis. Validated learning adalah proses pembuktian bahwa hipotesis bisnis tentunya benar melalui umpan balik pelanggan. Inovasi berkelanjutan. Startup harus terus-menerus berinovasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Ini berarti melakukan literasi produk secara cepat dan terus-menerus berdasarkan umpan balik pelanggan dan kondisi pasar yang berubah. The Lean Startup juga memperkenalkan konsep-konsep seperti innovation accounting yang membantu startup mengukur kemampuan mereka dengan metrik yang relevan dan engine of growth, yang menjelaskan tiga cara utama bagaimana startup dapat mencapai pertumbuhan viral, sticky, dan paid growth. Dengan pendekatan Lean Startup, Ries memberikan panduan praktis bagi para pelanggan untuk menciptakan produk dan layanan yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan sambil menghindari pemborosan sumber daya. Metode ini telah diadopsi oleh banyak startup di seluruh dunia untuk meningkatkan peluang sukses mereka dan menghadapi ketidakpastian pasar.
0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
6: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,21 RRI Jakarta, Bon Jovi with Always yang dirilis di tahun 1994 yang masuk dalam album kompilasi yang bertajuk Crossroad, di mana pendengar awalnya lagu ini dibuat untuk soundtrack film Romeo is Bleeding. Namun ketika Bon Jovi menonton filmnya dan merasa hasilnya kurang bagus, lagu ini tidak jadi terpakai ya, dan akhirnya masuk dalam album Crossroad. Ya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, memutarkan lagu-lagu pilihan ataupun requestan dari ada pendengar yang mungkin berkenan ataupun sesuai ya dengan isi hati Anda. Bisa di request bersama kami di kedua line telepon saat ini juga 021-344-0696 dan 021-344-1499. Oke, kita akan kembali menyapa yang sudah di WhatsApp, bisa juga ya tentunya dalam bentuk chat, voice note ataupun call di WhatsApp Pro 1. Baik, di WhatsApp ada Bung Brandy di Bogor. Selamat malam Bung Brandy, sehat selalu di sana. Iya, malam Bro Rindu, request lagunya dari Andre Hehanusa dengan Bidadari. Salam rindunya untuk pendengar Pro 1 dan kru yang bertugas. Salamnya untuk Bung Ray di Cibinong City, Cika di Aceh, dan juga Bogor adem ya. Baik, terima kasih Bung Brandy, sehat selalu di sana. Dari Bung Brandy ada juga Bung Bambang, Bambang S di Ciseng. Oke, selamat malam juga. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu dimanapun berada, sehat selalu dan sukses dalam segala hal. Dan juga untuk kru yang bertugas, sehat selalu, terima kasih. Minta lagunya dari Iga Mawarni yang Kasmaran ya. Terima kasih juga untuk Bung Bambang yang sudah berkenan hadir bersama kami. Oke, kalau tidak ada lagu River of Babylon, kebetulan barusan sudah diputarkan ya Ibu Yati dari Bon Jovi yang Always, terima kasih. Oke, juga menyapa ada, iya, Shalom Ruang Rindu, selamat malam Averly. Lagu dari Titi DJ, Salma dan Salwah belum terputar. Terima kasih remindernya Ibu Iren. Oke, terakhir kita sapa juga ada Ibu Saurin di Simpruk. Selamat malam Ibu Saurin. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Yati Suyanto, Ibu Mujiati, Ibu Rista, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Ibu Maharani, Ibu Ciguria, Kak Ana, Kak Puja, Teh Dinda, Papar Sudi, Bang Ri, dan semuanya salam sehat bahagia. Minta lagunya dari The Police dengan Every Breath You Take. Terima kasih Bung Ferry dan selamat bertugas. Sukses selalu. Dan yang sama untuk Ibu Saurin. Baik, pendengar, masih kami tunggu di kedua line telepon Pro 1 Jakarta. Untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami, langsung ya di kedua line telepon 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499. Mungkin ingin memutarkan lagu kenangan yang menemani Anda dalam perjalanan, ataupun di WhatsApp Pro 1 ya, yang masih kami buka di 0811-7972-7912.

0: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
1: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
0: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
1: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
0: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
1: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
0: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Iga Mawarni dengan Kasmaran, di mana adalah salah satu lagu pop jazz Indonesia yang populer di awal 90-an dan menjadi yang paling terkenal ya dari Iga Mawarni, yang dirilis di tahun 91 dalam album yang bertajuk sama, yaitu Kasmaran. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk hari ini, edisi di era 80 sampai dengan 90-an, baik itu mancanegara ataupun Indonesia. Baik, di WhatsApp call kita akan sapa bersama dengan Ciguria di Tebet. Selamat malam, Ciguria.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik, apa kabar Cigu?
1: Bang Ferry, puji Tuhan, hati yang gembira adalah obat, di malam Sabtu ini.
0: Baik.
1: Benar gak Bang Ferry?
0: Betul Ibu. Tapi izin, apakah boleh sedikit mengecilkan monitor audionya? Karena ada feedback ke kami.
1: Suaranya udah jauh.
0: Sudah ya?
1: Sudah baik. Dijauhkan.
0: Baik.
1: Jadi suaranya gak feedback begitu ya kan?
0: Mm-hmm. Baik, saya
1: Bang Ferry, kabar lagu tahun berapa nih?
0: 80-90-an Indonesia.
1: Oh, lagu Indonesia. Berarti kalau lagunya dari Ernie Kulit bisa masuk ya?
0: Ernie Kulit bisa masuk untuk lagu yang berjudul.
1: Tapi belum ada yang minta kan?
0: Belum, belum versi dari Ernie Kulit.
1: Ada nggak? Ya, namanya lagu judulnya Januari di Kota Delhi.
0: Januari di Kota Delhi. Sebentar, aku pastikan dulu.
1: Mudah-mudahan karena di bulannya nggak sesuai ini kan, tapi ini lagunya aja.
0: Oke.
1: Okay. Eh, Rita Effendi kalau salah.
0: Rita Effendi, betul Cigu, di 98 ya.
1: Salah. Benar ya, Rita Effendi.
0: Betul Cigu. Iya, dikirimkan untuk siapa
1: bisa
0: lagunya?
1: Masuk, ya?
0: Sudah disiapkan.
1: Bisa masuk. Ah, bagus. Salah maklumlah tadi. Jadi lagu ini buat Bang Ferry sama siapa ini Dinas malam ini?
0: Malam hari ini sudah sendiri Cigu, tapi tentunya lagu ditemani sendiri. Pendengar Pro 1. Iya.
1: Ditemani dengan pendengar-pendengarnya. Iya. Bang Ferry, selamat bertugas ya. Pulang hati-hati, salam buat keluarga di rumah. Juga semua kru yang lagi apa? Kru angkasa TRRI ya. Jakarta, salam sehat semuanya. Salam saya pertama buat Ibu Risa Regar, juga Ibu Muji yang ada di sana tuh. Di mana ya Ibu Muji tuh? Apa atasan Bogor lah. Pokoknya enggak ada duanya pendengar tuh, Mama Anton, Bu Eka yang lagi dengar ini, Bu Eka nih. Si Bu Eka ditubuat. Juga buat Bu Syorin, sehat selalu sekeluarga. Ibu
0: Amin.
1: Siapa lagi? Saya lupa nih. Ibu Yati. Ibu Tati. Ibu Tati, Bu Titi Jembatan Besi. Juga Bu siapa yang di Bekasi? Bu Maharani.
0: Ya, halo Cigu. Baik, sepertinya ada ada kendala sambungan teleponnya, tapi sudah oke.
1: Okay. Kalau belum dipanggil, belum disebut, maaf ya. Bang Ferry, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Bye bye dari Ciguria di tempat yang menambah penyemangat kita di malam hari ini dengan spiritnya. Baik, dari Ciguria di line telepon kita sapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp. Ya, di line telepon masih kami tunggu ya, pendengar. Dapat menghubungi kami di 021-344-0696 dan juga di 344-1499. Baik, di WhatsApp call kita akan sapa bersama dengan Ibu Merpati di Celeduk. Selamat malam, Ibu Merpati, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mas Firly.
0: Iya, selamat malam, Ibu Merpati. Apa kabar?
2: Apa kabar? Ya, sama-sama. Kabar baik ya.
0: Kabar baik ya.
2: Terima kasih. Terima kasih udah diterima teleponnya.
0: Sama-sama, Ibu Merpati. Sehat selalu bersama dengan Dario. Baik.
2: Amin. Terima kasih. Ya.
0: Iya.
2: Gimana kabar anak-anak, sehat?
0: Pun diberikan kesehatan. Terima kasih, Ibu Merpati.
2: Amin.
0: Iya.
2: Tolong salam buat keluarga ya.
0: Siap, Ibu, akan disampaikan.
2: Iya. Saya mau request boleh?
0: Tentunya, silakan untuk lagu mancanegara Indonesia dari 80 sampai dengan 90 malam hari ini kita.
2: Iya. Saya mau I'll Be There.
0: I'll be there.
2: Dari Mariah Carey.
0: I'll Be There dari Mariah Carey ya. Baik, sudah disiapkan untuk ada. Lagunya ada.
2: Bisa, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Buat saya kirim buat semua pendengar. Mohon maaf lahir batin. Juga terima kasih banyak yang sudah banyak sering kirim salam buat saya. Terima kasih juga buat semua penyiar juga Pro 1 juga sama buat Mas Firly. Terima kasih banyak. Tuhan berkati.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, Ibu Merpati dapat salam juga ya dari Ciguria tadi. disampaikan.
2: Ya, salam iya. juga buat Cibur ya. Ya, terima kasih
0: Ibu Purwati. Selamat malam. Ya. Baik. Iya, sekali lagi Bergar masih dapat bergabung ya bersama kami dalam program Ruang Rindu. Mungkin ada lagu-lagu yang berkenan di hati Anda dan ingin didengarkan di malam hari ini bersama kami, baik itu mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90. Masih kami tunggu hingga pukul 23. Masih ada 1 jam ya kebersamaan kita. Di WhatsApp call kita akan sapa kembali dengan Kak Puja di Bintuni, Papua. Selamat malam, Kak Puja Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, berpikir rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kak Puja.
0: Selamat malam
3: lagi dan jumpa lagi.
0: Iya, tadi di awal selamat malamnya kayak aduh, lagu dangdut Kak Puja. Selamat malam gitu.
3: Iya kok.
0: Enggak bercanda ya Kak Puja. Kabar sehat Kak Puja?
3: Enggak apa-apa, bercanda itu perlu ya.
0: Kabar sehat ya.
3: Aduh, kabar sehat kok, puji Tuhan. Sebentar tadi mau masuk, tapi ada keponakan kecil tidur di kamarku. Nanti kayak saya masuk ribet, dia bangun.
0: Baik, berarti saat ini sudah tapi, tidur terlelap ya,
3: mama, si kecil. Mamanya sebawa ke di kamarnya sana.
0: Oke.
3: Makanya saya langsung bergabung.
0: Baik, terima kasih Kak Puja.
3: Iya, Kak Ferli, lagu apa Kak? Lagu tahun berapa Kak?
0: Tahun 80 sampai 90 Kak Puja.
3: Ay, sudah tidak neko-neko, saya mau request lagunya ini apa, Lukisan Cinta.
0: Lukisan Cinta dari Desi Ratnasari.
3: Iya.
0: Baik, dikirimkan iya, untuk siapa Ratnasari lagunya?
3: Lagu ini paling pertama spesial buat Kak Ferli yang lagi bertugas beserta all kru. Semoga selalu diberkati, diberikan kebahagiaan selalu.
0: Amin deh sama.
3: Salam buat Ibu. Ibu Wigatin tadi baru lewat, salam manis buat Ibu Merpati, Bu Dinding, buat Pak Kuat Kuswanto, buat Pak Haris, buat Bung Rey, Kak Joyce, Kakak Diona, pokoknya semua sudah tanpa terkecuali. Iya. Salam manis, salam kompak, karena masih hari-hari lain nanti kita bergabung lagi.
0: Tentunya.
3: Waktu baik buat Kak Firly, terima kasih, selamat malam.
0: Simu,
3: dadah, bye-bye.
0: Iya, ditunggu untuk lagunya Kak Puja dari Bintuni, Papua. Terima kasih ya. Iya, sekali lagi mendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami. Baik, di line telepon kita akan sapa sebelum memutarkan lagu yang sudah disiapkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Mas Ferli, Ruang Rindu berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Iya, dengan Ibu Eti Rustam.
4: Iya benar. Iya,
0: apa kabar Ibu Eti?
4: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, untuk lagu yang ingin didengarkan malam hari ini Ibu Eti.
4: Lagu ini dari Pance Pondak ada?
0: Pance Pondak yang berjudul?
4: Terserah aja judulnya apa ya.
0: Oke, aku sebutkan nanti Ibu Eti pilihkan ya. Baik, ada rindu untukmu, demi kau dan si buah hati, mengapa harus ada perpisahan?
4: Demi kau sebuah hati aja.
0: Oke.
4: Okay.
0: Iya, dikirimkan untuk siapa, Ibu Eti?
4: Salam tadi buat Kak Puja, Bu Cik Guria, Bu Saurin, Bu Merpati, Bu Wigati dari Wonosobo, Bu Titik Dewi, Bu Tati Munawar, Bu Mujiati, Bu Rista Slegar. Terus Mbak Lili Segar di Tawang, adikku itu jarang masuk ya.
0: Baik.
4: Terus Bu, apa lagi ya? Bu Dindin, Bu Ulan, Pak Aris, Pak Ali Topan. Buat Bu Saurin udah ya, Bu Yati Suyanto yang di Sumur Batu. Ya buat Mas Ferli, selamat tugas Mas Ferli.
0: Terima kasih banyak Ibu Eti.
4: Salam sehat selalu Mas Ferli.
0: Salam sehat ya.
4: Salam buat keluarga di rumah.
0: Terima kasih Ibu Eti.
4: Hati-hati pulang.
0: Siap, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, dari Ibu Eti Rustam. Iya, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi kami sampaikan bisa melalui kedua line teleponnya di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499 selepas lagu yang sudah kami putarkan nanti. Dan juga melalui WhatsApp Pro 1 untuk chat mohon dengan format yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda agar kita bisa lebih mudah untuk saling mengenal ya. Di nomor 0811-7972-7912. Masih kami tunggu dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,21 RRI Jakarta. Mariah Carey with I Will Be There adalah salah satu lagu yang paling sukses dalam karirnya. Dirilis di tahun 92 sebagai versi cover dari lagu legendaris The Jackson 5. Dan lagu ini dibawakan sebagai duet ya dengan Trey Lawrence dan tampil dalam album Live MTV Unplugged. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu yang memutarkan lagu-lagu favorit Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90-an. Masih kami tunggu di kedualan telepon 3440696 dan 3441499. Kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat malam Ibu Titi. Request lagu Burung Camar dari Vinda Panduwinata, tapi izin Ibu ini sudah terputarkan. Mungkin ada lagu lain yang ingin didengar, masih kami tunggu ya. Baik, salam untuk Ibu Dindin, Ibu Sorin, Ibu Anisal, Ciguria, Pak Haris, di Kalianyar, Pak Doni, Ibu Eti Rustam, dan semuanya saja. Terima kasih Bung Ferli dan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Ibu Titi Dewi yang berkenan hadir bersama kami di Ruang Rindu. Juga menyapa ada Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Selamat malam Ibu Sri, juga request lagu ya dari Nani Sugianto dengan Telepon Rindu. Terima kasih Mas Ferli. Terima kasih juga untuk Ibu Sri. Juga ada Ciguria ya, tadi mau titip salam untuk Ibu Merpati yang sudah disampaikan. Terima kasih dan salam sehat. Ya, sekali lagi pendengar, masih kami tunggu di kedualan telepon Pro 1 Jakarta. Untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami, lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90-an, di 3440696 dan juga di 3441499. Dan WhatsApp yang masih kami buka di 0811-7972-7912. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Kita sambung kembali kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, single dari Desi Ratnasari dengan Lukisan Cinta.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. The Police, Every Breath You Take, yang dimana mendengar lagu cukup ikonik dari The Police. Dan lagu ini pernah berada di posisi pertama dalam Billboard Hot 100 Amerika Serikat selama 8 minggu, di posisi pertama di Inggris selama 4 minggu, dan menjadi single terlaris di tahun 1983 di Amerika Serikat, dan memenangkan Grammy untuk Song of the Year, ya. Dan pada tahun 2019, BMI bahkan menyebut sebagai salah satu lagu yang paling sering diputar di sejarah radio. Berdengar dan juga lagu ini sebagai lagu penutup ataupun penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu. Baik, mungkin ada yang belum sempat terbaca. Ya, sudah ya. Ya, terima kasih tentunya pendengar untuk Anda yang sudah merequest untuk lagu favorit Anda di malam hari ini. Kita bisa jumpa kembali dalam program Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Kamis dalam program Ruang Rindu, ya. Dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan pun untuk long weekend, dan semesta memberkati.

0: Adi jalan dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak. Nanti pulang cepet kan?
0: Gak bisa Bu. Adi nanti ada janji sama teman-teman.
1: Padahal cuma pengen ngobrol sebentar. Sepi.
2: Usia senja seringkali membawa rasa sepi. Waktu kita mungkin terbatas, tapi kehadiran kita adalah segalanya bagi mereka. Jangan biarkan mereka merasa sendirian. Sapa mereka, luangkan waktu, karena lansia berhak bahagia.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Malam Ini.
1: Baik, bergerak kita masih di Jakarta Malam Ini bersama dengan Severly Jan sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih memutarkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar Anda. Dan juga masih bisa berbagi informasi ya seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda. Di mana untuk di wilayah Monas ataupun di Jakarta Pusat, bulan bersinar terang. Bagaimana untuk wilayah Anda? Dapat berbagi informasi di 0811-7972-7912. Dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RR Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda.

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan.

Aku nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam.

mual dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan pelampu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Isyara Saraswati dengan Terima Kasih Dariku, single yang dirilis di tahun lalu ya, 2005. Saudara pendengar dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin selalu terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Nikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Char, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Jakarta Malam Ini. Instagram @rri_pod.

Stephen Hawking, seorang fisikawan teoritis, kosmologi, pengarang, dan direktur penelitian Center for Theoretical Cosmology di Universitas Cambridge, merupakan salah satu ilmuwan paling terkenal di zaman modern. Namanya paling erat dikaitkan dengan teori area lubang hitam atau black hole. Pada usia 21 tahun, Hawking didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, penyakit langka yang menyerang sistem syaraf di otak dan sumsum tulang belakang. Tanda-tanda penyakit tersebut mulai muncul pada tahun ketiganya di Oxford, ketika ia menyadari dirinya menjadi semakin kikuk dan sering jatuh tanpa alasan yang jelas. Hawking akhirnya menjalani serangkaian tes setelah ayahnya membawanya ke dokter spesialis. Dokter memprediksi umurnya tinggal 2 tahun, namun prediksi tersebut terpatahkan, sebab Hawking tetap hidup hingga usia 76 tahun. Selain Stephen Hawking, tidak ada yang bertahan begitu lama dengan penyakit ini. Seorang ahli syaraf, Nigel Lake, menilai apa yang terjadi pada Hawking sebagai sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya lama waktu ia dapat bertahan, Leigh juga terkesan dengan tingkat stabilisasi penyakit tersebut di tubuh Hawking. Hawking meyakini penyakit neuron motorik adalah sindrom yang memiliki penyebab berbeda. Penyerapan vitamin yang buruk menjadi kemungkinannya. Ia kemudian melengkapi dietnya dengan berbagai tablet vitamin dan mineral. Ia juga mengikuti diet bebas gluten dan minyak sayur. Selain itu, Hawking menerima perawatan medis berupa fisioterapi pasif dan aktif untuk seluruh anggota badan dan kelompok otot. Pada tahun 1965, Hawking menikah dengan Jane Wilde. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 3 orang anak. Kondisinya terus memburuk, namun ia berhasil mengatasinya berkat bantuan istri dan para mahasiswanya. Namun pada tahun 1985, Hawking harus kehilangan kemampuan berbicaranya setelah menjalani operasi tracheostomy. Mengetahui hal ini, ahli komputer Walt Woltosz mengirimkan sebuah program komputer yang dibuatnya sendiri. Program tersebut memungkinkan Hawking untuk memilih kata dari serangkaian menu di layar sehingga memudahkannya dalam berkomunikasi. Meskipun harus bertahan dari ALS sepanjang masa dewasanya, hal itu tidak menghalangi Stephen Hawking untuk membina rumah tangga dan sukses dalam pekerjaan. Stephen Hawking meninggal pada hari Rabu, 14 Maret 2018, pada usia 76 tahun, di kediamannya di Cambridge, Inggris.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Indonesia Radio Republik Indonesia, Program 1 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 30 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi tentunya di hari Sabtu ini, di hari Sabtu terakhir bulan Mei. Binda hadir menemani Anda di Jakarta pagi ini. Serangkaian akan kami awali dengan Mutiara Pagi. Anda bisa menyimak ya tausiah di pagi hari ini. Selanjutnya beragam informasi kami akan hadirkan, termasuk obrolan menarik seputar hobi dan juga hal-hal yang mungkin akan dilakukan di weekend ya kali ini. Anda boleh ikut bergabung di 0811 79 727 912, atau juga telepon di 0213440696, 3441499, dan tentunya boleh tetap update juga ya yang sepagi ini sudah bangun pagi. Gimana paginya, segar bugar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat untuk Jakarta pagi ini.

0: Pada suatu hari, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesederhanaannya, sedang berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba, ia melihat seorang budak berkulit hitam sedang membawa beban berat. Abu Dzar merasa kasihan dan menghampiri budak itu. "Wahai saudaraku, izinkan aku membantumu membawa beban ini," kata Abu Dzar. Budak itu terkejut dan berkata, "Wahai tuan, janganlah engkau bersusah payah. Aku hanyalah seorang budak." Abu Dzar tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah hamba Allah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Marilah, aku bantu engkau." Abu Dzar kemudian membantu budak itu membawa beban beratnya. Mereka berjalan bersama sambil berbincang-bincang. Abu Dzar menanyakan kabar budak itu dan keluarganya. Budak itu merasa sangat senang dan terharu dengan kebaikan Abu Dzar. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, budak itu mengucapkan terima kasih kepada Abu Dzar. Abu Dzar pun berkata, "Wahai saudaraku, janganlah engkau berterima kasih kepadaku. Kita adalah saudara seiman. Sudah sepantasnya kita saling membantu." Kisah ini menunjukkan betapa Abu Dzar, seorang sahabat Nabi yang mulia, sangat menghargai sesama manusia. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau warna kulit. Beliau memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
2: Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini. Semangat pagi di hari Sabtu ini. Dan sesaat lagi kita akan menuju ke Mutiara Pagi. Namun mari kita akan simak ya Murattal Quran pagi hari ini dari surah Al-Rahman ayat 1 sampai 25 berikut ini.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda. Dan hari ini kami akan mendengarkan tausiah bersama dengan Haji Ahmad Barmawi, Eskom, IMSOS, selaku penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Binda.
1: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Syukur, alhamdulillah. Kita berjumpa di Mutiara Pagi hari ini dengan tema Menjadi Muslim yang Bermanfaat bagi Sesama. Nah, sekiranya seperti apa nih yang bisa kita implementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari? Silakan tausiahnya, Pak Ustadz.
2: Terima kasih atas waktunya, Mbak Binda, pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar Pro 1 Jakarta yang budiman, sedikit izinkanlah pada pagi ini saya menyampaikan renungan pagi atau mutiara pagi dengan tema menjadi muslim yang bermanfaat bagi sesama. Bahwasanya dalam hidup ini manusia sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan hanya dalam rangka agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ibadah kepada Allah Ta'ala ini Allah telah tegaskan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Dhariyat ayat 56. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Allah menciptakan kita manusia dan jin tentunya sesungguhnya semata-mata agar mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini maknanya masih luas sekali. Pengertian ibadah masih luas maknanya. Namun para ulama memberikan kesimpulan ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sifatnya ibadah ritual yang kita kerjakan manfaatnya untuk kita sendiri. Contoh gampang, sholat lima waktu. Itu ibadah ritual. Manfaatnya untuk kita sendiri. Membaca Al-Quran untuk kita sendiri membaca. Itu manfaatnya untuk kita sendiri. Berzikir, iktikaf berjam-jam di masjid, itu manfaatnya untuk kita sendiri. Puasa Ramadan, bahkan ibadah haji pun, itu manfaatnya untuk kita sendiri. Ini ibadah ritual. Tapi rasanya ibadah ritual saja belum cukup kalau belum bisa berdampak kepada ibadah yang kedua, yang namanya ibadah sosial. Ibadah ritual atau rutinitas ritual yang kita kerjakan, ketika tidak berdampak kepada rutinitas sosial, rasanya dalam Islam ini belum cukup, pemirsa. Maka yang kedua ada ibadah sosial. Ibadah yang manfaatnya buat orang banyak. Ibadah yang manfaatnya berdampak kepada orang lain dalam arti yang positif. Dan itu sesungguhnya ibadah yang utama sekali. Maka dalam satu hadis Rasulullah Muhammad SAW pernah menggambarkan, dalam Tabrani beliau mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sebaik-baik kita, pemirsa, yang budiman adalah siapa yang paling bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat dalam sisi apa? Dalam hal yang banyak tentunya. Di antaranya bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain dalam sisi ilmu kita. Wawasan ilmu kita. Pengetahuan ilmu kita. Kita manfaatkan buat orang lain. Buat mengajar umpamanya bagi seorang guru. seorang yang bikin karya tulis, mengarang-arang kitab, mengarang buku yang bisa dibaca orang banyak, dan ini jadi jariah. Karena itu para ulama-ulama dahulu mereka gemar sekali membuat karya tulis. Para imam-imam mazhab, para ulama besar, mereka banyak membuat karya tulis yang sampai sekarang masih kita manfaatkan. Apalagi kalau kita menengok dunia pesantren, mereka membaca kitab-kitab klasik yang datang dari Timur Tengah, itu manfaatnya luar biasa. Namanya ibadah sosial. Dalam konteks ini, makanya sejarah mencatat Imam Syafi'i rahimahullah pernah beliau berkunjung kepada muridnya yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i itu pendiri madhab Syafi'i, pemirsa, pendengar yang setia. Imam Syafi'i pernah berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau oleh putrinya diberikan penghormatan sebagai gurunya orang tuanya, ayahnya. Datang ke rumahnya, menginap, dikasih penghormatan, makanan. Kemudian putrinya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ini kagum. Karena ada sosok guru yang luar biasa, terkenal, masyhur. Pengen tahu, kenapa sih orang pada kagum dengan Imam Syafi'i? Dilihat semalaman itu. Dikasih hidangan makanan. Dan makannya Imam Syafi'i di situ cukup banyak, lahap banget. Kemudian semalam suntuh Imam Syafi'i tidak sholat tahajud. Dan ini yang membuat kagum putrinya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i kata ulama besar, tapi kenapa tidak tahajud sholat malam? Dan sholat subuh Imam Syafi'i tidak pakai wudhu. Akhirnya ada kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh putrinya Imam Ahmad bin Hanbal ini. Tidak tahan, sang putri ini matur, bilang kepada ayahnya, ayah, ayah kan sebagai penggemar Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i ada keanehan-keanehan yang saya perhatikan, ayah. Emang apa? Begini yang pertama, Imam Syafi'i katanya ulama besar. Tapi kenapa di sini makannya cukup banyak? Seperti karyawan. Mohon maaf. Yang kedua, Imam Syafi'i semalam suntuk tidak tahajud. Padahal para ulama, para nabi mereka pada tahajud. Kenapa Imam Syafi'i tidak meninggalkan semalam tidak tahajud saya lihat. Dan yang ketiga Imam Syafi'i, sholat subuh tidak pakai wudhu. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal sebagai seorang murid mengkonfirmasi kepada sang gurunya. Syekh, mohon maaf sebelumnya putri saya memperhatikan Syekh ada kejanggalan-kejanggalan katanya. Yang pertama kata putri saya, Imam Syafi'i di sini makannya cukup banyak. Padahal para ustadz, para ulama itu seharusnya makannya nggak banyak-banyak. Tapi Syekh di sini makannya cukup banyak. Yang kedua, semalam suntuh Syekh tidak sholat tahajud. Dan yang ketiga, Syekh waktu subuh tidak wudhu lagi. Oh, baik. Oleh Imam Syafi'i diberikan penjelasan. Begini, saya di sini makan cukup banyak. Karena saya yakin makanan yang dihidangkan kepada saya ini adalah makanan yang halal. Dan yang memberikan makanan ke saya adalah cukup ikhlas. Tu'amul karim. Tu'amul halal minal karim. Da'un. Ma'at sedawa'un. Makanan yang halal dari orang yang dermawan jadi obat. Bukan jadi penyakit. Makanya kalau kita melihat ada orang memberikan hidangan kepada kita, yakin kita akan halalnya, yang memberikan ikhlas, makanlah yang banyak. Itu bukan penyakit, kata Imam Syafi'i. Tapi justru jadi obat. Yang kedua, saya semalam suntuh tidak sholat tahajud. Karena memang di depan saya semalam suntuh, saya lihat Al-Quranul Karim. Beliau kan sudah hafal Al-Quran sejak kecil. Bahkan ratusan ribu hadis Nabi saya perhatikan semuanya. Jadi beliau sedang merenung. Al-Quran di depan saya, hadis Nabi di depan saya semuanya. Dan dari situ saya bisa memberikan kesimpulan. Ada 72 masalah agama yang bisa terjawab di malam itu juga. Yang tidak saya temukan di malam-malam yang lain. Betul, saya tidak tahajud. Kenapa? Tahajud manfaatnya untuk dia sendiri, untuk saya sendiri. Sedangkan kalau saya mengkaji ilmu, merumuskan hukum, itu manfaatnya untuk orang banyak. Ini maksud yang saya sampaikan, bahwa memberikan manfaat dengan ilmu kepada orang lain ini besar sekali ketimbang surat tahajud yang manfaatnya untuk diri sendiri tentunya. Dan yang ketiga, saya subuh tidak pakai wudhu karena memang semalam suntuk saya tidak tidur. Saya merenungi ilmu Allah Ta'ala. Saya membahas Al-Quran, membahas hadis. Itu bukan berarti saya tidak punya wudhu. Saya punya wudhu. Wudhunya saya wudhu sholat isya. Subhanallah. Ini artinya memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan ilmu bisa. Dengan akhlak juga bisa. Ketemu sesama, kita tebar senyum. Kita tebar kedamaian. Bertemu sesama muslim, kita berjabatan tangan. Sampaikan salam. Dan salam bukan hanya sekedar ucapan lisan. Tapi bagaimana orang lain selamat dengan kita. Bagaimana orang lain aman dengan adanya kita. Itu berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak kita. Menebarkan kedamaian. Tidak menebarkan hoax. Tidak menebarkan kebencian melalui medsos. Tidak menebarkan dendam, berita hoax kita sebarkan. Tidak. Ini berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak kita. Lalu dengan apa lagi? Berbuat baik dengan orang lain dengan tenaga kita. Ilmu kita enggak punya, punyanya hanya tenaga. Kita saling tolong-menolong, kita gotong-royong, membantu teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang dalam kesulitan. Kita punyanya tenaga, tenaga kita manfaatkan buat mereka. Lalu dengan apa? Dengan harta tentunya. Bagi orang-orang yang hidup dalam berkemampuan ekonomi, mari kita berbagi rezeki Allah kepada sesama. Kita bantu mereka, orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan kepada kita. Kita salut dengan orang-orang barat, pemirsa, pendengar setia. Orang-orang barat, miliarder barat, ada Bill Gates, Carlos Slim, Helu, Warren Buffett, Jeff Bezos. Mereka orang-orang miliarder, filantropis, gemar beramal, gemar bersedekah, berderma dengan hartanya. Bahkan mereka gemar-gemar di barat sana, ayo yang punya harta lebih kita kumpulkan. Untuk membantu yang lemah, menolong yang kekurangan, membantu orang-orang yang putus sekolah. Mengobatkan orang-orang yang tidak bisa berobat ketika sakit. Kita salut dengan mereka, bukan karena akidahnya, karena akidahnya beda dengan kita. Kita salut dengan mereka, karena mereka punya kepekaan sosial yang tinggi. Berbagi rezeki dengan harta. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyanyikan sodakohnya, sedekahnya siapa saja. Mau muslim, non-muslim, berinfak, bersodakoh, Allah kasih ganti semuanya. Bedanya, kalau orang Islam yang bersodakoh, gantinya dunia akhirat. Kalau non-muslim yang bersodakoh, gantinya cukup di dunia. Perusahaannya makin berkembang, bisnisnya makin luas, sahamnya makin menaik, dan lain sebagainya. Memberikan kemanfaatan pada orang lain dengan harta. Lalu dengan apa? Memberikan kemanfaatan orang lain dengan jabatan kita. Gunakan aji mumpungisme. Mumpung masih tanda tangan laku, jabatan masih ada, belum pensiun, ayo. Jabatan diberikan, digunakan untuk memberikan kemanfaatan kepada sesama, kepada orang lain. Jangan memperkaya diri sendiri. Memperkaya golongan saja, memperkaya kelompoknya saja, jangan. Berikan kemanfaatan yang sebesar-besar untuk orang lain kalau kita ingin mulia. Mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan jabatan, perkara jabatan amanah, berikan itu jabatan untuk kemanfaatan orang banyak, orang lain. Lalu dengan apa? Dengan harta kita nggak mampu, tenaga kita nggak mampu. Mungkin dengan motivasi kita sebagai motivator. Bagaimana orang meningkatkan etos kerjanya, semangat hidupnya, gairahnya, semangat. Sekurang-kurangnya memberikan kemanfaatan orang lain kepada dengan doa kita. Doa terbaik buat mereka. Dan juga sekurang-kurangnya, jangan sampai kita memberikan bahaya kepada orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat buat orang lain, jangan membuat bahaya kepada orang lain. Baginda Rasul dalam hadis yang menegaskan, La doror wa la diror. La doror tidak boleh membahayakan dirinya sendiri. Kita tidak boleh membuat bahaya untuk diri kita sendiri. Contohnya bom bunuh diri umpamanya. Tidak boleh membuat bahaya orang lain. Kalau tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain, jangan membuat bahaya orang lain. Dengan apa saja? Dengan sikap kita, dengan tutur kata kita yang menyakitkan orang lain, dengan sikap kita, dengan pendapat-pendapat kita, arahan-arahan kita yang berdampak kepada orang lain, jangan dalam Islam dilarang betul. Sebaik-baik orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ini luar biasa, sahabat. Jadi ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ingat bahwa sebaik-baik manusia yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan apa saja. Hidup ini sangat singkat sekali. Hidup ini sangat terbatas sekali. Jangan sia-siakan hidup ini. Bahwa terbaik di antara kita, siapa yang bisa memberikan kemanfaatan buat orang banyak, itulah yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar setia Pro 1 Jakarta, demikian sekilas sebagai pengantar Mutiara Pagi ini dari kami. Syukran.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan pendengar, kita akan jeda juga dengan sebuah lagu islami sebelum ke pertanyaan yang sudah bergabung ya melalui WhatsApp di 0811 7972 7912. Kami masih akan kembali lagi tentunya di Mutiara Pagi, masih dengan tema menjadi muslim yang bermanfaat bagi sesama dengan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, Bapak Haji Muhammad Barmawi Eskom IM Osos.

0: Kembali lagi tentunya menemani Anda di Jakarta pagi ini untuk Mutiara Pagi. Dan masih juga bersama pendengar dengan narasumber kami ya di pagi hari ini, yaitu bersama dengan Haji Ahmad Barmawi Eskom IMSOS. Masih bersama kami ya Pak Ustadz.
1: Masih.
0: Iya, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp Pro 1, bertanya juga sesuai dengan tema di hari ini ya. Menyapa ada Kang Alex di Perum Tamporok yang sedang mendengarkan, ada Mas Pandu di Jakarta Selatan juga yang terus serta menyimak, ada Pak Arief di Jakarta Pusat yang bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Pak Ustadz, saya ingin bertanya, seringkali kita ingin bantu orang lain tapi khawatir niatnya menjadi riya. Bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam berbuat kebaikan? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Ingin membantu orang lain, tapi kita takut riya. Ini sesungguhnya adalah termasuk was-was ya. Artinya gangguan-gangguan dari godaan setan. Jadi setan itu usahanya untuk menghalang-halangi orang beribadah itu luar biasa. Jadi setan menanamkan rasa malas kepada kita. Kemudian setelah kita lawan itu kemalasan, dan belum cukup, dia masih menggoda kita bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan itu. Setelah kita lakukan kebaikan itu, malas tadi kita lawan, akhirnya kita mau sanggup, setan tidak berhenti menanamkan rasa riya, rasa pamrih. Ya ini betul yang ditanyakan tadi. Setelah rasa riya atau pamrih itu ditanamkan ke kita, kita lawan. Sudah kita ikhlas. Setelah kita ikhlas, belum cukup rasanya setan itu menggoda kita. Ditanamkan kita yang namanya ujub atau kagum kepada diri kita sendiri. Sifat ananiyah serta aku, keaku-akuan. Umpamanya kita sudah sholat malam tahajud, sudah ikhlas. Kemudian kita punya perasaan, ternyata yang paling hebat daerah sini cuma saya, cuma gue ya, yang rajin tahajud. Ini bisikan-bisikan setan yang tiada hentinya. Dan ini harus kita lawan. Kita berinfak, bersedekah, sudah ikhlas. Ditanamkan oleh setan tadi, menggoda kita, supaya kita ujub, ternyata yang paling dermawan cuma gue di sini. Yang berani berkorban cuma gue ternyata ya umpamanya. Ini bisikan-bisikan setan. Tapi harus kita lawan, karena malas untuk berbuat baik, berat untuk bersedekah, ini adalah bisikan setan. Setelah kita bersedekah, berinfak, kita harus menata hati bahwa saya berinfak ini sudah punya basic. Niatan saya adalah mencari ridho Allah. Bukan karena pujian orang lain, bukan karena sanjungan orang lain, karena sanjungan orang lain tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Tapi kalau saya sudah ikhlas semata-mata mengharap Allah, ridho Allah, Allah ini pasti akan kasih ganti dengan sedekah kita. Gantinya dunia, akhirat tentunya. Maka dalam bahasa Al-Quran, in tubtu sadaqah fani'imahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa bakhirul lakum. Kata Allah, kalau Anda memperlihatkan sedekah Anda, itu bagus. Asal tadi saya katakan, sudah punya basic di hati kita, saya ikhlas kok. Bukan karena pujian orang, bukan karena sanjungan orang. Kalau Anda memperlihatkan sedekah Anda, itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau Anda merahasiakan sedekah Anda, kau berikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan, jauh lebih bagus. Sedekah dilihat orang bagus. Sedekah dengan samar-samaran, tidak banyak yang tahu, jauh lebih bagus. Lalu yang tidak bagus bagaimana? Ada yang kemampuan, berkemampuan, ada, kaya, tapi enggan bersedekah. Jadi intinya, jangan ragu-ragu. Bersedekah, tetap bersedekah. Yang penting hati kita berkata, saya ikhlas mengharap ridho Allah Ta'ala. Kalau sudah niatnya mengharap ridho Allah Ta'ala, dipuji orang, biarin. Dicaci maki orang juga biarin, karena bukan karena orang kita berbuat baik, tapi karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini
0: ya
1: yang bisa kita sampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Lalu ada Bu Ina di Jakarta Selatan juga yang bergabung. Pak Ustadz ingin bertanya, di lingkungan masyarakat mana yang lebih utama? Aktif dalam kegiatan sosial atau fokus memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu? Terima kasih. Silakan, Pak Ustaz.
1: Terima kasih. Pertanyaan super sekali. Di masyarakat, mana yang lebih utama? Apakah kita aktif di kegiatan sosial atau cukup memperbaiki diri kita sendiri? Sebenarnya ini sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama dahulu. Bahwa memang satu saat, contoh yang paling gampang, Imam Ghazali. Imam Ghazali kan ulama besar itu ya, dari Baghdad sana itu. Beliau dulu pernah jadi rektor, profesor ya di Universitas Baghdad. Ngajar lamalah, terkenal. Kemudian beliau berhenti 10 tahun namanya uzlah, menyendiri, memperbaiki dirinya sendiri. Karena dianggap ketika beliau jadi rektor tadi pengennya cuma masyhur, kondang, terkenal dan hanya mencari popularitas dan materi lah terkesan gitu. Hanya beliau undur diri, istirahat 10 tahun. Setelah istirahat 10 tahun dalam rangka memperbaiki hati dia, beliau memperbaiki diri. Beliau dapat isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Ghazali, kamu tidak baik kalau kamu hanya hidup sendiri memperbaiki dirimu sendiri. Karena manusia adalah makhluk sosial, kamu harus bermasyarakat, berbaur. Karena bukan orang yang terbaik karena dia hidup sendirian di gunung umpamanya, tidak tahu masalah di masyarakat, itu bukan orang terbaik. Orang hebat di sendirian itu enggak hebat namanya. Orang hebat itu ketika orang bisa bermasyarakat, berbaur, bergaul, tapi dia punya filter keburukan lingkungan, dia tidak terpengaruh, justru dia akan membawa dampak positif kepada masyarakat. Habis pulang dari umroh, dari haji, haji mabrur, bisa enggak dia membawa pengaruh kepada lingkungan menjadi baik? Itulah manfaatnya hidup bermasyarakat di situ. Jadi tidak cukup orang hanya mengandalkan memperbaiki diri sendiri, tapi tidak bermasyarakat. Karena manusia adalah makhluk sosial, harus berbaur. Yang penting kita punya filter dan kemampuan kita, kelebihan kita, kita manfaatkan buat orang lain. Itulah sebaik-baik manusia. Mungkin demikian, Binda.
0: Iya, baik. Terima kasih.
1: Jawaban singkat.
0: Iya, dan silakan Pak Ustadz untuk tema penutup, untuk penutup di tema kita hari ini.
1: Terima kasih bahwa Mutiara Baki ini kesimpulannya bahwa marilah kita berusaha bersama-sama perbaiki ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan tinggalkan ibadah sosial kita kepada sesama. Bahwa kuncinya, kata kuncinya, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan kemanfaatan buat orang banyak. Makin banyak kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain, itulah kita memiliki investasi saham untuk negeri akhirat. Dan pedoman kita, ketika kita berbuat baik buat orang lain, target kita adalah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mulialah kita, mulia di dunia dan mulia di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya nanti di akhirat kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami pintas tentang Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Mudah-mudahan walaupun singkat tetap bermanfaat. Alafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, sampai jumpa dalam kesempatan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dengan Bapak Haji Ahmad Barmawi Eskom IMSOS.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Setiap momen berbagi adalah awal dari kebahagiaan yang tulus. Ini adalah ketulusan berbagi. Satu kurban kita menjadi kebahagiaan tak ternilai bagi mereka yang membutuhkan.
1: Alhamdulillah, tahun ini bisa makan daging lagi.
0: Jangan tunda niat baik, sempurnakan ketakwaan, eratkan persaudaraan. Ayo berkurban, tebarkan kebahagiaan, raih kebahagiaan.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Berapa angka jumlah ideal? Data yang kami peroleh menurut riset dari PwC dengan ukuran kota global, itu Jakarta itu idealnya di 70.000 sampai 90.000 titik, Pak.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting. Menyambut Hari Raya Waisak, Pemprov DKI Jakarta menggelar Illumination of Jakarta Glow of Peace di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Legislator DKI Jakarta menilai jumlah kamera pengawas atau CCTV di ibu kota masih jauh dari angka ideal. Berita selengkapnya. Menyambut Hari Raya Waisak, Pemprov DKI Jakarta menggelar Illumination of Jakarta Glow of Peace di Bundaran HI Jakarta Pusat. Berikut Penta Maidita melaporkan.
3: Dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak bagi umat Buddha, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menggelar Festival Illumination of Jakarta dengan tema Glow of Peace di Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI Jakarta Pusat. Mulai tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 2026, festival ini memperlihatkan instalasi cahaya, dekorasi tematik Hari Raya Waisak, pertunjukan tata cahaya hingga atraksi video mapping. Wakil Gubernur atau Wagub Jakarta Rano Karno berharap agar setiap cahaya yang disaksikan melalui festival ini mampu menyalakan asa bahwa Jakarta dapat tumbuh sebagai kota yang aman, nyaman, dan penuh kasih. Demikian disampaikan oleh Wagub Rano saat menghadiri puncak acara Illumination of Jakarta Glow of Peace di Bundaran HI Jakarta Pusat pada Jumat 29 Mei 2026 malam.
4: Semoga Illumination of Jakarta Glow of Peace memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman, sekaligus menjadi nyala semangat untuk membangun Jakarta sebagai kota global yang inklusif, kreatif, dan berbudaya. Kota yang besar bukan kota yang hanya terang oleh lampu, tetapi juga terang karena desis doa semua warganya.
3: Adapun malam puncak penyelenggaraan festival diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari penampilan tarian, doa Waisak lintas agama, renungan suci, hingga pelepasan balon cahaya harapan yang dilakukan sebagai simbol perdamaian. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan, tidak hanya bagi umat Buddha, tetapi seluruh umat lintas agama yang ada di Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Legislator DKI Jakarta menilai jumlah kamera pengawas atau CCTV di ibu kota masih jauh dari angka ideal. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Jumlah kamera pengawas atau closed circuit television atau CCTV di wilayah DKI Jakarta dinilai masih jauh dari angka ideal. Keterbatasan infrastruktur pengawasan digital itu dikhawatirkan dapat menghambat akselerasi Jakarta yang saat ini sedang bertransformasi menuju kota global. Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menyatakan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional yang tengah membidik predikat kota global, standar keamanan publik di Jakarta harus ditingkatkan. Salah satu indikator utamanya adalah cakupan pengawasan wilayah yang komprehensif. Demikian disampaikan Kevin Wu di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Selain berdampak pada kesiapan infrastruktur kota modern, minimnya titik kamera CCTV juga ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu maraknya aksi kriminalitas di beberapa wilayah ibu kota. Menurut Kevin, celah pengawasan di area publik memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya tanpa terdeteksi secara langsung.
2: Berapa angka jumlah ideal? Data yang kami peroleh menurut riset dari PwC dengan ukuran kota global, itu Jakarta itu idealnya di 70.000 sampai 90.000 titik, Pak. Nah, artinya kalau cuma 1.400 itu baru angkanya 2%. Berarti masih punya loophole, masih punya gap 98% titik. Dan inilah salah satu indikator kota global yang menyebabkan kenapa premanisme parkir liar, kriminalitas itu masih tinggi, Pak.
5: Lebih lanjut, politisi Partai Solidaritas Indonesia itu mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan pemetaan ulang dan mempercepat pengadaan serta integrasi kamera CCTV, khususnya di kawasan rawan kriminalitas dan fasilitas publik. Kevin menilai langkah itu mendesak dilakukan guna memberikan rasa aman bagi warga sekaligus memenuhi prasyarat keamanan standar internasional. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan dua pelaku sebagai tersangka kasus penganiayaan yang viral di media sosial di kawasan Jalan Bungur Besar Raya depan SPBU Bungur, Kecamatan Senen. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
6: Aksi penganiayaan yang viral di media sosial di kawasan Bungur Besar Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat akhirnya berhasil diungkap polisi. Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan dua orang berinisial SS dan ASA sebagai tersangka kasus penganiayaan yang terjadi pada 24 Mei 2026 dini hari lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra mengatakan pengungkapan kasus bermula dari patroli cyber yang dilakukan polisi setelah video aksi kekerasan tersebut ramai di media sosial. Saat itu, polisi bergerak cepat meski belum ada laporan resmi dari korban.
7: Kemudian dari Pos Metro Jakarta Pusat melakukan gerak cepat melalui patroli sosial media untuk menemukan, karena pada saat kejadian atau viral itu belum ada pelapornya. Sehingga kami berdasarkan informasi yang ada di media sosial, kita proaktif kemudian mencari tahu siapa di mana kejadian tersebut, kemudian kita dapatkan identitas korbannya, kemudian kita datangi ke kantor untuk bikin laporan polisi.
6: Polisi kemudian menelusuri rekaman CCTV, jejak digital, serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku. Menurut Robi, kedua pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat setelah mengetahui identitas mereka sudah dikantongi polisi. Kedua tersangka kini telah ditahan dan dijerat pasal 262 KUHP tentang tindak kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui melakukan penganiayaan dalam pengaruh minuman keras. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Kisah Kapitan Yongker dan hilangnya nama kampung Pejongkeran di Marunda. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
8: Di balik kokohnya bangunan industri kawasan Berikat Nusantara atau KBN yang berada di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, tersimpan sebuah narasi besar tentang seorang panglima perang legendaris asal Maluku yang dijuluki Kapiten Jongker. Henry, 67 tahun, juru kunci yang telah lama menjaga situs tersebut, membagikan kisahnya tentang kesaktian, pengkhianatan hingga perubahan administratif yang menghapus nama besar sang kapiten dari peta wilayah. Bagi masyarakat Maluku, Kapiten Jongker akrab disapa dengan sebutan Tete yang berarti kakek. Sejarah mencatat ia sebagai panglima perang yang tak terkalahkan pada abad ke-17. Namun kegagahannya berakhir tragis akibat politik adu domba. Awalnya Jongker sangat disayangi oleh komandan VOC dan dihadiahi lahan luas di wilayah yang kini dikenal sebagai Marunda. Namun pengganti komandan tersebut tidak menyukai Jongker dan memerintahkan pasukannya untuk menghabisi sang kapten.
9: Terus sejarah Tete dengan Jongker itu kepanggilan bahasa Malukunya. Kalau bahasa Jawanya apa ya, kakek. Kakek. Jadi waktu zaman itu dia itu dikeroyok Belanda. Abad 16 di sini, terus dia hilangnya di sini. Itu karena sejarahnya pada zaman itu komandannya itu sayang sama dia, sehingga dikasihlah tanah ini sama dia. Begitu komandannya mati, wakilnya naik jadi komandan. Nah, wakilnya ini tidak suka dengan dia. Nah, wakilnya itu lah yang perintah anak buahnya keroyok dia. Begitu keroyok, hilang dia.
8: Sejarah mencatat bahwa wilayah di sekitar makam tersebut dulunya bernama Kampung Pejongkeran yang diambil dari nama Kapiten Jongker. Wilayah ini dulunya merupakan pemukiman warga yang hidup berdampingan dengan situs sejarah. Namun seiring dengan pembangunan pelabuhan dan kawasan industri KBN Marunda, wajah wilayah tersebut berubah total. warga direlokasi, dan fasilitas umum seperti sekolah dasar yang dulu berdiri di samping makam pun dipindahkan. Meskipun secara administratif nama Pejongkeran mulai pudar, upaya pelestarian situs ini sebenarnya telah dilakukan sejak masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin pada era 1960-an hingga 1970-an. Heri menyebutkan adanya surat-surat resmi terkait revitalisasi cagar budaya tersebut yang masih tersimpan. Sebagai juru kunci, Henry berharap agar nilai sejarah Kapten Yongker tidak benar-benar terkubur oleh industrialisasi. Baginya, menjaga makam ini bukan sekedar tugas kebersihan, melainkan menjaga memori tentang seorang pahlawan yang pernah berjaya di tanah Batavia, namun terlupakan oleh zaman. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sebanyak 1.000 lebih petugas Satgas Mina ditambah 19 mobil golf dan sejumlah tim Mobile Crisis Rescue disiagakan di Mina untuk mendukung layanan puncak ibadah haji jemaah Indonesia. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
10: Untuk memperkuat layanan selama fase Mina, kami juga telah menempatkan petugas Satgas Mina.
11: Kementerian Haji dan Umroh terus berupaya menguatkan layanan bagi jemaah Indonesia selama fase puncak ibadah haji di Mina. Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat kemarin, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, mengatakan lebih dari 1.000 petugas Satgas Mina didukung sejumlah unit mobil golf dan tim Mobile Crisis Rescue telah disiagakan di sejumlah titik. Mereka bertugas untuk membantu pelayanan dan perlindungan jemaah haji Indonesia. Pos pantau Satgas Mina didirikan di sekitar jalur utama pergerakan jemaah, antara lain di Jalan 535, Jalan 616, Jalan 627, Jalan Abdullah bin Abdul Aziz, di depan Mina Al-Wadi Hospital, dan di depan gerbang terowongan Muasim.
10: Jadi total sebanyak 1.356 petugas Satgas Mina disiagakan untuk mendukung layanan pengawasan pengaturan arus jemaah serta respon cepat di lapangan terhadap kebutuhan jemaah.
11: Maria melanjutkan, di kawasan Jamarot atau lokasi pelaksanaan lempar jumroh, petugas juga menyiagakan 19 unit mobil golf dan tim Mobile Crisis Rescue. Fasilitas itu disiapkan untuk membantu jemaah yang kelelahan, tersesat, terpisah dari rombongan maupun yang membutuhkan pertolongan pertama.
10: Jadi pengerahan mobil golf ini menjadi bagian dari skema kami untuk bisa menjawab tingginya mobilitas jemaah serta kepadatan di area Jamarot, terutama pada momentum lontar jumroh yang membutuhkan kondisi fisik prima. MCR dibentuk khusus untuk bisa menangani berbagai kondisi kedaruratan, antara lain jemaah yang mungkin pingsan, tersesat, maupun juga mengalami kelelahan ekstrim, terpisah dari rombongan, bahkan hingga evakuasi bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.
11: Jemaah haji masih akan melanjutkan rangkaian ibadah hingga 13 Zulhijjah. Untuk menjaga kelancaran dan keselamatan, petugas PPIH Arab Saudi telah mengatur jadwal pelaksanaan lempar jumroh. Jemaah haji Indonesia dilarang melempar jumroh pada siang hari ketika cuaca panas mencapai puncaknya. Selain itu, jemaah diminta memperbanyak minum air putih, menjaga kondisi fisik, saling membantu sesama jemaah, dan segera menghubungi petugas apabila mengalami gangguan kesehatan atau terpisah dari rombongan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, jumlah hewan kurban di Masjid Agung At-Tsauroh, Kota Serang meningkat pada Idul Adha. Berikut Lucia Astari melaporkan.
12: Hewan kurban di Masjid Agung At-Tsauroh, Kota Serang pada Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, panitia menerima 5 ekor sapi dan sejumlah domba untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Agung At-Tsauroh Kota Serang, Haironi, mengatakan pada Idul Adha tahun lalu, panitia menerima 4 ekor sapi dan 5 ekor domba. Sementara tahun ini, jumlah sapi bertambah menjadi 5 ekor. Menurutnya, beberapa sapi kurban yang diterima merupakan jenis limosin dengan bobot mencapai 1 ton.
13: Bersama-sama panitia, untuk pendistribusiannya sampai dengan 1.000 bungkus daging hewan kurban yang akan dibagikan untuk warga Kota Serang. Mudah-mudahan menjadi berkah.

0: 27. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Didikbud Kota Cilegon akan melakukan uji coba aplikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD dan SMP. Uji coba aplikasi itu dilaksanakan Jumat 29 Mei 2026 ini. Pengujian aplikasi itu dilaksanakan guna memastikan kesiapan infrastruktur, stabilitas jaringan, hingga kecepatan akses sebelum pendaftaran resmi dibuka. Kepala Didikbud Kota Cilegon Heni Anita Susila menyampaikan terkait tahapan SPMB untuk jenjang SD dan SMP di Kota Cilegon akan diawali dengan melakukan uji coba aplikasi yang dilakukan hari ini Jumat 29 Mei 2026. Setelah dilakukan uji coba, Heni menyampaikan tahapan selanjutnya yakni membuka pendaftaran yang dimulai dari tanggal 22 hingga 25 Juni 2026 mendatang. Selanjutnya, tahapan seleksi administrasi yang dilakukan bersamaan pada saat pendaftaran yakni tanggal 22 hingga 26 Juni 2026. Setelah dilakukan pendaftaran dan seleksi administrasi, lanjut Heni, melakukan penetapan soal diterima atau tidaknya peserta yang mendaftar untuk SPMB tersebut yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2026 mendatang. Setelah dilakukan penetapan, maka tahapan selanjutnya adalah peserta yang diterima melakukan daftar ulang yang dilakukan tanggal 1 hingga tanggal 3 Juli 2026 mendatang. Sementara untuk awal masuk sekolah tanggal 13 Juli dan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dilakukan tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2026.
2: Pendaftaran ketika itu daftar langsung di verifikasi. Kemudian penetapannya ya, apakah anak itu diterima atau tidak di sekolah itu adalah tanggal 29 Juni. Kemudian daftar ulangnya tanggal 1 sampai 3 Juli, kemudian awal masuk sekolah tanggal 13 Juli dan MPLS adalah 13 sampai 15 Juli.
1: Adapun mengenai sistem penerimaan siswa baru tahun 2026 ini, Heni menyampaikan masih sama dengan menggunakan 4 jalur utama. Keempatnya yakni jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua. Khusus untuk jalur prestasi, kata Heni, akan dibagi menjadi 2 jalur yakni akademik dan non-akademik. Jalur non-akademik meliputi prestasi olahraga maupun kesenian hingga keagamaan. Sementara pada jalur akademik terdapat perubahan mekanisme penilaian. Jika sebelumnya hanya menggunakan nilai lapor, kini ditambah tes kemampuan akademik atau TKA yang telah dilaksanakan pada pekan lalu. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini menyambut hari Raya Waisak, Pemprov DKI Jakarta menggelar Illumination of Jakarta, Glow of Peace di Bundaran HI Jakarta Pusat. Legislator DKI Jakarta menilai jumlah kamera pengawas atau CCTV di ibu kota masih jauh dari angka ideal. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Dari Sumatera sampai ujung Papua, bersama kita mencatat Indonesia.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jakarta, saya Kadar Manto, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dalam waktu dekat, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 dengan cakupan seluruh pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, termasuk pedagang dan usaha online. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menerima petugas kami, serta memberikan jawaban dengan benar dan jujur. Rahasian data Bapak dan Ibu dijamin oleh Undang-Undang. Selamat beraktivitas dan bagi Bapak Ibu yang sedang berkendara, tetap berhati-hati di jalan. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi mendukung Jakarta sebagai kota global dan ekonomi Indonesia yang semakin kuat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda yang sepagi ini ada yang udah lagi sambil olahraga mungkin ya, biar tubuh tetap sehat bugar, sambil nyari sarapan juga. Wah, banyak pilihan seru nih ya. Tapi kalau mungkin untuk Anda ada yang memilih sambil masak-masak di dapur, mungkin ada masakan spesial ya di hari Sabtu ini. Berbagi cerita pendengar di 08 11 797 9 12. Selamat pagi ada Pak Bonar. Waduh Pak Bonar, mohon maaf tadi terlewatkan ya di Jakarta untuk di Mutiara Pagi. Tapi selamat tugas Mbak Bina, selamat weekend, sehat selalu, bahagia serta bersyukur. Doa yang sama ya untuk Pak Bonar di sekarang lagi di mana? Oh, di ujung timur Manokwari. Lama tidak menyapa, jauh di mata dekat di telinga. Terima kasih Pak Bonar, sehat ya Pak Bonar. Gimana setelah Idul Adha kemarin, ada acara apa nih bersama keluarga? Mungkin boleh ikut berbagi cerita tentunya ya di WhatsApp 0811 7972 7912. Setelah ini nanti kami akan update juga ya kondisi cuaca hari ini bersama BMKG seperti apa perakiraannya setelah yang berikut ini di Jakarta pagi nih.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini, dan selamat pagi untuk Anda yang mungkin hari ini rencana bepergian. Kita akan update ya bagaimana kondisi cuaca terkini bersama dengan perakirawan BMKG dengan Arif. Selamat pagi Arif.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya Arif, bagaimana untuk perakiran cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini? Silakan.
1: Baik, untuk perakiran cuaca di wilayah Jabodetabek pada saat ini berdasarkan citra radar, secara umum cerah berawan hingga berawan. Adapun untuk potensi hujannya, di sini ada potensi untuk pagi cerah berawan hingga berawan, dan ada potensi hujan di siang hingga sore harinya dengan potensi hujan ringan di Jakarta Selatan, Timur, Kota Tangerang Selatan, di wilayah Kota Kabupaten Kota Bekasi dan Kabupaten Kota Bogor. Serta untuk malam hingga dini harinya secara umum cerah berawan hingga berawan.
0: Baik, untuk penerbangan hari ini seperti apa?
1: Untuk penerbangan, untuk khususnya untuk di Pulau Jawa secara umum cukup kondusif, tidak ada potensi pemanahan kumulonimbus. Namun untuk di wilayah lainnya seperti di wilayah Sumatera, pesisir barat, dan juga untuk di wilayah Kalimantan, di wilayah Kepulauan Riau, serta di wilayah Sulawesi dan Papua, di sini ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus.
0: Baik, dan silakan juga himbauan untuk pendengar terkait mengenai kondisi cuaca hari ini.
1: Baik, untuk teman-teman untuk selalu dapat mengakses informasi perakiran cuaca dan mengenai kami yang terkini dan terlengkap di cuaca.bmkg.id, aplikasi mobile info BMKG, serta media sosial app info BMKG.
0: Baik, terima kasih Arif atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Demikian informasi ya cuaca hari ini bersama dengan perakirawan BMKG Pusat dengan Arif. Jadi kondisi sepertinya cukup bagus ya untuk Anda yang akan melakukan perjalanan hari ini atau mungkin menikmati weekend. Sambil tetap berbagi juga informasi ini buat yang saat ini sedang di perjalanan di ruas tol dan juga di ruas arteri, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
2: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
1: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
2: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
1: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
2: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
3: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi tentunya sambil menemani yang sedang menikmati sarapan ya. Jangan lupa sarapan paginya. Sambil sarapan informasi juga bergabung saat lagi dengan Warta Berita Sentral. Namun Anda tetap juga bisa update ya kondisi lalu lintas dan juga cuaca. Sambil update pagi hari ini, bagi yang melintas di ruas tol Jasa Marga pendengar, dicek dulu ya saldo e-tolnya, pastikan sudah terisi. Dan informasi untuk Anda, di mana untuk situasi lalu lintas yang ada di tol Jagorawi Cawang menuju Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Jalan layang MBZ Cikunir arah Tambun Cikarang Karawang lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Tol Jakarta Tangerang dari Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung juga lancar. Demikian juga untuk arah sebaliknya. Beralih ke ruas tol dalam kota dari Cawang menuju Tomang Pluit Cengkareng lancar. Dari Cengkareng menuju ke Pluit Tomang Cawang dalam kondisi lancar. Tol Jor E, Taman Mini menuju Cikunir, Cakung, Rorotan lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Dan Tol Jor W2S dari arah Pondok Pinang menuju Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Pondok Ranji menuju Ulu Jami, Veteran, Pondok Pinang dalam kondisi lancar. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang berkendara, kalau melihat ada beragam peristiwa, informasikan langsung di 0811 7972 7912.